0: mungkin
1: kalau
0: adalah
1: macam saya kan, kereta saya kalau panaskan enjin tu, besok dia akan keluar warna biru
0: yang gambar kapal kan.
1: Sebab warna biru tanda macam belum panas lagi,
0: dia sejuk lagi.
1: Jadi saya akan biar biru tu hilang baru kereta jalan.
0: Betul lah Mak kan, itu salah satu untuk kita menjaga apa tu keselamatan dan kesihatan enjin kereta kita.
1: Tapi ada juga orang tak setuju dengan apa saya buat.
0: Kenapa Mak?
1: Itu kereta baru tak payahlah nak buat macam tu.
0: Tapi tu lama, sebab mungkin pandang remeh dengan orang kata tu simbol-simbol yang akan bernyala di dashboard kereta kita mah. Dekat meter kita tu kan,
1: dial kita tu.
0: Ya. Jadi pertama sekali lampu amaran enjin, macam biasa semua tahu ni. Lampu amaran enjin tu yang warna kuning tu mah. Gambar kecil gambar enjin kita kan. Kalau dia nyala je, itu masalah dia ada macam-macam isu lah. Salah satu dia mungkin boleh dikatakan service timing. Dah sampai minyak hitam kurang. Macam tu lah, banyak-banyak isu. Tapi senang cerita, kalau keluar je lampu amaran enjin ni, cepat-cepat pergi ke bengkel mah.
1: Yo, dan seterusnya kita ada juga lampu tekanan minyak ah. Dia punya gaya tu macam cerik berdua kan.
0: Cerik gambar air titik tu kan, cerik kan.
1: Yo. Itu lampu tekanan minyak. Jadi kebiasaannya dia menunjukkanlah tekanan minyak kita ni rendah, yang boleh mengakibatkan kerosakan enjin kalau kita tak tangani dengan cepat. Yang seterusnya juga kita ada lampu amaran bateri. Ini biasa orang nak korban kat kita, bateri nak kong dah. Apa lagi ada?
0: Kita ada lampu amaran brake mah. Okey, lampu amaran brake ni dia macam tanda seru tu. Lampu tu keluar ada warna merah tau. Jadi simbol ni biasanya dia menyala apabila brake tangan kita ni ditarik tak turun. Sana-sana kat traffic light mah. Macam saya kan. Tarik lupa turun. Jalan kenapa macam berat ni? Tengok meter tu, lampu handbrake tak turun, langsung jalan putus
1: kan. Dan seterusnya kita ada juga lampu amaran tekanan angin tayar. Dia tanda soru juga. Tapi kat bawah tu dia macam dot.
0: Dia macam betul tayar.
1: Beza kan lah. Jadi simbol ini memberi amaran lah kepada kita apabila tekanan angin tayar jatuh di bawah paras yang disyorkan. Maknanya kalau tayar kita tu tak cukup angin, memang bahaya nak bawa kan. Kan kalau kona habis kan. Bahaya tu kan.
0: Jangan main.
1: Yo.
0: Okay, jadi seterusnya kita ada lampu amaran ABS. Dia memang terus terang, dia tulis kat situ ABS,
1: Air Braking System. Ataupun anti-lock braking.
0: Itu dia kan. Jadi dia takut kalau dia keluar nyala lampu tu kan. Katanya mungkin tidak berfungsi dengan betul, terutamanya semasa brek kecemasan. Jadi macam mana pun kita kena ambil tahu pasal brek ni juga. Keselamatan kita.
1: Yang terakhir Pak An, macam besok lah, macam saya cakap yang pertama tadi kan. Suhu enjin tu,
0: gambar kapal.
1: Lampu amaran suhu. Besok suhu ni dia nak tunjuk lah dah panas ke belum.
0: Betul. Jadi kepada semua, jangan lupa kita ambil berat tentang kenderaan kita, dan kepada anda yang nak mula ke pemanduan, selamat memandu.

0: Misi menawan dan bersiaran di 8 puncak diteruskan untuk menawan puncak Gunung Telapak Buruk dan Gunung Berembun pada 16 Mei ini. Sempena ulang tahun RTM ke-80, Negeri FM berazam mencipta rekod kebangsaan bersiaran dari 8 puncak gunung. Nantikan laporannya dan doakan kejayaan kami.
1: Nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Pilihan Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

0: Ya, Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Ya, pendengar semua yang mendengar sekarang ni di 92.6, 95.7 dan juga 107.7.
0: Sekarang ni kita ada request daripada pendengar Nama Baby Acha Jerung Merah.
1: Betul dah.
0: Ataupun Mama Ida katanya nak dengarkan lagu Iwan dan juga Amelina Yang Tersayang.
1: Wow, bagi lain landut kan. Jadi pendengar semua, kalau ada ucapan ataupun nak request lagu seperti biasa, boleh WhatsApp kita di konti
0: 012-603-0603 Negeri FM.
1: Ya, sampai bila-bila.

0: Bila Mira bekerja dan jadi content creator, masa Mira memang terhad. Lagi-lagi sekarang, Mira tengah buat persiapan untuk kahwin. Jadi semua benda Mira kena buat. Mira tak suka pening-pening. Tapi...
1: Bukan terlalu laman web ni. Tak kat mana dulu.
0: Sekarang Mira guna My Digital ID. Senang, semua benda dapat buat dengan mudah. Ha, lagi satu. Dengan satu identiti digital, Mira boleh log masuk portal digital kerajaan dan swasta. Mudah kan?
2: Kita dekat kampung kan, kalau kita makan, kita ni dia berkata berbual-bual sambil makan lah batang ampik atuk je. Kau nak berbual, kau berhenti makan. Kita lempar lah kolam tu je kata.
3: Ya, potih-potih itu kan, jangan nak berlari-lari kau. Cetan tu pun lari-lari nyuruh kau. Kalau dia bantai dia potih kan, duduk dia diam.
4: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walaupun macam mana pun, kita jangan menyusahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. Kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan?

0: Saya saya Ziki. Kami si kembar. Umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun kejap, Pak. Jangan lupa dengar Negeri FM hingga sampai bila-bila. Baru dah gembira.
1: 92.6, 95.7, 107.7.

0: Okey, kembali lagi bersama Ahmad dengan Pak An untuk Rada Pagi.
1: Ya, pendengar semua kan. Jangan lupa juga untuk follow kita punya platform media sosial Negeri Fahm Official di Instagram, Facebook dan juga di TikTok.
0: Ya, Pak An. Waktu ni pun kita ada penongai. Okay. Macam biasalah, suka hantar pantun dia ni.
1: Apa bunyi
0: Abang
1: itu?
0: Abang Mitra. Okey, pantun dia bunyi begini eh. Hari ini hari Isnin.
1: Ah, cakap.
0: Esok pula hari Selasa.
1: Cakap.
0: Masuk kerja kepala pening.
1: Cakap.
0: Sekejap lagi akan selesa.
1: So, Mah. Apalah Imah, takkan orang dah jual tak nak boli Imah sebab jaranglah Imah tak boli.
0: Saya kali ni saya mengaku kalah.
1: 1-0.
0: 1-0 lah untuk Abang Mitra 7 eh. Esok pagi insyaAllah Abang Mitra saya akan balas pantun Abang Mitra. Yeah, okay?
1: Terima kasih Abang Mitra hantar pantun ke kita kan. Jadi Mah, selepas ni kita nak lain lagu apa Mah?
0: Ya, kita nak terus dengan lagu yang terakhir untuk hari ni untuk Rada Pagi, iaitu daripada Hani Soraya, Hujung Dunia.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: busuklah ya. Aku tak tahan bau dia.
1: Afham, Arif. Mek tolong atuk kejap kat luar ni. Tapi bila kamu tanam, beza dengan kamu beli tahu. Tengok bukit kat sana tu. Kan cantik kalau hijau je. Ha, lagi satu. Kalau pokok dah banyak, suhu pun menjadi sejuk. Tak adalah kamu nak minta ayah belikan aircon. Warisan untuk generasi.
2: Semua orang suka tengok TikTok kan? Sama lah saya pun macam tu ya. Tapi kan dokek media sosial ni janganlah kau duduk nak mengocam orang ya. Komen lah yang baik-baik. Hai, saya Fahin Hashim. Jangan lupa ikuti TikTok Negeri FM Official.

0: pendengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Buat turun aplikasi RTM Click di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Misi menawan dan bersiaran di 8 puncak diteruskan untuk menawan puncak Gunung Telapak Buruk dan Gunung Berembun pada 16 Mei ini. Sempena ulang tahun RTM ke-80, Negeri FM berazam mencipta rekod kebangsaan bersiaran dari 8 puncak gunung. Nantikan laporannya dan doakan kejayaan kami.

Ya, itu dia tadi. Buat baik berbalas balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua pendengar setia Negeri FM. Terima kasih kerana masih lagi mendengarkan kami di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7. Pagi ni Sally menemani anda dalam Santai Negeri FM. Tadi rakan kita Amar dan Pak An dalam segmen pagi, iaitu daripada Radar, daripada pukul 6 sehingga pukul 10 pagi. Okey, baiklah. Apa khabar hari ini? Harap semuanya keadaan-keadaan sihat, ceria dan penuh semangat. Hari ini hari Isnin. 11 Mei 2026 bersamaan 23 Zulkaedah 1447 Hijrah. Baiklah, bertemankan Sally. Dengarkan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: apa lagi?
1: Jimat berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
2: Selamat pagi. Dengar Negara Fah, ingat sampai bila-bila.

0: Baiklah, anda masih lagi dalam segmen Santai Negeri FM bertemankan Sally. Tapi Sally tak keseorangan pagi ni. Sally bersama dengan
1: Pana.
0: Pana. Pagi ni kita nak cerita apa, Pana?
1: Pagi ni kita nak kongsikan ataupun kita nak bercerita. Kita nak tanya juga para-para pendengar semua ni. Ibu-ibu yang dekat rumah tu semalam hari ibu kan? So selamat hari ibu. Tak terlewat lagi lah, Kak.
0: Betul.
1: Sally, untuk kita
0: ucapkan. Selamat hari ibu kepada semua ibu-ibu dan bakal ibu.
1: Okay. Jadi, so hari ni kita nak minta juga para-para pendengar kita ni untuk kongsikan. Menu pilihan hari ni
0: kan. Ibu-ibu kat rumah tu mesti hari-hari, wanita yang berkejayaan tu mesti hari-hari pening nak memikirkan menu apalah nak masak untuk anak, untuk ahli keluarga kita. Okey, jadi untuk cara ni macam mana kalau kita nak ni sharekan kita punya menu?
1: Cara nak pendengar-pendengar kita semua ni nak sharekan ataupun kongsikan dia punya menu pilihan hari ni, bolehlah terus WhatsApp Konti 012-603-0603.
0: Jadi sharekan anda punya resipi-resipi pilihan kepada kami di Konti Negeri FM. Dengarkan Negeri FM, ingat sampai
1: bila-bila.

dah 3 gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM. Ingat sampai bila?

0: Hai, Nur Lela.
1: Hai, jangan lupa untuk ke media sosial kami di Facebook, Instagram, TikTok dan Twitter. Ikuti kami sekarang at Negeri FM Official.
2: Misi menawan dan bersiaran di 8 puncak diteruskan untuk menawan puncak Gunung Telapak Buruk dan Gunung Berembun pada 16 Mei ini. Sempena ulang tahun RTM ke-80, Negeri FM berazam mencipta rekod kebangsaan bersiaran dari 8 puncak gunung. Nantikan laporannya dan doakan kejayaan kami.

0: Negeri FM ingat sampai bila-bila. Okey, baik, tadi Yeseli dah buka kan segmen kita pagi tadi, Ana. Yeah. Segmen menu pilihan.
1: Betul.
0: Menu pilihan. Okey, bagi untuk menu pilihan hari ni, Kak Seli milih ayam masak Thai.
1: Wow, sedap tu.
0: Ayam ni kenang kat kita kat rumah tu, menu memang tak lari.
1: Betul. Kan?
0: Dengan menu ayam ni, untuk pagi ni, okey, Seli nak kongsikan okey bahan-bahan untuk kita menyediakan ayam masak Thai. Okey, bahan-bahannya adalah 10 ketul bahagian ayam, terpulanglah pada banyak mana nak diperlukan, 1 biji bawang besar, 2 batang serai dititik, daun limau purut, garam secukupnya, 2 sudu sos tiram, 2 sudu sos cili, sedikit air dan minyak. Manakala bahan-bahan untuk dikisar adalah 3 ulas bawang merah, 5 ulas bawang putih, 5 biji cili merah, 3 biji cili hijau, 2 biji cili api. Okey, dah bila dah kisar semua bahan-bahan kita tu, bolehlah kita tumis serai yang dititik sampai naik bau, kemudian masukkan hirisan bawang dengan daun limau purut. Tak ada limau purut ni tak jadilah masakan Thai kita ni. Tumis sampai garing, Ana. Dan garing, masukkan bahan yang dikisar, kemudian masukkan sos tiram, sos cili dan air. Bahan ni semuanya memang sedia ada je dekat rumah. Betul kan? Okey, Ana ada dekat ke menu-menu pilihan
1: ada
0: yang
1: ada? Menu pilihan saya ni dia nampak macam simple,
0: okay.
1: Senang, okay, tapi kadang-kadang kita pun jadi blur. Nak masak apa hari ni?
0: Betul kan? Hari-hari kita masak pun tak tahulah. Berulang-ulang lah menu yang sama kadang-kadang kan?
1: Betul. Okay, menu pilihan saya adalah gulai gulai lemak sardin.
0: Wow.
1: Senang kan? Bahan dia ada kat rumah je. Mesti akan ada.
0: Sardin tu memang sentiasa ada.
1: Betul. Sardin mesti akan sentiasa ada lah. Okay, satu tin. Bahan-bahan dia, satu tin sardin, satu kotak santan, satu batang serai, satu keping asam keping, satu genggam kacang panjang dipotong, satu helai daun kunyit, cili padi, satu ketul kunyit hidup, garam secukup rasa, okey, minyak untuk menggoreng, air jika perlu.
0: Ya, tu dah. Hari ni kita dah dapat dua menu dah. Dua menu sini mana kakak-kakak, adik-adik yang kat rumah tu tak pening dah nak fikir. Kalau bahan ni memang sedia ada kat rumah, kita memang kat standby lah. Jadi, kalau ada juga lagi yang nak share kepada kami, boleh hantarkan pada mana, Ana?
1: WhatsApp konti kami 012-603-0603.
0: Kalau ada apa menu-menu yang rasa lain daripada yang lain, kita nak share dengan
1: boleh.
0: Kami. Boleh je kan hantar pada ni. Baiklah, seterusnya kita dengarkan lagu Ku Mahu daripada Siti Nurhaliza. Dengarkan di Grab FM.
1: Ingat sampai bila-bila.

0: Baiklah, itu dia tadi yang sedang-sedang saja. Jam telah menunjukkan pukul 10.54 minit pagi. Tadi kami dah siarkan, dah sharekan tentang menu pilihan. Jadi, Sili nak tutup tentang menu pilihan. Jadi, Sili nak buka pula. Anda minta kami siarkan. Jadi, di mana ada lagu-lagu pilihan anda, boleh hantarkan kepada kami di WhatsApp Konti 012-603-0603. Tiga caranya, hantar di WhatsApp kami, tulis nama daripada mana dan tulis nama lagu penyanyi. Nanti Siti akan cuba putarkan untuk anda. Terima kasih kerana masih lagi mendengarkan Santai Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Haa.

0: Misi menawan dan bersiaran di 8 puncak diteruskan untuk menawan puncak Gunung Telapak Buruk dan Gunung Berembun pada 16 Mei ini. Sempena ulang tahun RTM ke-80, Negeri FM berazam mencipta rekod kebangsaan bersiaran dari 8 puncak gunung. Nantikan laporannya dan doakan kejayaan kami.
1: Kau ni, Fahan.
2: Kau okey tak?
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital?
5: I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat anda sebagai bantu?
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
9: Mengatasi keberanian diri dan menguji batas kemampuan di luar kebiasaan. Absi setiap Ahad 4.30 minit petang di saluran sukan RTM.
10: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Mak.
1: Oh, Mak.
0: Mana pula poye orang tua ni? Sonyap je. Dah lolak agaknya. Mak.
2: Capa pula kalau Mak lomak tengah malam buta ni? Capa dia tu?
0: Hujan, anak omak.
2: Eka hujan?
0: Iyo, hujan.

0: Bilah tu mana?
1: Bilah pula tu anak eh. Nikah eh pun belum. Eh kau yang tak nyampe-nyampe.
0: Bilah tadi nikah mak?
1: Iyo. Yahoo. Suka mana kau jang?
0: Apa tak suka eh mak?

hantarkan ucapan, nak dengar lagu pilihan dan macam-macam lagi, hantarkan di WhatsApp Konti 012-603-0603. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Ya, kembali lagi dalam segmen santai pada waktu ini sehingga pukul 2 petang nanti. Ha, kita dah masuk jam yang kedua, Ana.
1: Betul.
0: Sedar tak sedar, Ana, kejap dah masuk jam kedua. Jam yang kedua ni kita ada apa, Ana?
1: Kita ada segmen minta lagu, kita siarkan.
0: Kita siarkan. Ha. Kita tengok dekat titik kita dah live. Kita tengok kita punya siapa yang ada dekat live kita, Ana, pada hari ini.
1: Kita punya sahabat-sahabat kita yang kat sini yang sangat-sangat supportive.
0: Ya, ya Allah. Hakim ada, Kak Ji ada, Kak Noriza ada. Itu memang kita punya sahabat-sahabat setia Negeri FM.
1: Betul. Yang sentiasa dengan kami lah. Kalau on saja live ni, berderu-deru masuk.
0: Tak ada tunggu-tunggu sini. Jadi, untuk pagi ni, anda minta kami siarkan. Kita nak hantar melalui apa, Ana?
1: Okey, boleh WhatsApp ke konti kita 012-603-0603 ataupun boleh juga masuk ke ruang komen TikTok live kita. Boleh juga minta lagu dekat situ.
0: Tulis nama sikit. Siapa yang hantar?
1: Siapa yang hantar
0: dekat WhatsApp tu, kan? Okay. Boleh kita bacakan. Agak-agak siapa yang ada dekat kita punya WhatsApp tu, Ana?
1: Dekat sini kita ada Baby Acha. Kita ada Kak Norizan. Okey, kita ada juga dekat sini
0: Tok
1: Dam. Betul. Dekat sini kita ada juga
0: Syukani. Syukraniah namanya.
1: Betul. Ramai ada juga. Sally, ada juga yang tengok, yang dengar. Dengar dekat kita punya RTM Click.
0: Terharu sangat kita, kan. Selain daripada TikTok, ada RTM Click. Banyak aplikasi, ada platform yang boleh mereka ikuti kita.
1: Betul.
0: Baiklah, teruskan dengarkan Negeri FM. Ingat sampai
1: bila-bila.

Misi menawan dan bersiaran di 8 puncak diteruskan untuk menawan puncak Gunung Telapak Buruk dan Gunung Berembun pada 16 Mei ini. Sempena ulang tahun RTM ke-80, Negeri FM berazam mencipta rekod kebangsaan bersiaran dari 8 puncak gunung. Nantikan laporannya dan doakan kejayaan kami.

Anda sekarang bersama-sama kami Negeri FM. Hey. 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

0: Baiklah, terima kasih kerana bertemankan Sally dan
1: Pana
0: dalam segmen Santai Negeri FM. Ha, tadi betul. Tu lagu Kegaiban Cinta, Ana.
1: Ya.
0: Gaib pula, Ana.
1: Gaib.
0: Dengan siapa tu dia minta ni?
1: Itulah tu. Kegaiban Cinta dengan Mizi.
0: Mizi daripada pendengar kita melalui TikTok.
1: Betul.
0: Ha, Negeri FM. Ha, anda minta kami
1: putarkan.
0: Nah, selain pada anda minta kami putarkan, ada tak kita ada info-info lain untuk kita share ada. Dengan pendengar kita?
1: Ada. Kita nak sharekan satu info dari Public Health Malaysia. Okey. Sally tahu tak tentang tahi tikus ni?
0: Okey, biasalah kita kat rumah kan. Kadang-kadang kalau dah ada ini, Cik T ni orang kata ni, mesti dia ada bunyi najis-najis dia.
1: Betul. Okey, tapi ada satu orang kata kalau kita biasanya sapu je, betul tak?
0: Betul.
1: Kita sapu jumpa, je. Sapu lepas tu.
0: Benar ke kita punya cara tu sebenarnya?
1: Sebenarnya cara kita tu, kalau ikutkan, kalau saya pun, saya pun sapu je lah. Tapi sebenarnya kalau ikut dekat sini, Public Health Malaysia beritahu kita jangan terus sapu. Jangan guna vacuum, jangan tiup pakai blower.
0: Okay.
1: Jangan sembur air kuat-kuat. Sebab apa? Sebab habuk boleh naik ke udara, masuk dekat paru-paru kita.
0: Bahaya juga tu kan, kalau dah masuk kat dalam paru-paru tu. Okay, mungkin ada cara lain, Ana, untuk kita nak atasi ni?
1: Cara lain dia, okay. Pertama sekali kena buka dan tingkap dulu, biarkan udara masuk. Kalau boleh nak pakai sarung tangan pun boleh lah, kan? Safety first lah, orang kata keselamatan dulu kan. Okey, yang kedua, sembur, kita boleh semburkan apa-apa bancuhan peluntur sampai basah. Tunggu lebih kurang dalam 5 minit macam tu lah, Sally.
0: Okey,
1: then kutip perlahan-lahan dengan tisu tebal ataupun kain pakai buang. Masuk ke dalam plastik, ikat kemas-kemas. Lepas tu lap baik kawasan yang ada tu. Then kita kena cucilah tangan kita balik.
0: Maknanya kena
1: bersih-bersihkan. Betul.
0: Jadi bau tu sebenarnya membuatkan boleh
1: mengganggu juga kita punya paru-paru. Betul.
0: Baiklah, kita ada lagu seterusnya daripada Tergamak Kau UK, permintaan daripada Pak Anda.
1: Dengarkan.
0: Dengarkan lagu Tergamak Kau Negeri FM.
1: Ingat sampai bila-bila.

0: Terima kasih kerana bertemankan Sally dan
1: Pak Ana
0: dalam Santai Negeri FM. Okey Ana, yeah. Ana ada apa-apa nak share ke dengan
1: pendengar-pendengar semua yang mana nak keluar tu, yeah, kan? Okey, nak keluar tu kena sentiasa berhati-hati. Tak kira lah nak keluar rumah ke, nak berjalan ke,
0: selangkah bawa ke rumah tu
1: betul.
0: Pun.
1: Dah bawa kereta ke, kan? Tetap juga kena berhati-hati. Okay, kita nak share sikit lah info untuk ramalan cuaca hari ni. Okay, dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Untuk hari ni, pagi ni dijangkakan ribut petir di beberapa kawasan pantai. Dan belah petang pula ribut petir di beberapa kawasan pendalaman. Jadi yang mana duduk pendalaman tu dah bolehlah siap-siaga. Jaga keselamatan lah paling penting.
0: Kan, dia hujan tak apa, sehingga ribut tu yang kita risaukan tu. Selain pada tu, kita punya apa lagi kita nak kita terima kasih nak ucapkan terima kasih juga kepada kita punya pendengar-pendengar kerana setia lagi mendengarkan Negeri FM melalui TikTok, melalui WhatsApp, selain daripada itu melalui RTM Click. Selain boleh melayari TikTok, WhatsApp, kita ada juga RTM Click. Teruskan mendengarkan Negeri FM mana?
1: Ya, ingat sampai bila-bila.
2: Misi menawan dan bersiaran di 8 puncak diteruskan untuk menawan puncak Gunung Telapak Buruk dan Gunung Berembun pada 16 Mei ini. Sempena ulang tahun RTM ke-80, Negeri FM berazam mencipta rekod kebangsaan bersiaran dari 8 puncak gunung. Nantikan laporannya dan doakan kejayaan kami.

0: Nabila Razali. Cumi. Jagalah kebersihan alam sekitar kita. Jangan buang sampah merata-rata. Siapa lagi kalau bukan kita? Untuk negara tercinta. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Mewah Hari Guru, TV OK membawakan Main-Main Hantu, Sabtu 16 Mei 2026, pukul 10.30 minit malam.
2: Tadi kata kepala.
3: Kenapalah? Ha, ada rumah di sana.
2: Tak hantar, rumah sana tu ada hantu.
4: Siapa awak ni?
2: Korang tahu apa benda ni?
3: Apa dia?
2: Belut sama belalang kunyit.
1: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
5: Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Negeri.

0: Misi menawan dan bersiaran di 8 puncak diteruskan untuk menawan puncak Gunung Telapak Buruk dan Gunung Berembun pada 16 Mei ini. Sempena ulang tahun RTM ke-80, Negeri FM berazam mencipta rekod kebangsaan bersiaran dari 8 puncak gunung. Nantikan laporannya dan doakan kejayaan kami.
1: Salam bertandang negeri adatku, tanah pusaku elok berbudi, alam tekombang menjadi guru.

setiap pasukan mempamerkan aksi-aksi yang tersendiri dalam pemburuan tahta terulung bola sepak tanah air. Perlawanan seterusnya, Jumaat 15 Mei, Penang FC bertemu DPMM FC 4:15 minit petang di saluran OK dan Sukan Plus. Juga menstreama langsung di RTM Click.

0: Baiklah, itu tadi jasa bonda daripada warisan permintaan lagu daripada pendengar-pendengar Setia Negeri FM. Sekarang jam telah menunjukkan pukul 12.14 tengah hari. Ha, kita dah masuk jam yang ke?
1: Tiga.
0: Saya dah tak sedarlah tiga. Ha, banyak lagu-lagu pilihan yang telah kita putarkan untuk pendengar-pendengar setia kita. Selain daripada TikTok, apa lagi yang ada, Ana?
1: Kat sini kita ada juga kita punya pendengar-pendengar setia kita ni rajin juga ya. Hantarkan ucapan-ucapan dekat ruangan komen di Facebook kita. Dan juga di TikTok kita tetaplah. Itu tetap dah. Ini kiriman ucapan daripada kita punya pendengar James Pinggiran. Okey, selamat pagi DJ Sally dan DJ Panata. Terima
0: selamat
1: kasih.
0: Pagi,
1: selamat bertugas.
0: Terima kasih. Kita ada lagi abang. Abang JJ Gemas.
1: Jom layan santai di Negeri FM bersama dengan DJ yang bertugas selamat pagi.
0: Okay,
1: terima kasih untuk semua pendengar-pendengar yang setia mendengarkan di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7.
0: Teruskanlah.
1: Tak lupa juga yang dekat TikTok, dekat Facebook, dekat mana-mana je lah. Dekat RTM
0: Klik kan, dekat mana-mana yang boleh layari kita, walau di mana berada. Tengok di RTM Klik.
1: Betul.
0: Okay, teruskan setia bersama Negeri FM.
1: Ingat sampai bila-bila.
2: Kehangatan Liga Super kian memuncak. Saksikan pertembungan sengit dan aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di Saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan
1: Alhamdulillah dapat
0: Bukan Guru Biasa Kedah, Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
2: Kenapa aku cari cakap dia tu, kenapa?
0: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
3: Kau kena fokus dengan perkara yang aku nak tulis.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.

0: Mewah Hari Guru, TV OK membawakan
1: Alhamdulillah dapat
0: Bukan Guru Biasa Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
2: Kau percaya cakap dia tu kenapa?
0: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
3: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.

semua. Jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: 아주라 아주라
1: ya, terima kasih kerana bertemankan Sally dan
2: Paina.
1: Paina, kita dah menuju ke jam 12.35 tengah hari. Ha, kita nak hampir-hampir nak makan tengah hari dah ni.
2: Betul.
1: Ha, terima kasih kepada anda semua yang masih lagi setia di dalam TikTok Negeri FM.
2: Ha, okay. Tanya. Betul-betul diorang ni setia.
1: Setia dengan kita, Ana.
2: Betul? Ha. Dekat frekuensi, dekat RTM Click, dekat TikTok kita. Kalau nak tengok Paina dan juga Sally, bolehlah masuk dekat live TikTok kita. Negeri FM.
1: Ya, selain daripada itu, saya nak kongsikan kepada anda semua mengenai adab. Adab, tujuh adab apabila kita scroll-scroll TikTok ke
2: social media lah.
1: Yang pertamanya, Ana, jaga pandangan. Yang kedua, jaga aurat dan penampilan. Dan yang ketiga, amalkan prinsip tabayun. Jaga aib dan maruah. Jaga lisan di ruang komen. Apa tu kata? Luruskan niat. Luruskan niat. Dan yang ketujuh, urus masa sebaik-baiknya.
2: Betul. Kenapa kita cakap tujuh adab? Kena ada tujuh adab ni, Sally. Sebab, okay, kalau jaga pandangan tu, kalau lalu video yang bukan-bukan, scroll aja laju.
1: Cepat-cepat kita tukar.
2: Jaga aurat dan penampilan ni pula, tak perlulah terkejar-kejar trend sangat. Okey, prinsip tabayun. Okey, periksa dulu sebelum kongsi.
1: Betul.
2: Itu benda paling penting lah.
1: Jangan mudah nak share-share terus.
2: Ya, betul.
1: Semak dahulu.
2: Okey, and then elak jadi penonton tukang sebar video yang memalukan orang lain kerana menyebarkan aib itu dikira ghibah ataupun dosanya besar. Jaga lisan di ruangan komen. Ini paling yang kita kena berjaga-jaga, berhati-hati.
1: Walaupun kita tak berbicara, tapi tangan kita tu mudah je nak taip, kan?
2: Jangan jadi bully cyber. Okey. Jangan gunakan bahasa kasar. Luruskan niat. Niat untuk cari ilmu atau hiburan yang bermanfaat. Sewaktu kita buka social media kita lah. Jaga masa kita ni. Kadang-kadang kita ni dah scroll-scroll ya.
1: Lupa
2: pula.
1: Rupanya tak siap masak lagi.
2: Kadang-kadang sampai tertidur ya, Sally.
1: Kadang kita marahkan anak. Tapi maknya pun sama. Kadang terlalai seketika.
2: Okey, jadi kita jagalah. Kerana sambil kita scroll-scroll tu pun boleh membuatkan kita terleka.
1: Kan? Jadi apa-apa pun pandai urus masa. Ambil masa untuk orang kata rehat-rehat sekejap je lah nak tengokkan sosial media ni.
2: Betul.
1: Ya, tapi yang pastinya kekal setia bersama
2: Negeri FM.
1: Dengarkan Negeri FM.
2: Ingat sampai bila-bila.

0: Aksi menawan dan bersiaran di 8 puncak diteruskan untuk menawan puncak Gunung Telapak Buruk dan Gunung Berembun pada 16 Mei ini. Sempena ulang tahun RTM ke-80, Negeri FM berazam mencipta rekod kebangsaan bersiaran dari 8 puncak gunung. Nantikan laporannya dan doakan kejayaan kami.
1: Perlawanan bola sepak Liga Super dengan semangat yang membara. Setiap pasukan mempamerkan aksi-aksi yang tersendiri dalam pemburuan tahta terulung bola sepak tanah air. Perlawanan seterusnya, Jumaat 15 Mei, Penang FC bertemu DPMM FC 4:15 minit petang di saluran OK dan Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.

0: Baiklah, terima kasih kerana terus mendengarkan Negeri FM Ingat Sampai Bila-Bila. Tepat pada pukul 1.30 hari nanti, kita akan ikuti utama 1.30 hari menerusi pusat berita RTM.
1: Alright, manakala maksudnya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Seremban dan sewaktu dengannya pada pukul 1.11 minit tengah hari.
0: Setia bersama kami dalam segmen santai untuk jam yang terakhir. Dengarkan Negeri FM.
1: Ingat sampai bila-bila.
2: Hai, kenapa termenung tu? Tak ada teman eh? Jangan risau, Negeri FM kan ada. Negeri FM sentiasa menemani anda di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: What's making headlines today? Miss out on the week's biggest stories? Don't stay in the dark. Get the full picture now at barita.rtm.gov.my. Concise, accurate, informative.
1: Perlawanan bola sepak Liga Super dengan semangat yang membara. Setiap pasukan mempamerkan aksi-aksi yang tersendiri dalam pemburuan tahta keunggulan bola sepak tanah air. Perlawanan seterusnya, Jumaat 15 Mei, Penang FC bertemu DPMM FC 4:15 minit petang di saluran OK dan Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.
2: Kami kongsi bersama Radio RTM.
3: Antara skem pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skem pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerus talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
2: Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: gangguan bakalan minyak melalui Selat Hormuz. Rakyat negara India digesa menjimatkan penggunaan bahan api serta mengurangkan pembelian emas dan perjalanan ke luar negara sambil menekankan kesan konflik Asia Barat ke atas India. Gesaan tersebut dinyatakan Perdana Menterinya Narendra Modi. Jelasnya, beberapa langkah yang dilaksanakan semasa pandemik COVID-19 boleh diperkenalkan semula bagi menjimatkan bahan api. Akhir sekali tenis terbuka Itali 2026, dua pilihan utama kejohanan Alexander Zverev dan Casper Ruud mara ke pusingan 16 terbaik. Zverev dari Jerman menewaskan Alexander Block 6-1, 6-4 dalam perlawanan yang berlangsung kurang 90 minit, manakala pemain dari Norway Ruud pula tidak berdepan masalah untuk menyingkirkan Jiří Leseka menerusi kemenangan straight set 6-3, 6-4. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kaji semula subsidi petrol golongan kaya, langkah progresif bantu kewangan negara. Harga minyak dunia Asia meningkat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Nagari
1: FM. Terima kasih kerana mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur. Allah.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

Sebentar tadi telah masuknya waktu Fardu Zuhur bagi kawasan Seremban dan sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Zuhur. Kami di Negeri FM mendoakan semoga segala urusan anda dipermudahkan dan ibadah hari ini diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Santai Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Baiklah, terima kasih kerana masih bertemankan lagi Sally dan
1: Paina.
0: Terima kasih pada petang-petang ni, agak-agaknya kan dah makan tengah hari. Selamat menjamu selera semua. Selamat menunaikan fardu zuhur. Baru yang balik lepas makan rehat tengah hari tu, Sally nak pesan lah, hati-hati.
1: Ada sikit pesanan lah.
0: Hati-hati memandu baru balik kerja, bukan balik kerja, baru balik makan tengah hari.
1: Betul.
0: Apa yang untuk Sally nak kongsikan sini adalah keselamatan jalan raya bermula daripada anda sendiri.
1: Betul.
0: Yang pertama kita kena naik kereta tu kenalah pakai tali pinggang kan. Patuhi hal laju, elakkan gangguan, pakai topi keledar, jaga jarak anda. Yang paling penting tu kita kena alert lah waktu tengah hari ni keluar makan, dah makan kenyang, ngantuk
1: pula
0: kan. Hati-hati ya Pana.
1: Betul. Pandu cermat, jiwa selamat. Pakai tali pinggang tu benda penting lah. Dan jangan guna telefon bimbit semasa memandu. Kalau boleh, kalau betul-betul emergency tu, bolehlah perlahankan kenderaan.
0: Ataupun
1: dulu
0: berhenti sekejap
1: ke kan. Paling. Dan lagi satu, patuh had laju dan elak memotong di garisan berkembang. Kadang-kadang kita nampak depan tu macam tak ada, tak ada kereta kan. Tiba-tiba dah nak potong kan, kita
0: ada
1: tak
0: pula. Maknanya kita kena berhati-hati.
1: Berhati-hati di mana jua lah. Memandu ke, kadang-kadang kita berjalan pun, keluar selangkah pun kena berhati-hati.
0: Orang kata kadang-kadang bila kita dah berhati-hati, orang pula yang langgar kita, senggol kita kan.
1: Sebab itulah pandu cermat, jiwa selamat.
0: Baik Hana, kita dah kejam yang terakhir. Terima kasih kepada semua yang setia lagi mendengarkan
1: Negeri FM.
0: Dengarkan Negeri FM,
1: ingat sampai bila-bila.
2: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.
3: Misi menawan dan bersiaran di 8 puncak diteruskan untuk menawan puncak Gunung Telapak Buruk dan Gunung Berembun pada 16 Mei ini. Sempena ulang tahun RTM ke-80, Negeri FM berazam mencipta rekod kebangsaan bersiaran dari 8 puncak gunung. Nantikan laporannya dan doakan kejayaan kami.

0: berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
1: Jangan ada alih radio, Wan. Jangan ada alih-alihan siaran itu.
2: Alah, boring lah, Wan.
1: Kau dengar pun tidak lagi. Tahu ingat bahkan boring.

0: Ya, masih lagi Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Terima kasih untuk pendengar-pendengar semua yang masih lagi di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7. Okey, segmen santai ni dah pun berada di jam yang terakhir. Empat jam dah. Sally, kita bersiaran.
1: Sudah tak sedar dah 4
0: Betul.
1: Jam.
0: Betul. Okay. Okay. Di segmen yang terakhir ni, Pana nak kongsikan sesuatu lah untuk kita semua.
1: Nak kongsikan apa tu, Ana?
0: Nak kongsikan amalan sikap berjimat cermat. Sekarang kita memang nak kena berjimat cermat lah.
1: Betul.
0: Okay. Macam mana? Kenapa? Kenapa kita kena berjimat cermat untuk mengelakkan pembaziran? Salah satunya lah. Yang kedua, dapat membantu ahli keluarga menjimatkan perbelanjaan. Membentukkan diri tu disiplin diri
1: betul yang utama disiplin.
0: And then kalau dah buka Swiss tu, lepas dah guna tolong tutup balik. Benda yang paling penting
1: lah. Selalu kadang-kadang cas telefon tu kan cabut aja
0: bawah kan, tu kan tak ada tutup kan. Siapa tutup.
1: Okay. Ingatkan untuk diri sendiri juga.
0: Betul. Kalau berkesempatan nak masak di awal pagi, nak pergi kerja tu kan, nak bawa bekal, boleh bawa bekal. Lagi satu, guna air secara berhemah. Jangan kadang-kadang kita ni pun sama juga kan. Leka-leka
1: dalam bilik air tu
0: kan. Dalam bilik air dah seronok. Lepas tu keluar wah kan, terlupa dah pergi kerja dah, air tak tutup. Okay, alright, jadi sama-samalah kita amalkan sikap berjimat cermat ni.
1: Bukan apa, bagus untuk kita berjimat cermat.
0: Betul.
1: Jangan membazir. Kita dah sampai ke penghujung rancangan, penghujung siaran dalam Santai Negeri FM. Sally dengan Fana nak ucapkan maaf lah, mohon maaf sepanjang kami ni bersiaran ada terlanjur kata ke menyinggung hati ke mana-mana tanpa sengaja. Sally nak ucapkan mohon kemaafan lah daripada kami. Jangan lupa untuk terus follow media sosial rasmi kami di Facebook, Instagram dan TikTok Negeri Official.
0: Negeri FM Official.
1: Lepas ni kita ada segmen
0: Moncak Potang
1: bersama Nen Terbaru dan Gomok Gai. InsyaAllah jumpa lagi esok. Assalamualaikum.
0: Bye.
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Ha.

0: Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM
1: 92.6
0: Jauh 2.6
1: 95.7
0: Jauh 5.7
1: dan 107.7
0: 107.7 Negeri FM, ingat sampai.

0: Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Perlawanan bola sepak Liga Super dengan semangat yang membara. Setiap pasukan mempamerkan aksi-aksi yang tersendiri dalam pemburuan tahta terulung bola sepak tanah air. Perlawanan seterusnya, Jumaat 15 Mei, Penang FC bertemu DPMM FC 4:15 minit petang di saluran OK dan Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.
2: What's making headlines today? Miss out on the week's biggest stories? Don't stay in the dark. Get the full picture now at berita.rtm.gov.my. Concise, accurate, informative.
3: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.

0: Nogogi FM, ingat sampai bilo-bilo. Ha, tu deh.
1: Kampung Poga, kampung yang pono botua. Ado cinto, ado pondo yang polu dendoda. Orang kayo, orang tenamo semua datang dari kampung
2: Poga. Moncak potang.
3: Osah moncak eh.
2: Moncak potang. Osah moncak eh.

0: jangan terlalu terikat pada jumlah likes atau followers, kerana nilai diri anda lebih penting daripada pengiktirafan dalam dunia maya. Jangan lupa dengarkan Negeri FM. Ingat sampai bila, bila.
1: Informasi dan lagu terbaik. Negeri FM. Ingat sampai bila.

menggunakan media sosial. Pertama, pastikan untuk menggunakan media sosial dengan bijak. Jagalah privasi anda. Elakkan daripada berkongsi maklumat peribadi secara terbuka. Selain itu, gunakan platform ini untuk pembelajaran dan perkongsian positif.

0: Zaman sekarang ni, semua orang sibuk dengan gadget masing-masing kan? Yelah, dekat situ banyak perkara yang kita boleh buat. Nak buat kerja, guna media sosial, ada yang buat pelaburan. Berniaga pun dalam talian sekarang ni. Tak salah pun nak luangkan masa dekat gadget. Tapi, jangan sampai kita lupa nak luangkan masa yang berkualiti dengan keluarga kita juga. Saat bersama keluarga tu, lagi penting tau. Tinggalkan gadget anda sekejap dan nikmati momen kita bersama keluarga tercinta. Pesanan ini daripada kami, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Ngoncat potang.

Ano go ge FM itu deh ujang agogo teh kawe agi sanayan ni macam biasa lah kan. Ah pendongai yang lapang-lapang bolehlah burak-burak dengan ayo ni ha di talian 6753166 ataupun lain satu nombor. Ha tak berubah teh kawe. Sentiasa setia menunggu pendongai. 6753177. Anda dua talian makanya pilih salah satu mana yang tambui. Ha apa nak buat? Eh macam biasa. Jadi untuk hari Senayan ni, kongsikan perkataan ni 9 yang jarang kita dengar. Mungkin pun dengar. Ada nak mengabarkan kiranya untuk apa kata perkataan yang kita dengar. Tapi nak cari apa maksud ni? Dalam ruangan osah TKW hari ni ya. Hari Senayan, berapa bulan hari ni dah kobar dah kan. Seboleh Mei 2026 TKW, Alhamdulillah. Jadi harapnya pendongan semua okey-okey saja. Makanya tidaklah ayu ni mendosak dan memaksa. Yang mutan kita dapat bersama-sama. Negeri FM, moncak petang.

0: Hai, saya Zarul Umbrella. Anda sekarang sedang mendengar Radio Negeri FM. Ya, sampai bila-bila?
1: Dongalah moncak potam.
2: Asah moncak.
3: Nombor 66. Jalan Seremban.

Baik, sedang ada pun 2.23 minit petang. Moncak petang 92.6, 95.7, 107.7. Syukur Alhamdulillah dipermudahkan urusan kita bersama-sama kan dalam pada kata menjalankan tugasan masing-masing lah kan. Jadi ayah pun menjalankan tugasan, pendengar pun sama jugalah. Dan tidak juga dilupakan kepada yang menjalankan urusan. Hari ini macam-macam urusan ni teka ejak pun pagi tadi ha, macam-macam nak diselesaikan. Makanya didoakan semoga dipermudahlah untuk urusan apa jua lah. Sambil itu layan Negeri FM dan ambil kira Negeri FM ni sebagai penoman dalam perjalanan ke, sama ada dalam kiranya menantikan giliran urusannya diselesaikan ke kan. Sekarang ni kan boleh dengar Negeri FM ini secara dalam talian. Mudah. Makanya muat turun saja aplikasi RTM Klik. Kat situ mudah cari je stesen Negeri FM. Kami sentiasa ada di mana juga TKW. Baik, macam Mayu Kaban tadi, makanya untuk pendengar semua, kau ada perkataan ni 9, bagi dekat ayah Suleh, kongsikan, telefonlah di talian 6753166 ataupun lain satu taliannya 6753177. Ayah tunggu ni, telefonnya.

0: mendengarkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay. Havana, oh, nana.
1: Half of my heart is in Havana. Misi menawan dan bersiaran di 8 puncak diteruskan untuk menawan puncak Gunung Telapak Buruk dan Gunung Berembun pada 16 Mei ini. Sempena ulang tahun RTM ke-80, Negeri FM berazam mencipta rekod kebangsaan bersiaran dari 8 puncak gunung. Nantikan laporannya dan doakan kejayaan kami.

semakin hari aku rasalah kita macam semakin serasi. Engkau rasa tak?

0: itu dia serasi bersama daripada Ajai dan Nurul. Makanya kita ni serasi bersama tek kau di ruang udara Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Macam mana nak dapatkan serasi itu? Makanya mohlah kita bersama-sama berinteraksi. Tipun nombor yang ayo bagi 6753166 ataupun 6753177. Ada dua talian untuk petang ini. Moh kita keluarkan, kita cungki perkataan ni 9 yang jarang didengar. Ha. Yang ada dekat ayo ni sekarang ini perkataan berjaman. Siapa tahu, siapa pernah dengar. Ha, jadi ayat yang mudah, siapa pernah dengar perkataan berjaman ni. Nak tahulah dia punya tahap apa kata ngobakan popularnya perkataan tu kan. Popular minta. Kalau ramai yang tahu perkataan berjaman ni, makanya dia tak pupuh lah. Maka perkataan berjaman ini masih lagi digunakan dan juga ramai yang menggunakan perkataan berjaman ni kan. Jadi minta tipun di talian 6753166. Itu daripada ayo. Kalau pendengar pun ada, boleh juga kongsikan dengan ayo ya. Jadi nak mengharapkan pendengar telefon ni, ayo kena berilah satu perkataan daripada ayo yang terlintih di fikiran sekarang ini. Perkataan berjaman, siapa pernah dengar? Kalau memang pernah dengar, makanya telefon lah. Ya? Sambil-sambil itu juga, kau ada daripada sendiri pun boleh. Cantik. Barulah kau know dengan osah tekau handai. 6753166 6753177. Ada kau yang maun ni? Kau maun telefon lah. Tengok, hello. Butui baru nak nyaut. Makanya bukannya talian tu yang tak maun ya. Yang tak maun lagi nokan sekarang ni pendengar lah tu gak eh. Dereh jangan malu, jangan sogan. Tipun ayo di talian 6753166 6753177. Ada dua. Selamat petang Zahira Razi. Apun layan juga Negeri FM, dia menyapa ngebahkan Nogo kan. Jadi gunakanlah platform yang ada untuk mendokekkan yang jauh, nak merapatkan yang dokek. Dokek-dokek pun kita kena ada juga tindakan ni. Yang dokek apa nak dibuat, makanya kita rapatkan. Yang jauh apa kita nak buat, maka kita dokekkan. Baik, di talian menanti. Halo Negeri FM.
1: Yo.
0: Yo. Yo saya siapa tu?
1: Karim Jaiz, Kampung Batu.
0: Karim Jaiz, Kampung Batu.
1: Ya. Yeah.
0: Kampung Batu, Rombau ke?
1: Ya, Rombau.
0: Alhamdulillah. Baik, Karim Jaiz, nak mari maksud ataupun makna perkataan berjaman?
1: Berjaman ni, anu yang terlampau lama lah. Kira.
0: Tu deh, contoh ayat itu.
1: Ya. Rumah ni apa lama ni, berjaman nampak.
0: Berjaman tinggal dah TKW, kau baru balik ke kampung. Gitu. Ya betul. Baik, itu deh. Karim ada ni kau, ada perkataan juga kau nak beri?
1: Perkataan berkuak.
0: Berkuak, orang tu deh pun jarang juga dengar berkuak tu tu.
1: Berkuak tu, kau ni apa ramai-ramai ni, pun dah berkuak sikit
0: lah. Oh, maknanya beranjak lah.
1: Beranjak lah, ketopi lah.
0: Beralih ketopi lah. Ya. Betul. Dan ada juga yang menggunakan perkataan berkuak ni kan. Mak Uyasah betul, ramai orang kenuri rumah si Karim tu berkuak dan nak mencari dia. Berkuak orang. Terima kasih, Karim.
1: Okay.
0: Iya, tu deh osah jojak itu kau.

0: Moncak petang, tak usah moncak eh. Moncak ada kerana pendengar yang bersama-sama. Kalau harapkan ayo seorang, alamatnya tak jadi apa. Tak cahaya, tanya gamuk gahai. Sebab dia tak ada. Baiklah, di talian menanti sekarang ni. Halo, Negeri FM, siapa tu?
1: Mak Min, Desa PD.
0: Mak Min dari?
1: Desa PD.
0: Desa PD. Desa PD, kosat ni.
1: Ya.
0: Ya, baik. Mak Min, cocok macam mana kat Desa PD tu?
1: Sepidi nampak tu mondong-mondong macam nak hujan.
0: Oh, mondong nak hujan, belum lagi lah turunnya.
1: Ya.
0: Baik, Mak Min. Pernah, ya. Pernah dengar berjaman ni?
1: Berjaman, pernah lah. Tapi dan bukan orang Nismilan.
0: Oh, ya?
1: Ya, dan orang Kelantan.
0: Oh, Kelantan. Oh, Allah, bewe. Mari dah habis. Jadi pernah, tak pernah dengar lah perkataan berjaman tu.
1: Pernah.
0: Oh, pernah.
1: Kawan, pernah.
0: Faham lah poin nah. Berjaman tu kayak mana?
1: Faham. Dia berkun lama lah.
0: Ui, topok lah untuk Mak Min. Handa orang Kelantan ni.
1: Dah duduk lebih sini, apa sini dah lebih 10 tahun.
0: Masya Allah. Kojo ke berjodoh?
1: Kojo.
0: Oh, kojo. Sampai sekarang ni. Jodoh orang mana?
1: Jodoh orang kampung.
0: Orang kampung Kelate?
1: Ya, yeah, betul.
0: Oh, sama kampung. Lepas tu dapat apa ni, dapat kecek dapat kecek Negeri Sembilan. Bagus.
1: Itulah duduk sini cakap sini lah.
0: Ayolah. Dapatlah menguasai bahasa Negeri Sembilan tu ha.
1: Betul.
0: Baik. Jadi selama 10 tahun ni lah Mak Min dapat perkataan yang kiranya memang tak lokang lah menyebut itu. Apa dah perkataan Negeri Sembilan yang ada?
1: Bojo Rumun.
0: Jadi ada tak dapat contoh ayat nak bagi tu?
1: Kata ni apa? Ayat dia kain tak lipat lah, bertimbun.
0: Oh, bertimbun bojo rumun. Orang PD sebut macam itu. Selalu dengar.
1: Ada lah orang PD apa tak ada macam ni orang apa cakap dengan kawan-kawan lah.
0: Selalu dengar perkataan bojo rumun ni.
1: Ya, betul.
0: Oh, baju rumun ni mengikut paham Mak Min, kain berlonggok tak boleh lipek-lipek.
1: Ya, betul.
0: Baik, apapun terima kasih Mak Min ya.
1: Ya, sama-sama.
0: Tori dengar Negeri FM ya.
1: Ya, selalu dengar.
0: Atu deh puih hati ayo. Asah dekawe.
1: Asah dekawe.

Ya, nak gari FM, moncak petang, asah moncak. Dah pun 2.52 minit petang. Sementara itu, ayo nak panjang-panjangkanlah kepada pendengar semua. Maka ini boleh dipanjang-panjangkan. Ya, mana lapanglah kira untuk 8 boleh Mei 2026. 8 boleh Mei, hari apa jatuh hari tu? Hari Sabtu ke, hari Ahad, ayo pun lupa. Almaklumlah on the support ni kan. Baik, jadi nak ngajak sama-sama memeriahkan program Inspirasi TVET 2026 Lumera Fashion Show Anjuran Kolej Vokasional Datuk Undang Haji Muhammad Sharif. Makanya pelbagai aktiviti menarik menanti anda, seperti fashion show, pertandingan makeup, persembahan dan cabutan bertuah. Dan ada juga pameran dan demo dari program-program di KV, maknanya dari college yang dimaksudkan inilah, mana singkatannya KVDUHMF. Nama panjangnya tadi mana terlepas pandang. Maknanya daripada College Vokasional Datuk Undang Haji Muhammad Sharif. Itu deh singkatannya lah. Antaranya program bakery, ada juga pameran bakery, ada juga pameran bread show piece. Lepas tu demonstrasi menghias biskut dengan fondant. Lepas tu untuk program seni reka fashion, ada pameran hasil pelajar dan demonstrasi menjahit menjahit keychain. Bagi program kosmetologi, ada juga pameran produk dan demonstrasi tata rias kuku. Anda ini kan. Jadi datang dan saksikan bakat serta kreativiti pelajar KVD HUSMS ni dalam pelbagai program yang ditawarkan. Makanya semua boleh datang ke Maidin Mall Seremban 2 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Ya, panjang-panjangkan pada semua tu. Baiklah, untuk petang ini berkongsi perkataan Nismilan yang jarang kita dengar, dan ada mungkin yang nak beri tahu kan, pernah dengar tak perkataan Bojoman, boleh boleh kongsikan dengan ayo. Boleh telefon 6753166 ataupun 6753177. Tapi sebelum itu, kita ambil anggap dulu, beri ruang untuk berita Negeri FM, ya. Makanya lepas berita, kita sambung semula. Apa nombor telefon tauri, lepas berita, kita sambung cerita.

0: 92.6.
1: Berhibur di Negeri FM.

0: Berita Negeri FM.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Siti Zainab binti Abdul Syukur. Sejumlah 188 buah kenderaan mewah telah dikenakan tindakan tegas dan disita Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Negeri 9 sejak tahun 2025. Jumlah itu merangkumi 45 buah kenderaan mewah disita bagi tempoh Januari hingga April tahun ini. Menurut pengarah JPJ Negeri 9, Jashinder Singh Sidhu, antara kesalahan utama membabitkan

0: 9 bilion ringgit. Peluang pendidikan dan latihan TVET ditingkatkan khususnya dalam menyokong sektor berkeutamaan tinggi. Umpamanya, Majlis TVET Negara, HRD Corp tentunya lebih tinggi dengan 3 bilion ringgit untuk latihan termasuk bidang digital dan teknologi, PTPK 650 juta ringgit. Giat Mara menawarkan latihan kepada 13,000 golongan tumpuan termasuk pekerja gig. College Community menyediakan program pembelajaran sepanjang hayat termasuk untuk komuniti rentan seperti OKU, warga emas, ibu tunggal dan orang asli.
1: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Keuangan.
2: Semualah ada kat sini.
3: Dengarlah Negeri FM 92.6.
4: Irama Dangdut pun ada.
5: Memori daun pisang menjadi kenangan.
6: Kejap. Bollywood pun layan.

Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum, selamat petang pendengar semua. Terima kasih tetap setia mendengar stesen yang sama. Kembali bertemankan Ayonen Terbabu. Baik, dah pun 3-5 boleh minit petang. Kita sambung semula burak-burak petang ni ya, tentang perkataan Nismilan yang jarang didengar. Yang ada dah kaya ayo terlintih di kepala. Perkataan berjoman. Siapa kira pernah dengar tak perkataan berjoman ini? Berapa orang yang mengira kan pernah dengar tu kan? Telepon baliklah 675-3166 or 675-3177. Kau ada, sila-silakan. Makanya yang pernah tombuh talian pun boleh. Yang tak pernah apatah lagi kan? Jadi 675-3166 atau satu lain nombor 675-3177. Telepon ya.

0: Memang cabutan Nogori FM. Ingat sampai bila-bila. Minta telefon sekarang. Makanya ayo tunggu siapa saja. Baik, di talian dah ada. Hello Nogori FM, siapa tu?
1: Saya Iman.
0: Iman, Masya Allah. Iman dari mana ni?
1: Daripada PD.
0: Dari PD. Cuaca okey ke Iman?
1: Sini okey lah.
0: Alhamdulillah. Baik Iman.
1: Yo.
0: Ah, apa dah perkataan Bojoman tu? Pernah dengar tak?
1: Pernah.
0: Macam mana poye tu?
1: Bega.
0: Bega?
1: Yo, Wan.
0: Ini kira Bojoman bega ni?
1: Yo.
0: Eh, lah. Hai. Baik, Iman ni nak mauri perkataan bega ke? Nak mauri maksud Bojoman?
1: Eh, mestilah, Wan. Ha? Tapi maksud sekali nak bagi tahu perkataan ni tu.
0: Ah, perkataan bega, ya? Ha. Jadi, disekalikan dengan perkataan Bojoman, ah budak tu Bojoman dah bega, eh? Macam tu?
1: Yo, dah bega dah tu.
0: Terima kasih, Iman.
1: Yo, terima kasih.
0: Asah tekawih.

0: berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
1: Wan.
2: Apa dik? Terkejut Wan lah.
1: Anip dah lului Wan.
2: Lului apa?
1: Anip dah lului lesen kereta Wan.
2: Alhamdulillah tahniah cucu Wan.
1: Lepas ni bolehlah Anip bawa Wan jalan-jalan.
2: Eh Wan nak tanya ni. Betul, ingat tak tu? Undang-undang itu tu. Tali pinggang tu untuk apa?
1: Untuk keselamatan Wan.
2: Asyik genah tu untuk apa?
1: Nak bagi tahu kita pergi kiri ke kanan Wan.
2: Itu papan tanda had laju tu apa guna eh?
1: Papan tanda tu kena ikut lah Wan.
2: Macam itulah cucu. Cuat lah. Ini sekarang jangan ambil lesen. Undang-undang dah belajar tapi tak nak ikut. Tak ada mana, ada.
1: Wan, duit Wan nanti saya ganti, Wan eh.
2: Duit apa?
1: Duit ambil lesen pula, Wan.
2: Alah, Wan tak kisah tu tau. Janji, cucu Wan tak lupa mau Wan ya.
1: Baik, Wan. Sayang, Wan.
3: Pesanan Himat Awam ini ikhlas daripada Negeri FM ingat sampai bila-bila.
4: Informasi dan lagu terbaik Negeri FM ingat

0: Baiklah, pada pendengar yang mungkin ada yang rasa macam borek nak nelipun kan, sogan itu lebih pada hendak itu. Biasa kalau orang hendak ni kan nak si budaya terkawin, jadi macam-macam cara kan. Ada yang hendak makanya telipun di talian, ada yang hendak makanya hanya mari dekat WhatsApp konti tu tu. Boleh saja bang, apa jualah cara, janji dapat turut sorata. Baik, di talian menanti sekarang ni, ayo cuba sambutlah ya. Siapalah agaknya. Halo, Nogori FM.
1: Halo.
0: Iya, siapa dia tu?
1: Hasno bercakap.
0: Hasno dari mana?
1: Pada Sawah Rajo.
0: Eh, Sawah Rajo kasarnya Gombau lah tu kan?
1: Iya, cakap.
0: Eh, orang Gombau anda. Ini orang Gombau ni.
1: Kalau elok anda?
0: Ha, apa dia?
1: Bukan elok-elok
0: anda. Eh, bukan elok-elok dah terkahwin. Ni yang benar lah kau.
1: Pajaman dia nelipun lah ni, tak terjawab.
0: Lah, kasarnya.
1: Ha, kasarnya. Itulah pajaman.
0: Ini baru dapat.
1: Ini berdapik.
0: Ini berjaman nokan ke berjaman bergajat?
1: Berjaman menokan ni.
0: Oh, ada. Hai, betul lah talian ni.
1: Tanggung
0: lah. Ah, tanggung. Talian ni pun cemburu sama kita ni, ha?
1: Ya, betul ni.
0: Baik, Cik Asnol.
1: Ya.
0: Kira berjaman tu dah torang lah. Kira kan, dek lamu itu kan. Berjaman sabut
1: ya,
0: itu.
1: Ya, berjaman ni baru masuk.
0: Pada Cik Asnol lah pula kan. Ando ke perkataan yang jarang didengar tu?
1: Yang jelas kan ni berjaman lah.
0: Berjaman. Itu dia tak apa. Maknanya tahulah perkataan berjaman tu.
1: Iya tak kau.
0: Kiranya berjaman ni standard lagi lah.
1: Standard lagi. Jadi dia pun pakai lagi.
0: Maknanya kira popular lagi lah.
1: Iya betul.
0: Masih digunakan kan?
1: Masih boleh pakai. Relevant lagi.
0: Aduh deh. Terima kasih Cik Asnol ya.
1: Okey tu sama.
0: Cuba sebut mencak petak boleh kau?
1: Apa dia?
0: Sebut perkataan moncak petang dengan semangat Cik Asno sendiri boleh?
1: Moncak petang kita ini ya.
0: Bagi semangat tu tak semangat tu ayo kira sampai tiga lu.
1: Berapa nek dah kau?
0: Berkira.
1: Tak semangat lagi.
0: Ayo bagi tahulah berjaman makan.
1: Okey baik.
0: Ayo kira sekarang ni sampai tiga ya. Satu, dua, tiga.
1: Moncak petang kita ha.
0: Jadilah daripada tak ada. Terima kasih lah Asnol ya.
1: Okay.

0: dekat kampung kan. Kalau kita makan, kita ni dia berkata berbual-bual yang sambil makan nak buat tompi atau tu. Kau nak berbual, kau berhenti makan. Kau dia lempar lah kalau apa yang kata.
1: Ya, potek-potek itu kan. Ha. Jangan nak berlari-lari kau, setan. Itu pun lari-lari nyuruh kau. Ha, kau ada bantai, ada potek kan. Duduk dan diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walaupun macam mana, kita jangan misalkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi, kita ambil. Kan? Tolak kan?

0: Ya moncak petang yang mendengar berjaman-jaman tak pernah tumbuh talian apalah salah kiranya nombor dibori ditokan. Baik, di talian menanti siapa dan ni? Halo.
1: Assalamualaikum, Nen.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
1: Azizi ni, Nen.
0: Azizi dari mana?
1: Dari semuanya.
0: Orang semuanya kosan ni. Tu deh. Ujak apa cocok kat sini macam mana?
1: Baru lepas hujan ni, ni cerah lah ni.
0: Oh, baru godoh lah.
1: Ya, baru godoh.
0: Ya, Azizi.
1: Sombang macam mana cerita itu?
0: Dah kat sini.
1: Anak kau cerah
0: kau. Kat sini ayo intai-intai nampak godoh je cuaca tu, ha?
1: Yelah.
0: Itulah, tapi tak berhentinya hujan, kan?
1: Ya, cuma kosong dia, Nen.
0: Ya, kosong. Maknanya kiranya kosong lah tak lah, abang kata wad ni tu, kan?
1: Ya, kiranya semua itu.
0: Betul, kau hujan, hujan rahmat. Kau panih rahmat. Ya. Amin.
1: Ya, tokoh semua itu.
0: Iyo, jadi kita doa yang baik-baik, kan?
1: Iyo, betul.
0: Dah beriman lah kau jamah. Zizi.
1: Apa? Ya, ya, Nen.
0: Apa?
1: Ya.
0: Pernah dengar lah perkataan berjaman tu?
1: Pernah, Nen. Berjaman ni maksud ni, kalau dekat Johor tu, saya kampung saya kat Johor, Nen.
0: Oh, kawasan ni. Itu duduk di semuanya berjodoh ke? Sebab dek kojo ke? Macam mana?
1: Kojo ni dululah bali rumah ke semuanya, duduk semuanya lah, Nen.
0: Oh, boleh di sini. Alhamdulillah. Ya. Baik. Jadi orang Johor macam mana kalau berjaman tu ke mana pergi ya?
1: Kira berjaman tu kira lama lah kira.
0: Lama. Ah, baik. Makanya samalah porak kita tu.
1: Kira nak buat ayat ko.
0: Boleh. Macam mana contoh itu?
1: Berjaman betul menunggu ni arwah ayah saya mari dah ni kalau mak saya lah berapa siap.
0: Oh, kalau ateh pada lama kan usah waktu kau rap tu.
1: Kalau ayah tak ada dah senang bersiap
0: tu deh.
1: Kalau mana kalau korban kau mak kata dore.
0: Tu deh.
1: Kan
0: berjaman
1: lah. Kita nunggu eh.
0: Iya, betul jajak. Tu deh Azizi. Terima kasih banyak Azizi.
1: Ya, sama-sama Nen. Balikkan elok Nen ya.
0: Iya, terima kasih doaan kami semua ni. Selamat ya.
1: Ya, Assalamualaikum Nen.
0: Waalaikumsalam. Osah dekau.

0: Pak An, sudih lah Pak An.
1: Kau jangan sedih-sedih, Ma. Apa kau nak sedih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia senang, ya, Ma.
0: Ya, kau Pak An. Jangan, no, Pak An.
1: Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
0: Tapi.
1: Jangan tapi-tapi. Jangan sedih berlebihan. Kita ni kena berdamailah dengan semua orang.
0: Pulak dah.
1: Yo, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling penting sekali, Ma, kau ni parah betul ni, kan?
0: Kenapa?
1: Jangan terkenangkan masa lalu yang membuatkan kita sedih. We must move on.
0: Yalah, Pak An. Betul lah tu, kan?
2: Ha, senang je kan nak hidup tenang dan bahagia. Tapi kalau nak lagi bahagia, dengar Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

0: Moncak botang ngosah moncak kerana pendengar yang ramai soto. Jadi soto potang ini bersama-sama kongsikan apa deh maksudnya berjaman ni. Ando kononga tu kan siapa yang pernah dengar. Baik di talian menanti siapa agaknya. Hello Nogori FM.
1: Hello.
0: Yo, siapa tu?
1: Ah, Flower Bee.
0: Flower Bee kasat ni. Flower Bee nama apa yang diberi?
1: Oh, nama macam mana tu? Nama saya ke atau nama
0: Sabana?
1: Nama
0: Sabana.
1: Nama sebenar Habibah.
0: Habibah patutlah Flower Bee. Flower tu Bibah punya. Baik, ke mana ni?
1: Sekarang ni dekat Meru Klang.
0: Oh, Meru Klang. Memang duduk situ ke?
1: Memang duduk sini.
0: Oh, asal mana?
1: Asalnya Negeri Sembilan, Kampung Melokai, Johor, Suari.
0: Kosat ni.
1: Baik. Hei, orang pernah lupa kan?
0: Yo, what menurut dah banyak putus. Tak macam hari ni. Dah nak pula tak nampak rupa mana. Kan nak ingat.
1: Itulah pasal. Tengoklah flower me tu. Itulah rupa Dan.
0: Yolah. Baik, Flower B. Pernah dengar berjaman?
1: Pernah dengar berkata berjaman tu sebab arwah mak dia main suka cakap macam tu.
0: Macam mana dia khabar?
1: Dia kata, mana tak puaya budak-budak ni berjaman bonar lah. Dia potang tak roti nak balik-balik. Dia kata.
0: Tu deh.
1: Orang nak nyuruh kan khabar dia tu. Dia kata, mana puaya berjaman bonar.
0: Baik tu deh. Atas pada lama. Tu deh. Terima kasih Pala Wabi.
1: Sama-sama.
0: Tu deh. Osah tekawai.

0: Tanagong FM, ingat sampai bila-bila. Alhamdulillah, semalam ya, ramai yang memberikan keistimewaan kepada ibu, kepada amak, kepada induk, kepada mama, mami, apalah igalah, umi. Sempena Hari Ibu kan, syukur, alhamdulillah. Tahniahlah kepada yang yang berjaya menjayakan hari istimewa bersama-sama amak kita. Baik, di talian untuk pemanggil terakhir lah ya. Lepas ni, tutup talian dah. Jadi penutupnya daripada pendengar, siapa agaknya? Hello, Nagori FM, siapa tu?
1: Kak Mai dari Temiang.
0: Kak Mai dari Temiang, alhamdulillah. Temiang macam mana cuaca, Kak Mai?
1: Mai, potong-potong hujan yo, neng.
0: Iyo, Temiang mana ni? Temiang menghalo ke Pahang tu ke mana?
1: Akak burung tak
0: ada kena pun. Oh, akak burung yalah nama. Nama tu yalah. Kadang kan goman tak nampak ni, takut kok sama nama pula. Ni dah tak molo, makin molo burung.
1: Dia tak rasa yang manjik-manjik tangguh nak uli makan.
0: Yalah, burung apa Kak Mai bolo? Burung apa balam? Merpati, borabu. Ha. Ui, ay marin kan betul. Wan-wan marin ni atuk dengan mak. Molo marin tu.
1: Adam ramah tu kan dalam pun dia bercakap ke burung tu
0: bunyi. Ya lah berbunyi dia pun nak bercakap je.
1: Nama kan ni?
0: Ayo, pak apa ni? Ayo nanyo perkataan berjaman tu pernah dengar ke kan? Tapi macam Kak Mai lah banyak perkataan yang ada betul tak?
1: Ha,
0: Kak Mai nak mari tahu berjaman tu ke? Pernah dengar ke berjaman tu Kak Mai?
1: Zaman pernah dengar pasal zaman tu terlalu lama.
0: Terlalu lama kan? Ya betul. Makanya zaman tu masih relevan lagi.
1: Zaman 2009 memang kokal lah tu sampai bila-bila.
0: Betul. Maknanya tak pernah pupuih lah perkataan itu kan?
1: Kalau sampai kepada anak-anak cucu akan sampailah tu dia punya perkataan tu kan?
0: Kita minta biarlah zaman tahan ni.
1: Ya, berjaman tu makna dah terlampau lama.
0: Betul. Baik. Daripada Kak Mai, adakah nak kongsi?
1: Ha?
0: Kak Mai, adakah perkataan ni 9 yang nak dikongsi?
1: Ada. Bocor gogun.
0: Apa dia?
1: Bocor gogun.
0: Bocor gogun? Ya. Bocor gogun.
1: Tonggok-tonggokan. Banyak orang tu. Bui ramai botol. Orang ni bocor gogun kan. Orang tu banyak.
0: Ramai makna kira sekumpul kat situ dah diam kan bocor gogon orang macam tu
1: dengan orang ni ya ramai waktu
0: yalah contoh hayat lah Kak Mai koba moh lah kita pergi ke pasar malam tu ha lepas tu jawab dek wan weh tak kasau dah bocor gogon orang kat situ
1: ayo betul
0: deh baik terima kasih Kak Mai tu deh usah teh kawe. Terima kasih kepada semua pendengar yang berkongsikan perkataan Ismilan. Ya, alhamdulillah makanya sampai sini ajalah untuk talian bersama-sama pendengar. Terima kasih diucapkan kepada Karim Jaiz, Mak Min, lagi Iman PD, Hasno Gombau, Azizi Samanyeh, Laitu Flower B. Terima kasih juga pemanggil terakhir Kak Mai. Minta maaf kok ada nama yang terlepas pandang ke ayo ni ha kok tidak ada yang kira ayo tuliskan nama tu. Minta maaf banyak-banyak ya. Yang menyapa juga di WhatsApp konti kongsi-kongsi pun terima kasih ya. Apapun sampai sini ajalah. Tawih dengan Nagori FM ayo nen terbabu nomankan sampailah kok 6 petang. Kita cerita lain pula kok nak sambung boleh hantar ke WhatsApp konti 012-603-06-03 mencak potang.

Itu dah lenggang daripada Syafiq Nasir. Negeri FM ingat sampai bila-bila. 92.6, 95.7, 107.7. Tiga gelombang utama siaran Negeri FM itulah deh. Jadi yang mana dengar menerusi gelombang yang ayah sebutkan, terima kasih banyak-banyak. Dan yang dengar kami secara dalam talian, minta-minta kongsikan kebahagiaan ke mana sekarang ni. Yang mendengar melalui tiga gelombang yang ayo sebut, minta kongsikan juga, hantar dekat WhatsApp konti 012-603-0603. Kongsikan kebakan gelombang berapa, yang mana satu di antara tiga, kan? Lepas tu sebut tabuhnya di mana. Kurang-kurangnya dapatlah membantu kami ni menjojak siaran, ya. Makanya jojak di lokasi pendengar. Yang katanya lorah, kebahkan juga. Ni Azni Muhammad kebah, mambau torang siarannya. Gelombangnya berapa? Kongsikan sekali. Jadi kurang-kurangnya kami tahu kek mambau tu gelombang sekian-sekian, kan? Contohnya di mambau gelombang 92.6 jojak tekaui. Baik, saudara, ayo nak kongsi dengan pendengar semua tentang cuaca. Menerusi Meteorologi Malaysia di media sosial, ayo kongsikan ya tentang monsun.

Barat Daya. Saudara, monsun Barat Daya dijangka bermula pada 14 Mei 2026 dan berterusan sehingga September 2026. Permulaan monsun ini menandakan berakhirnya fasa peralihan monsun yang bermula sejak 29 Mac. Jadi orang ramai juga disarankan agar sentiasa merujuk maklumat ramalan cuaca serta amaran terkini melalui saluran rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Ini untuk kira bagi memastikanlah setiap aktiviti dapat dilaksanakan dengan lebih selamat, teratur dan lancar. Ya? Jadi cuaca ni penting. Tak nak pula yang berurusan dengan aktiviti di laut. Maknanya urusannya tu berkait dengan laut. Contoh nelayan dan sebagainya lah kan. Makanya bila kita dapat tahu tentang ramalan ini, makanya dapatlah kita bersiap sedia lebih lahir lah. Dan perjalanan kita juga di darat pun macam tu juga kan. Sama ada yang bekerja mungkin melibatkan kiranya lebih terdedah dengan kawasan di luar. Kurang-kurang dapat cuaca tu, dapatlah kita bersiap sedia apa yang patut. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM hingga sampai bila-bila itu dia terus mencintai daripada Siti Nordiana. Dah pun 21 minit petang sedang. Makanya ayo di sini akan sentiasa menyintai pendengar semua selagi masa diberikan bersama-sama 4 jam untuk hari ini ya. InsyaAllah.

Baik, saudara nampak gayanya kira untuk waktu solat pada asar bagi seorang badan prediction akan masuk pada pukul 4.32 minit petang. Jadi mentara menantikan waktu solat asar, izinkan ayo berkongsi kata-kata yang harapan daripada ayo adalah mudah-mudahan dapat memberi inspirasi dan juga manfaat untuk kita bersama-sama. Tidak ada niat untuk nasihat siapa-siapa. Tidak ada niat untuk mengatur dan mengubahkan siapa-siapa. Lebih kepada diri sendiri dan harapan mudahan apa yang dikongsi dapat bersama-sama kita jadikan inspirasi. Baik, saudara. Mudah-mudahan kita ini sentiasa dikelilingi dengan sifat sabar, sentiasa dokek dengan kesabaran. Sebab inilah senjata utama untuk kita mendapatkan ketenangan untuk diri. Kalau dikira-kira, memang sabar tu memang sulit. Tapi percayalah, hadiahnya selangit. Ikhlas itu kadang memang pahit, tapi percayalah, akhirnya selalu akan jadi paling baik kita dapat. Jadi apa-apa pun kita kena tauhikan melangkah. Percayalah, ini kerja Allah. Allah akan tentukan, Allah akan berikan kebaikan dan yang terbaik untuk kita. Jadi apapun kita sentiasa berusaha untuk ke arah sabar dan tauhid melangkah. Percayalah, Allah akan mudahkan segala apa jua yang kita tempuh. Sentiasa usah kita putihkan berdoa. Jadi kita sentiasa kokalkan berdoa. Percayalah, jadi Allah akan makbulkan. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: نجري FM.
1: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الله سبحانه وتعالى برفرمان: هاي أنا آدم، sesungguhnya kamu tidak meminta kepadaku dan berharap kepadaku. Aku sudah mengampuni dosamu dan aku tidak mempedulikan lagi. Hai anak Adam, seandainya dosamu sebanyak awan di langit, kemudian kamu minta ampun kepadaku, maka aku ampuni kamu dan aku tidak mempedulikan lagi. Hai anak Adam, seandainya kamu datang kepadaku dengan dosa sebesar lengkung bumi, kemudian kamu berjumpa denganku sedang kamu tidak sekutukan aku, yakni syirik, dengan sesuatu apapun, nescaya aku menjumpaimu dengan ampunan sebesar lengkung bumi juga.
2: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bidhil izzati wal jabarut wa'atasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna ala al-hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udhu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif anna hadhal bala'i wal waba'i وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah, Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah, Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

afshush salam bainakum. Sebarkanlah salam di antara kamu. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Bio Razi. Dengarlah Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: podcastnya. Serem banget.
1: Alhamdulillah, terima kasih pendengar semua tetap mendengar stesen yang sama Negeri FM Ingat Sampai Bila-Bila. Sekarang ni masih lagi bertemankan Ayun dan Tubabu untuk petang ini sehinggalah ke pukul 6 petang, 4 jam diberi masa bersama-sama di ruang udara kan, 92.6, 95.7, 107.7. Baiklah, tepat pukul 5 kita sama-sama ikuti utama 5 petang dan Tauhid Terabang ke Pusat Berita Radio ADM Kuala Lumpur. Jadi mintanya tak ada lain lah, makanya jangan beralih siarannya, bertemankan Ayu sehingga pukul 6 ya. Tori dong ya, Negeri FM, moncak petang.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerus talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Jangan ada alih radio, Wan. Jangan ada alih-alihan siaran itu.
3: Alah, boring lah, Wan ni.
2: Kau dengar pun tidak lagi. Tahu ngabarkan boring.

0: Iwan, best juga Negeri FM ni kan?
1: Ha, baru kau tahu. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
2: Misi menawan dan bersiaran di 8 puncak diteruskan untuk menawan puncak Gunung Telapak Buruk dan Gunung Berembun pada 16 Mei ini. Sempena ulang tahun RTM ke-80, Negeri FM berazam mencipta rekod kebangsaan bersiaran dari 8 puncak gunung. Nantikan laporannya dan doakan kejayaan kami.

0: penentuan garis pemisah yang sesuai antara golongan yang wajar menerima subsidi petrol dan mereka yang boleh dikeluarkan daripada sistem subsidi berkenaan sedang diperhalus. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata ia sebagai usaha melaksanakan mekanisme subsidi lebih bersasar.
1: Dalam usaha kita menyampaikan subsidi ini kepada kumpulan sasaran, tetapi juga kita tidak mahu sehingga memberi kejutan yang ketara kepada kumpulan yang mungkin masih memerlukan sokongan ataupun dari segi ketersediaan untuk beralih sepenuhnya.
0: Menurut Akmal, perkara tersebut telah dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 sebelum ini sesudah kesediaan kerajaan untuk menambah baik kaedah pemberian subsidi berkenaan. Dalam perkembangan lain, Akmal memaklumkan di bawah kerjasama strategi antara Kerajaan Malaysia dan Arm Limited, kerajaan menyerahkan tawaran kepada tiga syarikat tempatan sebagai langkah penting untuk memperkukuh keupayaan negara dalam reka bentuk litar bersepadu IC.
1: Dari segi asasnya, negara memang ada kekuatan. Yang mana dari segi kekuatan itu kita tertumpu kepada dari segi pembukusan, pengujian dan juga dari segi packaging itu. Cuma untuk menuju ke arah front end, memang kita memerlukan akses kepada IP ini untuk supaya syarikat-syarikat tempatan juga ada ruang untuk menuju ke arah front end, ke arah penciptaan litar bersepadu tersebut.
0: Jelas Akmal, inisiatif itu menandakan peralihan Malaysia ke fasa baharu pembangunan industri semikonduktor. Kerajaan akan terus memberi tumpuan penuh kepada usaha memperkasa ekosistem sains, teknologi dan inovasi STI bagi memastikan Malaysia mampu mendepani cabaran kewangan serta ketidaktentuan rantaian ekonomi global susulan konflik di Asia Barat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pelaksanaan beberapa inisiatif berasaskan misi diyakini mampu mengoptimumkan sumber, merangsang pertumbuhan ekonomi mampan serta memacu pembangunan berteraskan inovasi dan teknologi bernilai tinggi selari dengan tekad untuk menjadikan STI sebagai pemacu utama penyelesaian ekonomi negara. Setiap perancangan dan pelaksanaan mesti digerakkan secara lebih strategik dan berkesan. Sektor perkhidmatan mencatat pertumbuhan sebanyak 8.1% tahun ke tahun pada suku pertama 2026 dengan hasil mencecah RM682 bilion. Menurut Ketua Perangkawan Datuk Seri Muhammad Uzir Mahidin, segmen perdagangan borong dan runcit, makanan dan minuman serta penginapan mencatat pertumbuhan tertinggi sebanyak 7.7%, manakala hasil mencecah RM512.3 bilion bagi tempoh sama. Prestasi memberangsangkan itu didorong oleh aktiviti ekonomi domestik yang terus kukuh sepanjang suku pertama berkenaan. Malaysia menyasarkan industri automotif negara mencapai keupayaan pemanduan autonomi tahap 3 menjelang 2030 sebagai persediaan ke arah transformasi mobiliti masa depan. Menurut Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zizin, sasaran itu penting memandangkan teknologi pemanduan autonomi sedang berkembang pesat di peringkat global dan dijangka menjadi antara komponen utama dalam lanskap automotif baharu. Jelas beliau, perbincangan mengenai pemanduan autonomi perlu diperluas kerana Malaysia sebelum ini lebih tertumpu kepada aspek pembuatan kenderaan. Agenda pembaruan dan transformasi SPRM yang dimulakan kepimpinan terdahulu perlu diteruskan bagi memastikan ia kekal relevan serta diyakini rakyat. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, langkah itu perlu dilaksanakan secara berterusan kerana strategi memerangi rasuah sentiasa ditambah baik mengikut peredaran zaman.
2: Transformation ini adalah satu bentuk, saya boleh katakan, living things. Siapa-siapa menjadi Ketua Pesuruhjaya, menjadi leaders to these agencies, dia perlu melihat kepada transformation yang berterusan. Kalau tidak ada pendekatan baru, maka dia akan duduk takut lama, rakyat akan menilai SPRM ini berkesan tak berkesan.
0: Tan Sri Azam bakal menamatkan perkhidmatannya sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM esok. Berita seterusnya. Musim monsun barat daya dijangka bermula Khamis ini hingga September depan. Berikutan keadaan angin yang diramal mula bertiup secara konsisten dari arah barat daya ke rantau negara. Menurut Met Malaysia, sepanjang musim itu, kadar kelembapan udara lazimnya adalah rendah, menyebabkan kurangnya pembentukan awan hujan di kebanyakan tempat. Sehubungan itu, negara akan menerima jumlah hujan yang lebih rendah dengan bilangan hari tanpa hujan adalah lebih banyak berbanding bilangan hari hujan. Cadangan penggantian paip dan pembangunan infrastruktur

serta kemampuan pembayaran balik operator. Terdahulu, Esko Kerja Raya Infrastruktur Air dan Pembangunan Luar Bandar Kelantan, Datuk Dr. Izzani Hussein, dilaporkan mendakwa SPAN hanya meluluskan penggantian kira-kira 150 km paip setahun sekaligus menyebabkan proses berkenaan mengambil masa yang panjang untuk diselesaikan sepenuhnya. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP memperkenalkan kemudahan iLegacy dan kalkulator matlamat persaraan sebagai usaha memastikan kelangsungan pendapatan persaraan serta jaminan kewangan merentasi generasi. Ketua Pegawai Eksekutif KWSP Ahmad Zulkarnain On berkata, kemudahan iLegacy membolehkan ahli memindahkan sebahagian daripada simpanan KWSP kepada akaun KWSP ahli keluarga terdekat setelah mencapai umur pengeluaran penuh. Sementara itu, kalkulator matlamat persaraan direka untuk membantu ahli merancang persaraan secara lebih berkesan. Luar negara, sebuah pesawat tentera udara Ireland tiba di pangkalan tentera Casement Aerodrome Baldonnel di Dublin membawa dua individu disyaki positif hantavirus yang dipindahkan dari berhampiran Tenerife. Menurut data penjejakan penerbangan dan laporan tempatan, jet berkenaan berlepas dari Kepulauan Canary ke Ireland sebagai sebahagian operasi pemindahan perubatan antarabangsa yang dikaitkan dengan kapal MV Hondius. Butiran mengenai keadaan pesakit bagaimanapun tidak didedahkan. 76 penumpang dan 11 kru berjaya diselamatkan selepas sebuah pesawat Turkish Airlines terbakar pada bahagian tayar gear pendaratannya. Insiden berlaku ketika mendarat di lapangan terbang antarabangsa Tribhuvan di Nepal. Menurut jurucakap Pejabat Keselamatan Lapangan Terbang Rajkumar Siwal, operasi pendaratan dan pelepasan di lapangan terbang berkenaan terganggu memandangkan insiden tersebut berlaku di atas landasan. Usaha menunda pesawat sedang dijalankan. Sekurang-kurangnya 6 orang maut dan 4 lagi cedera parah apabila kereta yang mereka naiki terjatuh ke dalam gaung di negeri berbukit utara India, Himachal Pradesh. Menurut polis tempatan, kejadian itu dilaporkan dari kawasan Chamba di Himachal Pradesh. Kesemua mangsa berasal dari negeri barat Gujarat dan dalam percutian ke negeri itu, mangsa yang cedera berada dalam keadaan stabil. Sukan bola sepak Liga Super, masalah dalaman pasukan menjadi punca utama prestasi buruk Kelab Kelantan The Real Warriors TRW hingga peroleh kekalahan teruk kepada Johor Darul Ta'zim JDT 1-14 semalam. Jurulatih kecergasan Kelantan TRW Kamarul Dinis Kamarudin mendedahkan perkara itu dalam sidang media selepas perlawanan. Menurutnya, banyak isu berbangkit terutama masalah gaji hingga menyebabkan pemain kini hilang fokus. Kamarul Dinis berharap dapat memujuk ke semua barisan pemain dan pasukan untuk terus beraksi serta menamatkan saingan Liga musim ini berdepan Negeri Sembilan FC di Stadium Tuanku Abdul Rahman di Paroi Sabtu ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Garis pemisah penerima subsidi petrol diteliti elak kejutan kepada rakyat. Musim monsun barat daya bermula Khamis ini. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Belanjawan 2026, harapan baharu untuk rakyat.
1: Susulan persetujuan semula gaji penjawat awam SSPA fasa 2 akan berkuat kuasa mulai Januari 2026. Gaji 2026 akan melibatkan penambahan RM18 bilion ringgit. Itu Januari. Kemudian ditambah STR dan SARA bulanan. Saya dengan ini mengumumkan bantuan khas kewangan kepada semua penjawat awam grade 56 ke bawah termasuk latihan kontrak sebanyak RM500. Ini termasuk pesara kerajaan, termasuk veteran berpencin, veteran tidak berpencin sebanyak RM250. Bantuan ini akan disalurkan pada awal Mac sempena menjambut Aidilfitri Mubarak.
0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Keuangan. Negeri FM, ingat

Assalamualaikum, selamat petang pendengar Nogori FM. Ingat sampai bila-bila kembali bertamankan Ayun dan Tembabong. Terima kasih tetap setia. Dah pun 5-8 boleh minit potang. Sekarang ni Ayun live di TikTok Negeri FM Official juga lah. Bersama-sama pendengar, kongsikan cerita, kongsikan aktiviti yang ada. Dalam pada masa yang sama juga, mana yang lapang bolehlah hantar-hantar ucapan untuk insan yang jauh di mata. Yang dokek kita rapatkan, yang rapat kita mosorokan. Yang dah mosorok, makanya kita satukan. Dah mosorok kan? No, waalaikumsalam. Katanya potang-potang ni ha, makin ceria hendaknya. Sama-samalah kita ceria di ruang udara Nogori FM ini, walaupun kita tidak bertentang mata. Apapun, terima kasih juga kepada Hasri Ahmad yang berkongsikan cerita. Ada juga ya, mana yang kiranya nak kongsikan ucapan. Selamat petang juga Kasum Wahab, kata nak lagu. Jadi untuk Nogori FM, kita ada rancangan khas untuk permintaan lagu bersama-sama pendongar. Makanya dongar dari pagi bawa ke malam TKW. Ada permintaan lagu, seleksi bersama-sama pendongar ya. Apapun bertemankan ayo sekarang, nanti babu.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skamer akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skamer untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Nogogi FM, ingat sampai bilo-bilo. Ha.

Kita dah hajat daripada Haida, makanya sayang-sayang semua. Maka sama-samalah kita dah faham. Tidak semua cinta bersatu. Tiba cerita itu. Baik, dah pun dah 5.31 minit potang. Yang memandu sekarang ni, maka berhati-hati ya. Sentiasa patuhlah undang-undang jalan raya yang dah ditetapkan. Jangan laju-laju, memang tak sabar kan. Memang faham mananya pendengar yang balik bekerja ni tak sabar-sabar nak jumpa keluarga tersayang. Jadi masa tu kan omeh rasa maka tak sabar rasa nak sampai capek di rumah. Makanya usah terburu-buru. Yang motanya kita selamat ya. Baik. Ini nak kongsikan tentang info trafik ni. Makanya kepada pendengar kan nak maklumkan lah. Ini menerusi Plus Trafik, laman X mengatakan ada kemalangan di kilometer 248.4 arah selatan dari Senawang ke Pedas Linggi. Jadi lorong kiri terhalang, trafik sosak lebih kurang panjangnya 6 kilometer. Makanya pada semua rancang perjalanan ya, berhati-hati. Jaga jarak kenderaan itu, jangan rapat-rapat. Kok kiranya berada di kawasan kemalangan yang ayo maklumkan, makanya jangan kita menambahkan sosak, berilah kepada yang yang perlu lah. Mana kalau kita dah nampak dah ada yang membantu, makanya kita teruskan perjalanan ya. Jangan berhenti tak ketahuan, takut nanti menambahkan kesosakan. Terima kasih Dini Ban, sama petang jua di live TikTok Negeri FM Official. Baik, dalam pada itu juga ayo nak kongsikan untuk adik-adik ni semua. Makanya yang mencari-carilah kan peluang untuk meneruskan pengajian ya. Ini untuk semua yang memohon ataupun keputusan. Keputusan permohonan kemasukan ke UA, IPTA dan MARA BPT bagi lepasan SPM akan diumumkan pada 22 Mei hari Jumaat, 12 tengah hari sehingga 31 Mei 2026 Ahad pukul 5 petang. Melalui platform UPU online. Jadi kepada pendengar semua, panjang-panjangkan buat adik-adik lah ya. Makanya nak tahu lebih lanjut, tarikhlah ke laman sesawang www.mohe.gov.my. Di situ ada dikongsikan ya. Ataupun tarikh ke aplikasi mobile MyGov di telefon pintar anda. Dan untuk dalam talian melalui pautan upu.mohe.gov.my atau menerusi aplikasi mobile UPU Pocket di telefon pintar anda. Negeri FM, moncak potang.

0: aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6. Ingat sampai bila-bila.
2: Misi menawan dan bersiaran di 8 puncak diteruskan untuk menawan puncak Gunung Telapak Buruk dan Gunung Berembun pada 16 Mei ini. Sempena ulang tahun RTM ke-80, Negeri FM berazam mencipta rekod kebangsaan bersiaran dari 8 puncak gunung. Nantikan laporannya dan doakan kejayaan kami.

0: Muncak putang, osah muncak eh.
1: Ya, Moncak Potang, sekarang ini stesen Nogori FM, jangan alihkan siaran yo, tetap koka setia dengan stesen yang sama. Sesekali layan lah lagu-lagu luar negara. Terima kasih join Black Rose. Black Rose pun dengar Nogori FM. Ilyas pun ada juga di live TikTok Negeri FM Official. Pada yang belum lagi follow ataupun ikut media sosial Negeri FM Official, makanya pakat-pakat lah ikuti kami di media sosial Negeri FM Official. Tanda sokongan anda, tanda ada, tanda hadir. Kalau masuk live TikTok Negeri FM sekarang ini, tinggalkan ucapan, tinggalkan komen, tinggalkan tanda sebagai tanda hadir ya. Baik, dalam pada itu juga ayo kongsikan, ada yang tertanya-tanya lah korbannya tu bila lah tarikh nengok anak bulan Zulhijjah ni, kata kan. Baik, sebagai makluman untuk semua lah kan, muslimin dan muslimat pada pendengar Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Jadi tarikh melihat anak bulan Zulhijjah bagi tahun 1447 Hijrah adalah ditetapkan pada petang Ahad 17 Mei 2026. Jadi kira untuk lanjutnya ya, makluman pendengar, Pejabat Penyimpan Mohon Besar Raja-Raja menerusi kenyataan media memaklumkan Majlis Raja-Raja telah pun bersetuju mempersetujui bahawa penetapan tarikh awal Zulhijjah adalah berdasarkan kaedah rukyah dan hisab ya. Apapun, terima kasih yang melayan Negeri FM sekarang ini kan, ke mana saja katanya ada yang di rumah sekarang ni tengah nyiap-nyiapkan untuk minam potang kete, ada yang buat kuih, ada yang moli saja. Yang moli, moli lah juo. Makanya yang tengah memikirkan malam ini nak pergi berbelanja, nak moli barang keperluan katanya. Jadi jangan lupa senaraikan barang-barang keperluan nak diboli tu ya, supaya tidak terlajak belanjanya, belanjanya nanti ya. Sangkut-sangkut lah tokak ni, tak tahu lah koring tiba-tiba lah. Kuek warna akaun sini ni.

Sepak Liga Super dengan semangat yang membara. Setiap pasukan mempamerkan aksi-aksi yang tersendiri dalam pemburuan tahta terulung bola sepak tanah air. Perlawanan seterusnya Jumaat 15 Mei, Penang FC bertemu DPMM FC 4:15 minit petang di saluran OK dan Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.

Baik, saudara, Pulau Pinang memperketatkan pemantauan di semua pintu masuk antarabangsa termasuk lapangan terbang dan pelabuhan susulan penularan penyakit hantavirus di beberapa negara Eropah. Menurut pengerusi jawatankuasa Belia Sukan dan Kesihatan Negeri Daniel Gozizan, langkah itu dilaksanakan selaras dengan tindakan Kementerian Kesihatan bagi memastikan sebarang risiko penularan penyakit berjangkit dapat dibendung lebih awal. Waktu sekarang dah pun 5.55 minit petang. Baiklah, sampai di sini aja tugasan Ayo bersama-sama pendengar semua. Terima kasih banyak-banyak dan mohon maaf kalau ada terkasar bahasa terlebih cara. Mungkin ada kurang selesa mendengarnya. Maafkan Ayo banyak-banyak ya. Almaklumlah, Ayo ni insan biasa. Buat yang terbaik sentiasa mencuba. Buat salah sesungguhnya Ayo tak sengaja. Ya pendengar ya, insyaAllah esok ada joki, dipanjangkan umur, dipermudahkan urusan, diberikan kesihatan yang baik. Makanya insyaAllah besok bersosoro lain di ruang udara, di ruang udara Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Jaga diri, jaga keluarga, jaga sesama kita ya. Lepas ni bersosama dengan rakan setorinya. Apapun tori dengan Negeri FM, 8 boleh jam. Tak berhenti bersiaran sampailah kodoleh tengah malam. Mula 6 pagi tadi tekau. Ayo nemankan jak pukul 2 petang tadi sehinggalah ko jamnya. Tugasan Ayo selesailah sudah. Assalamualaikum. Salam sayang semua. Bye-bye.

petang ni sehingga jam 12.30 malam nanti. 6 jam masa untuk kita sama-sama berhibur teman berteman dekat ruangan frekuensi 92.6, 95.7 dan juga di 107.7. Terima kasih juga buat anda yang stream Negeri FM. Mesti anda dengarkan di www.rtmclick.rtm.gov.my. Yang belum ada lagi aplikasi RTM Click, muat turunlah cepat kan, sebab boleh dengar Negeri FM dekat mana-mana saja anda berada secara percuma. Alright, kalau dekat frekuensi kita tu mungkinlah tak semua lah dekat seluruh Malaysia ni dapat cover kan. Tapi kalau ada aplikasi RTM Click tu, boleh dengan Negeri FM dekat mana-mana saja. Dan pastinya anda nak tengok program TV pun boleh juga dekat situ. Dekat handphone je kan, senang. Mana-mana pergi ada Negeri FM. Barulah betul kan ingat sampai bila-bila. Okay, baik, pastinya ada banyak yang Fad nak kongsikan dengan anda petang ini. Terutamanya lah kan, begitu juga dengan info cuacanya, dengan info trafiknya petang-petang macam ni. Jadi pastikan anda terus stay tune. Dan sambil-sambil tu kita berhibur dengan Projector Band Aisyah. Dengarkan dalam Ekspresi Negeri FM.

Pengumuman penting untuk para penumpang tempat duduk belakang. Ya, anda di belakang sana. Lihat pemandu di hadapan, kemudian lihat penumpang di sebelahnya. Yang mana satu anda ingin lihat mati dahulu? Tanpa memakai tali pinggang keselamatan, anda boleh membunuh salah seorang dengan impak 40 kali berat badan anda. Seperti ini. Ia berlaku dalam sekelip mata. Pilihlah sama ada anda ingin terbunuh atau penyebab kematian orang di depan. Demi keselamatan semua, pakai tali pinggang keselamatan di belakang.

0: sekarang, anda mampu mengubahnya.
1: Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6. Ingat sampai bila-bila.

0: sedar atau tidak, dunia kini sedang menghadapi krisis tenaga elektrik. Sejak dari tahun 2021 hingga pertengahan 2022, kita menyaksikan kesan ketara kenaikan harga elektrik di seluruh dunia. Di Malaysia juga tidak terkecuali. Tetapi, rakyat tidak pernah merasa sebarang kenaikan kerana subsidi yang diberikan berulang kali. Namun, sampai bilakah kita mampu bertahan? Sebagai pengguna, kita boleh membantu negara menangani krisis tenaga ini dengan menggunakan elektrik secara bijak dari sekarang.
1: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

0: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai lebih-lebih.
1: Dengarkan Negeri FM di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7 ataupun anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda. Dengarkan Negeri FM di mana-mana sahaja. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Yang belum FM ingat sampai bila-bila itu dia tilu. Ku bukan aku baru sahaja menghiburkan petang anda. Salam Isnin, saya ucapkan buat anda semua yang masih lagi mendengarkan Negeri FM. Hari ini 11 Mei 2026 bersamaan 23 Zulkaedah 1447 Hijrah. Saya DJ Fat, buat anda yang baru mendengarkan Negeri FM sekarang ni, saya akan menemani anda untuk 6 jam daripada pukul 6 petang tadi sampailah pukul 12.30 malam nanti. Kita dalam ekspresi Negeri FM. Okay? Kekal setia dengan ekspresi tau. Fat teman anda sampailah pukul 12 nanti. Okay? Untuk anda yang memandu ketika ini, mesti ramai kan dekat atas jalan raya, sedang sibuk lah orang kata kan, waktu-waktu puncak macam ni, nak balik dari tempat kerja, nak balik ke rumah, ada yang baru nak pergi kerja pun ada, ada yang nak pergi makan, ada yang nak buat aktiviti petang kan, tak kira lah apa sahaja ataupun ke mana sahaja tujuan anda, pastikan anda semua memandu dengan berhati-hati. Dan saya nak doakan agar anda semua lah insyaAllah selamat sampai ke destinasi masing-masing. Okay, kalau di plus trafik, ada juga beberapa info trafik yang saya boleh kongsikan, terutamanya kalau anda sedang melalui Lebuh Raya Utara Selatan Plus, okay? Di mana trafik perlahan diilit dari Shah Alam ke Sifil, dan juga perlahan dari Sifil ke Shah Alam, maknanya dua-dua hala pun trafiknya perlahan. Dari Kajang menuju ke Bangi juga begitu, di NKVE dari Subang ke Shah Alam juga trafiknya perlahan. Dan ada insiden kemalangan di sebelah kita, berdekatan lah dengan Negeri Sembilan ni, di mana di kilometer 186.9 arah selatan dari Air Keruh ke Jasin. Jadi kita baru je dapatkan update-nya di mana insiden telah pun selesai sepenuhnya. Jadi jalan kembali dalam keadaan yang baiklah. Juga ada lori rosak di kilometer 260.9 arah utara dari Port Dickson utara ke Seremban. Jadi lorong kiri terhalang. Dan juga ada kemalangan yang berlaku di kilometer 248.4 arah selatan dari Senawang ke Pedas Linggi. Kalau tadi lorong kiri terhalang, trafik juga sesak sepanjang 6 km. Dan sekarang ni update terbaru di mana lorong kiri telah pun dibuka dan hanya lorong kecemasan ditutup. Namun trafik masih lagi perlahan di sanalah. Okay, itu antaranya lah yang boleh Fad kongsikan dengan anda di Lebuh Raya Utara Selatan. Kalau anda nak kongsikan dengan kami pun boleh juga. Info trafik di kawasan yang anda lalu, mungkin di laluan-laluan utama di sekitar ataupun di seluruh Negeri Sembilan ni, kalau nak share dengan Fad supaya kita boleh kongsi untuk pendengar-pendengar yang lain, macam biasa hantarkan di WhatsApp Negeri FM 012-603-0603. Kita ada Sufi dengan Kisah Dua Muka, ekspresi Negeri FM.

0: saya Siti Nordiana. Kepada anda yang sedang memandu tu, hati-hati tau. Jangan memandu sambil bermain telefon. Tak kita yang susah, orang lain yang susah. Ingatlah orang yang tersayang. Negeri SM, ingat sampai bila-bila.
1: Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada kan? Apa kata, dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

0: Menawan dan bersiaran di Lapan Puncak diteruskan untuk menawan Puncak, Gunung Telapak Buruk dan Gunung Berembun pada 16 Mei ini. Sempena ulang tahun RTM ke-80, Negeri FM berazam mencipta rekod kebangsaan bersiaran dari Lapan Puncak Gunung. Nantikan laporannya dan doakan kejayaan kami.
1: Assalamualaikum geng, saya Bambat. Kalau korang betul-betul dah nak sombang, jangan lupa untuk dengar Negeri FM ingat sampai bila-bila. Ciao, bye-bye.

Ya, Melodi FM ingat sampai bila-bila Mark Adam dengan Si Kata. Memang kita throwback lah lagu-lagu petang ni kan. Tapi tak apa, yang penting anda semua terus kekal ceria dan terus kekal positif. Terus layan Negeri FM. InsyaAllah lah sampai jam 12 malam nanti, okay? Sebab Fad teman anda dalam ekspresi dalam selama 6 jam ni, untuk jam yang terakhir tu, hujung-hujung tu nanti Fad nak belanja anda lagu-lagu yang anda suka. Jadi boleh hantarkan lagu permintaan anda. Sekarang pun dah boleh hantar, pukul 11 malam nantilah Fad belanja. Alright, macam biasa lah kan. Dan untuk sekarang ni, Fad nak ajak anda semua untuk memeriahkan lagi program Inspirasi TVET 2026 Lumera Fashion Show Anjuran College Vocational Datuk Undang Haji Muhammad Sharif. Ada fashion show guys. Ni nak ajak anda semua ni untuk datang dan support adik-adik kita ni pada 18 Mei 2026 di Maiden Mall Sereman 2, bermula pukul 10 pagi hingga 5 petang. Memang standard lah kalau waktu fashion show, ataupun anda tak pernah layan lagi macam mana kan, boleh ambil vibe dekat sana, okay? Dan pada masa yang sama juga ada pelbagai aktiviti menarik menanti anda lah. Bukan saja fashion show, ada juga pada masa yang sama pertandingan makeup. Ini untuk mua-mua mungkin boleh join kan. Persembahan pun ada juga, dan cabutan bertuah pun ada. Jadi terdapat pameran dan juga demo dari program-program di College Vocational ini, antaranya program bakery, ada pameran bakery lah, dan juga ada pameran bread showpiece, demonstrasi menghias biskut dengan fondant. Bagi program seni reka fashion, ada pula pameran hasil pelajar dan demonstrasi untuk menjahit kitchen. Kreatif. Dan untuk program kosmetologi pula, ada pameran produk dan demonstrasi tata rias kuku. Pedi-medi pun ada juga. Jadi ada macam-macam sebenarnya aktiviti yang mungkin kita baru boleh teroka, baru boleh explore kan, baru nak dapat tahu apa, macam mana dan sebagainya kan. Memang menarik lah guys. Jadi apa kata untuk datang dan saksikanlah bakat-bakat tempatan kita serta kreativiti pelajar dari College Vocational Datuk Undang Haji Muhammad Sharif dalam pelbagai program yang ditawarkan pada 18 Mei ini di Maiden Mall Sereman 2, okay? Dan pada masa yang sama juga saya nak kongsikan yang ini. Ini pun penting juga untuk orang-orang Seremban dan juga Perisian, sebab sekejap lagi akan masuknya waktu solat Fardu Maghrib pada pukul 7:17 malam. Alright, dan pastinya Fad juga mewakili tim ekspresi Negeri FM nak ucapkan selamat menunaikan solat Fardu Maghrib untuk semua sekejap lagi. Tapi sekarang kita ada Maroon 5, Won't Go Home Without You. Terus layan ekspresi Negeri FM.

0: yang suka menyamar. Mereka ini datang dari setiap penjuru untuk merampas sesuatu yang berharga, identiti kita. Jadi, kita mesti bersedia. Protokol Keselamatan My Digital ID diiktiraf di peringkat antarabangsa untuk teknologi keselamatan digital. Barulah identiti kita selamat. Elakkan penipuan dan penyamaran identiti digital dengan My Digital ID. Selamat, pantas, mudah.
1: Hiburan yang menyeronokkan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: IG Mart menggunakan lampu luar dengan alat penetap masa. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM.
1: Tak kira lah apa jua situasi anda, Negeri FM, teman anda di mana jua.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, sesiapa yang dikehendaki Allah memperolehi kebaikan mesti lebih dahulu mengalami musibah. Sadaqa Rasulullah. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Allahu

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah atas usaha kerajaan dan Menteri Luar, kita telah dapat kepastian supaya dapat disegerakan pelaksanaan program pembangunan semula Gaza dan Palestin atas usaha bersama kerajaan Jepun dan Malaysia yang berhasrat untuk menubuhkan dan melancarkan dana melalui kegiatan Asia Timur, maknanya program Asia Timur untuk membangunkan Gaza. Bagi pihak Malaysia, dengan usaha ini dan usaha saya percaya bersama dengan rakyat dan juga kolaborasi dengan sektor swasta, insyaAllah kita akan mulakan dengan pembinaan sebuah sekolah, sebuah rumah sakit dan sebuah masjid. Sebagai suatu usaha kita, pengorbanan masyarakat dan rakyat, mudah-mudahan Allah memelihara kita dan menjamin keselamatan Gaza dan Palestin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang amat terhormat Datuk Sri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: Misi menawan dan bersiaran di 8 puncak diteruskan untuk menawan puncak Gunung Telapak Buruk dan Gunung Berembun pada 16 Mei ini. Sempena ulang tahun RTM ke-80, Negeri FM berazam mencipta rekod kebangsaan bersiaran dari 8 puncak gunung. Nantikan laporannya dan doakan kejayaan kami.
1: Informasi dan lagu terbaik Negeri FM ingat.

0: 我。
1: Istimewa Hari Guru TV OK membawakan
2: Alhamdulillah dapat
1: Bukan Guru Biasa Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
3: Kau percaya cakap dia tu kenapa?
1: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
4: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
1: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.

0: Itulah, kalau sedang memandu, pastikan anda jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan. Jangan rapat sangat. Kalau tak, ha, jadilah macam ni. Kena jaga jarak kenderaan anda, okey? Untuk keselamatan kita bersama. Pesanan ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

0: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

0: Pa?
1: Ya, bang.
0: Anak kita mana?
1: Ada dalam bilik tu, ha?
0: Apa dia buat tu?
1: Biasalah, bang. Main game.
0: Iyalah, main game. Tantang internet dibuka tak?
1: Alah, bang ni. Kau mah betul lah buruk sangka.
0: Bukan buruk sangka. Kek internet tu macam-macam boleh jadi.
1: Iya, bang ni. Biseng lah, ha? Mau makan je. Sakit telinga ayuk ni lah.
0: Pa, biar ada sakit telinga sekarang tau. Jangan sakit kemudian hari.
1: Iyalah, iyalah. Ayuk pergi tengok.
2: Lindungi anak kita dari dunia digital. Awasi penggunaan internet mereka. Pesanan ini dibawakan oleh Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
3: Informasi dan lagu terbaik. Negeri FM.

Ya, benar-benar berminat sampai bila-bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam Isnin saya ucapkan buat semua. Kita berada di minggu yang baru kan. Untuk hari ini, anda sedang mendengarkan Ekspresi Negeri FM bersama dengan Fad. Edisi 11 Mei 2026 bersama dengan 23 Zulkaidah 1447 Hijri. Alright, kita berada di jam yang terbaru. Saya teman anda, jam yang ketiga sebenarnya. Sekarang dah pun 8.10 minit malam. Sebab tu saya ucapkan selamat malam untuk semua. Dan terima kasih kepada anda semua yang terus mendengarkan Ekspresi Negeri FM. Layan sampai pukul 12.30 malam nanti. Okay, pukul 11 malam nanti Fad nak belanja anda lagu-lagu yang anda suka di jam yang terakhir teman anda. Alright. Dan untuk ketika ini kan Fad nak kongsikan jugalah tinjauan cuaca sebab kalau perasan petang tadi untuk Fad lah kan di Sungai Gadut ni memang hujan lebat turun kan sampai lebih kurang 6 lebih tadi lepas tu dah pun mula berhenti. Jadi Fad nak kongsikan lah info cuaca untuk anda menerusi Met Malaysia untuk hari ini. Mungkin ada yang nak membuat aktiviti malam-malam macam ni kan, riadah ke, nak keluar jalan-jalan ke, pergi makan dan sebagainya kan, mungkin anda bolehlah merancang perjalanan anda ataupun aktiviti masing-masing kan. Di mana untuk cuaca di Negeri Sembilan hari ini, kalau petang tadi memang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, tapi dekat Seremban pun tak kurang juga hujan lebat turun kan. Tapi sekarang ni alhamdulillah lah dah berhenti dah pun. Dan untuk malam ini di seluruh Negeri Sembilan dijangka ataupun diramalkan tiada hujan. Jadi sesuailah untuk anda yang nak buat aktiviti, nak main bola sepak ke kan, ataupun nak pergi jogging, pergi brisk walk ke, apa-apa sajalah aktiviti yang nak lakukan, nak pergi makan dan sebagainya. Cuma pastikan anda berhati-hati ketika memandu ataupun ketika berada dekat jalan raya. Dan jangan lupa untuk terus stay tune bersama dengan Fad dalam Ekspresi. Dengarkan di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7. Terus layan Ekspresi Negeri FM.

Abang ni nak pesan ni, janganlah buang sampah merata-rata. Kalau bukan kita yang jaga kebersihan, siapa lagi? Betul tak? Ha, lagi satu, kalau ternampak sampah kat bawah-bawah tu, apalah salahnya kita kutip dan buang dalam tong sampah? Menjaga kebersihan kan amalan mulia. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila, okey?

0: Kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
1: Hai semua, nak kongsi apa?
2: Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM.
1: Kongsi aktiviti, bolehlah masuk kami di
2: 92.6. Ingat sampai.

Yum, The Great FM ingat sampai bila-bila. Itu dia lagu terbaru dari Rita Ora. Tajuknya Joy. Baru saja menghiburkan anda. Jadi Fat pun dan anda semua Joy juga. Terus berhibur bersama-sama dengan Fat. Pastinya dalam ekspresi The Great FM. Dan nak bagi tahu, mungkin ada yang baru dengan ekspresikan. Untuk jam ini, pukul 8 hingga pukul 9 malam, kalau dengan Fat, memang kita akan layan lagu-lagu terbaru. Malaysia dan juga antarabangsa. Nak tahu lagu apa yang paling fresh, yang paling terbaru, dekat sinilah yang terpaling. Okay? Untuk satu jam inilah kan. Dan pastinya sekejap sahaja lagi juga akan masuknya waktu solat Fardu Isyak di Seremban dan juga Port Dickson hari ini pada pukul 8.30 minit malam nanti. Jadi Fad dan juga seluruh tim ekspresi Negeri FM nak ucapkan selamat menunaikan solat Fardu Isyak untuk semua. Tapi kita ada Sufian Suhaimi featuring Aina Abdul. Salah apa? Dengarkan dalam ekspresi Negeri FM.

0: Assalamualaikum, saya Radi OAG. Only Allah greatest. Jom kita perbanyakkan selawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Negeri FM, Allah loves y'all.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu Isya bagi daerah Seremban. Warga Kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Isya. Allah

0: التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bidhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna ala al-hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udhu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif anna hadhal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah, Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah, Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.

0: Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my.
1: Informasi dan lagu terbaik. Negeri FM ingat sampai.

Ya, Dr. Fem, ingat sampai bila-bila. Itu lagu terbaru dari biduan Nita Negara, Datuk Sri Siti Nurhaliza. Tajuknya Syurga Loka. Wah, menarik kan? Alright. Dan sekarang ini kembali bersama dengan Fad dalam ekspresi Negeri FM. Dah pun 8.49 minit malam. Selamat malam, Fad ucapkan. Dan selamat menunaikan solat Fardu Isyak untuk semua. Sebab tadi dah pun masuk waktu solat Fardu Isyak dekat Seremban dan juga di Port Dickson pada pukul 8.30 minit malam. Alright. Dan pastinya seketika nanti pukul 9 malam macam biasalah kita akan beri laluan kepada utama 9 malam menerusi pusat berita radio RTM dekat Angkasa Puri, Kota Media. Lepas tu ada lagi lebih kurang 3 jam masa untuk kita berhibur sama-sama dalam ekspresi Negeri FM. Ada banyak lagu-lagu terbaik menyusul menanti anda dari jam 9 malam hingga 11 malam. Dan pada masa yang sama juga, itu adalah waktu untuk anda hantarkan lagu-lagu permintaan anda, lagu-lagu yang anda nak dengar, nak layan untuk Fad belanja pukul 11 malam nanti. Baru Fad siarkan lagu-lagu itu. Alright. Jadi kena pastikan anda terus stay tune dengan Fad sampai pukul 12.30 malam, hanya di frekuensi utama kami 92.6, 95.7 dan 107.7. Sebelum tu, layan dulu MC Size featuring Zain Akal dengan Lemas. Ekspresi Negeri FM.

Maknya tak kalah menikmati makanan segera. Ayam goreng, burger, kentang goreng, ais krim. Haish, kalau boleh nak makan hari-hari. Amboi, tahu sebenarnya kan makanan segera mengandungi kalori yang sangat tinggi dan nutrisi rendah. Tapi anda semua sengaja endahkan. Tak takut ke tubuh yang sihat tu tiba-tiba dapat sakit? Dah. Jom kita sama-sama amalkan pemakanan yang sihat dan seimbang kerana corak pemakanan sangat penting dalam membantu kita semua untuk menghindari daripada sebarang penyakit. Pesanan Hikmat Awam ini dibawakan oleh Negeri FM.

Dengarkan Negeri FM di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7, ataupun anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda. Dengarkan Negeri FM di mana-mana sahaja. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, dan kembali dengan Sampai Bila-Bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam Isnin saya ucapkan buat semua hari ini 11 Mei 2026 bersamaan 23 Zulkaedah 1447 Hijri. Dan anda masih lagi bersama saya DJ Fat. Masih lagi kat sini dekat konti ni menemani anda menerusi segmen Ekspresi Negeri FM. Inilah segmen yang akan teman dan hiburkan anda selama 6 jam. Dari pukul 6 petang tadi saya dah pun ke udara dan insyaAllah akan menghiburkan anda lagi sehingga jam 12.30 malam nanti. Alright, 9 hingga 11 ni ada macam-macam lagu terbaik daripada pelbagai genre, pelbagai zaman dan juga Malaysia dan juga antarabangsa. Tapi pukul 11 malam nanti special, istimewa sebab saya nak belanja anda lagu-lagu yang anda suka. Jadi anda boleh request lagu-lagu kesukaan anda. Hantarkan lagu permintaan anda di WhatsApp Negeri FM, letakkan tajuk lagu, nama penyanyi, terus hantar ke 012-603-0603. Macam tu, alright. Dan pukul 11 malam nantilah baru Fat belanja. Okay, macam tu boleh. Kalau okay, jangan lupa hantarkan lagu pilihan anda cepat-cepat, alright. Tapi yang paling penting, anda kena terus stay tune dengan Fat. Kalau dengar secara dalam talian, apa kata stream Ekspresi Negeri FM malam ini di www.rtmclick.rtm.gov.my. Kita ada VE dengan tunggu Ekspresi Negeri FM.

0: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Dengarkan Negeri FM di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7 ataupun anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda. Dengarkan Negeri FM di mana-mana sahaja. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Misi menawan dan bersiaran di 8 puncak diteruskan untuk menawan puncak Gunung Telapak Buruk dan Gunung Berembun pada 16 Mei ini. Sempena ulang tahun RTM ke-80, Negeri FM berazam mencipta rekod kebangsaan bersiaran dari 8 puncak gunung. Nantikan laporannya dan doakan kejayaan kami.
1: Semua orang suka tengok TikTok kan? Sama lah se pun macam tu ya. Tapi kan doket media sosial ni janganlah kau duduk nak mengocam orang ya. Komenlah yang baik-baik. Hai, saya Fahin Hashim. Jangan lupa ikuti TikTok Negeri FM Official.

talking. Ya, itu The Harry Style, Late Night Talking. Dan anda sekarang sedang mendengarkan satu-satunya stesen radio di Negeri Sembilan. Mana lagi kalau bukan Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Dan masih lagi Fad dekat sini menemani anda. Sekarang ni kita nak sembang sikit apa yang kita nak borakkan. Pastinya mengenai perlawanan Liga Super semalam, yang mana menyaksikan pasukan kita, Harbin Jang Harbin. Semalam ada perlawanan kedua terakhir untuk Liga Super bagi musim inilah 2025-2026. Yang mana semalam NSFC nampaknya berjaya untuk bangkit daripada ketinggalan dan pada akhirnya mengikat Kuala Lumpur ataupun KL City FC 2-2 dalam aksi di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras. Yang ini berlaku perlawanannya malam tadi. Kita tertinggal 2-1 dan pada akhirnya berjaya dapatkan penalti, dan Odai Karup berjaya menyudahkan penalti itu dan memberikan satu mata buat NSFC bawa pulang. Dan di mana itu adalah sangat-sangat membuatkan kita yang menonton, baik di TV ataupun di stadium, memang sangat-sangat mengujakan. Takut-takut juga kan kalau kita tak berjaya untuk jaringkan satu gol lagi. Tapi alhamdulillah lah, berjaya juga ikat. Dan ini bermakna untuk coach kita, alhamdulillah masih lagi dengan rekod tanpa kalah. Cuma banyak seri lah, menang adalah beberapa perlawanan kan. Tapi itu meletakkan Negeri Sembilan sekarang ini berada di kedudukan yang ketujuh untuk Liga Super dengan 23 perlawanan, dengan statistiknya 5 kemenangan, 11 seri, 7 kalah. Sekarang berada di tangga yang ketujuh dengan 26 mata. Dan jangan lupa untuk minggu ini perlawanan terakhir bagi skuad Harbin Jang Harbin kita, yang akan bertemu dengan pasukan daripada Pantai Timur, iaitu Kelantan The Real Warrior, yang sekarang ini berada di kedudukan kedua tercorot, iaitu di kedudukan ke-12. Dan semalam juga perlawanan untuk pasukan ini, Kelantan The Real Warriors, menentang juara Liga Super JDT, berakhir dengan kesudahan yang agak membimbangkan sebab pasukan Kelantan tewas 1-14 dengan pasukan JDT. Nampaknya memang dominasi JDT tu memang tak boleh diketepikan lagi lah kan. Tapi itu bermakna satu keputusan yang memang agak membuatkan kita terkejut. Tapi pada masa yang sama untuk kem NSFC, pastinya kita ambil keputusan tersebut sebagai satu yang positif, yang bermakna kita akan bawa pulang ataupun kita akan cuba bermati-matian untuk dapat ketiga mata untuk perlawanan yang terakhir ini. Alright. Dan untuk Jang dan Milah semua, penyokong-penyokong, jangan lupa perlawanan terakhir di Stadium Tongkol Daraman Paroi kita. Pastikan anda ramai-ramai datang. Kita biar kita gagalkan satu stadium tu untuk perlawanan terakhir bagi Liga Super untuk musim ini buat pasukan NSFC. Alright, janji eh. Okay, jom kita terus berhibur dengan kita ada Malik, Ernie Zakri, Aman Ra dan Kimi Kimo dengan Ayuh. Terus layan ekspresi Negeri FM.

0: Evo.
1: Mengatasi keberanian diri dan menguji batas kemampuan di luar kebiasaan. Aksi setiap Ahad 4:30 minit petang di saluran Sukan RTM.
2: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Sikap ambil mudah dan tidak meneliti sebarang tawaran antara faktor yang boleh menyebabkan kita menjadi mangsa penipuan.
1: Kalau kita dalam keadaan terdesak sekalipun, pastikan ambil masa untuk bertenang, berfikir dan semak terlebih dahulu tawaran yang dijanjikan.
0: Jangan jadi mangsa penipuan. Pesanan ini daripada Negeri FM, ingat sampai.
1: Bila-bila?
2: Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

Misi menawan dan bersiaran di Lapan Puncak diteruskan untuk menawan Puncak, Gunung Telapak Buruk dan Gunung Berembun pada 16 Mei ini. Sempena ulang tahun RTM ke-80, Negeri FM berazam mencipta rekod kebangsaan bersiaran dari Lapan Puncak Gunung. Nantikan laporannya dan doakan kejayaan kami.

Ya, Blok FM ingat sampai bila-bila. Itu dia Nadif Basalamah bergema sampai selamanya. Baru saja menghiburkan anda. Tapi Fad dekat sini akan tetap menemani anda. Tak adalah selamanya. Dari pukul 6 petang tadi sampai pukul 12 tengah malam je. Selamanya macam bohong sangat lah kan. Okay. Baik, Ekspresi Negeri FM kembali sekarang ini. Kalau waktu-waktu macam ni, anda belum lagi hantarkan lagu permintaan anda. Memang rugilah sebab ada kawan-kawan pendengar kita ni, contohnya ni Abang Rosli Abdul Rani, katanya Pak Andak Taman Desa Rusi Kamat nak minta lagu Bila Kekasih Diambil Orang. Dah hantar dah lagu permintaannya. Juga kita ada Brother Hamdan, kita nak dengar lagu dari The Legendary Allahyarham Jalil Hamid, nak dengar lagu Ayam. Pastinya lagu-lagu itu Fad akan belanja untuk anda semualah, kan, bermula pukul 11 malam nanti. Jadi siapa yang belum lagi hantarkan lagu permintaan anda, hantarkan cepat-cepat. Okey, senang je. Letakkan tajuk lagu, nama penyanyi, lepas tu terus hantar ke WhatsApp Negeri FM. Okey, nombornya 012-603-0603. Mudah aja caranya. Pukul 11 malam nanti kita layan lagu-lagu yang pendengar kita pilih. Okey, macam tu boleh, eh? Alright. Dan pada masa yang sama juga, ini nak kongsikan dengan anda pemakluman untuk penutupan sementara Masjid Negeri Negeri Sembilan. Mungkin ada yang dah tahu, ada yang mungkin tak berapa nak tahu lagi kan. Memang dah plan katanya nak pergi solat Jumaat di Masjid Negeri. Tapi itulah kan, untuk yang tak tahu ni Fad nak kongsikan lah, di mana Masjid Negeri akan ditutup sementara untuk naik taraf prasarana dan juga infrastruktur di masjid tersebut bermula dari 9 Mei yang lalu, iaitu pada hari Sabtu yang lepas. Jadi bermakna Jumaat yang lalu lah, solat Jumaat terakhir untuk Masjid Negeri beroperasi sementara, dan insyaAllah nanti selepas ini akan dibuka semula. Alright, jadi kita nak kongsikan juga di mana segala dalam tempoh ini, segala urusan pentadbiran untuk masjid, solat Jumaat, kuliah, pengajian, halakah Al-Quran, urusan perkahwinan dan lain-lain lagi, urusan itu akan beroperasi di Kompleks Al-Saadah di Rahang. Jadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan segala urusan iktiraf untuk Masjid Negeri kita dalam usaha untuk merancakkan lagi pengimarahannya. Alright. Jadi harapnya dah maklumlah untuk anda, terutamanya untuk abang-abang kita yang selalu solat Jumaat di Masjid Negeri, mungkin dekat dengan tempat kerja dan sebagainya. Tapi lepas ni berpindah ke Kompleks Al-Saadah Rahang lah, untuk aktiviti-aktiviti di masjid tersebut. Alright. Baik, banyak lagi yang Fad nak kongsikan dengan anda, tapi sekejap lagi lah sebab sekarang ni kita ada lagu dari Fia Julia, Menyendiri. Terus berhibur bersama kami dalam Ekspresi Negeri FM.

0: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603. You bring me joy.
1: Pa?
2: Yo, bang.
1: Anak kita mana?
2: Ada dalam bilik tu, ha?
1: Apa dia buat tu?
2: Biasalah, bang. Main game.
1: Iyalah, main game. Tanpa internet dia buka tak?
2: Alah, bang ni. Komang botol lah buruk sangka.
1: Bukan buruk sangka. Kayak internet tu macam-macam boleh jadi.
2: Iya, bang ni. Biseng lah, ha? Mama kak je. Sakit telinga ayuk ni lah.
1: Pa, biar ada sakit telinga sekarang tau. Jangan sakit kemudian hari.
2: Iyalah, iyalah. Ayuk pergi tengok.
3: Lindungi anak kita dari dunia digital. Awasi penggunaan internet mereka. Pesanan ini dibawakan oleh Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
4: Informasi dan lagu terbaik Negeri FM. Ingat.

0: Hari Guru TV OK membawakan Main-Main Hantu Sabtu 16 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
1: Tadi kita kepala.
2: Lampalah. Ha, ada rumah di sana.
1: Tak hantar. Rumah sana tu ada hantu.
3: Siapa awak ni?
1: Korang tahu apa benda ni?
2: Apa dia?
1: Belut sama belalang kunyit.
0: Selamat Hari Guru daripada kami. Semestinya hanya di TV OK.
4: Assalamualaikum geng. Saya Bambat. Kalau korang betul-betul dah nak sombang, jangan lupa untuk dengar Negeri FM Ingat Sampai Bila-Bila. Ciao, bye-bye.

0: Semualah ada kat sini.
1: Kat mana?
2: Dengarlah Negeri FM 92.6.
3: Irama Dangdut pun ada.
4: Memori daun pisang menjadi kenangan.
5: Kejap. Bollywood pun layan.

Ya, Bloc FM ingat sampai bila-bila itu di Fahrenheit. Kasih Orang Muda baru sahaja menghiburkan anda. 10.21 minit malam. Okey, mungkin anda semua tengok dekat media sosial masing-masing kan berkenaan dengan virus baru yang melanda dunia sekarang ini. Tapi dekat Malaysia kita tak dengar lagi lah kan. Jadi Alhamdulillah. Namun, Kementerian Kesihatan Malaysia mengingatkan kita semua untuk mempertingkatkan lagi kawalan dan juga pengawasan sempadan untuk mereka kekang penularan wabak hantavirus. Yang mana hantavirus ni satu wabak ataupun virus yang baru yang mana ini disebarkan melalui air kencing, najis atau air liur tikus yang tercemar, dan itu akan menyebabkan penyakit pernafasan ataupun masalah buah pinggang. Mungkin dekat negara-negara yang lain kita dah dengar ada yang terkena dengan wabak ni kan. Dan untuk di Malaysia ni, Alhamdulillah setakat ini belum lagi ada kes tempatan dalam kalangan rakyat Malaysia. Jadi Menteri Kesihatan kita Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad mengkongsi yang mana KKM akan kekalkan tahap persediaan yang tinggi dengan memantau situasi global dan juga melaksanakan pemeriksaan ketat di semua pintu masuk antarabangsa. Jadi setakat ini hanya 22,367 kapal dan juga bot sudah pun diperiksa di pintu masuk negara kita, dan pemantauan terhadap piawaian kesihatan dan juga sanitasi antarabangsa akan dipastikan. Maknanya perlu dikawal dan juga mungkin tahap penjagaan kesihatan yang tinggi, yang optimum, dan juga pensanitasi tangan perlu digunakan selalulah, seperti juga kita mengekang wabak wabak coronavirus kan sebelum ini, wabak COVID-19. Jadi itu antara apa yang boleh kita lakukan. Dan setakat ini tiada lagi, belum lagi ada dengarnya untuk penyakit ataupun virus ini tular di Malaysia, di mana setakat ini Alhamdulillah lagi. Cuma bila situasi global ini terjadi, itu akan membuatkan kita tetap berhati-hatilah. Cumanya Dr. Zulkifli itu juga berpesan, tiada negara yang akan selamat melainkan telah membuat persediaan tinggi untuk sentiasa berwaspada akan penularan hantavirus. Tak mahu nak bimbangkan orang ramai, tapi kita juga tak nak orang berfikir perkara ini hanya berlaku di luar sempadan kita, di mana sistem kesihatan kita mesti kekal pada tahap kesediaan yang tinggilah. Itu perkongsian daripada beliau. Okey, dan ada beberapa juga gejala-gejala yang boleh kita perasan jika kita ataupun ada orang-orang di sekeliling kita yang mungkin terkena dengan gejala hantavirus ni kan. Kejap lagi Fad kongsikan dengan anda antara gejala-gejala awal ataupun gejala teruk yang boleh kita tengok. Mungkin boleh kita diagnose sendirilah kemungkinan mereka mengalami ataupun dijangkiti virus hantavirus ni. Okay? Ini berbahaya, tapi pada masa yang sama kita tak boleh panik lah. Kita kena ambil tahu dan kita kena tahu cara untuk mengekangnya. Itu yang paling penting untuk kita lakukan sama-sama. Alright, baik, pastinya Fad akan kongsikan dengan anda sekejap saja lagi berkenaan dengan gejalanya. Tapi sekarang ini apa kata untuk terus berhibur bersama-sama kami dalam Ekspresi Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

0: dan media sosial. Pertama, pastikan untuk menggunakan media sosial dengan bijak. Jagalah privasi anda. Elakkan daripada berkongsi maklumat peribadi secara terbuka. Selain itu, gunakan platform ini untuk pembelajaran dan perkongsian positif. Jangan terlalu terikat pada jumlah likes atau followers kerana nilai diri anda lebih penting daripada pengiktirafan dalam dunia maya. Jangan lupa dengarkan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: 92.6, 95.7 dan 107.7.
2: Inilah Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Jari menari bukan untuk mencaci. Mulut berbunyi bukan untuk membenci. Yang muda disayangi, yang tua dihormati. Marilah saling hormat menghormati. Bukan kena bayar pun kan.
1: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Yap, Dr. FM, ingat sampai bila-bila. Itu dia Salam Music featuring YB Ultimate kita. Alamak, baru saja menghiburkan anda. Alright, kalau tadi Ifat ada kongsikan dengan anda yang mana KKM dan juga Menteri Kesihatan kita telah pun berkongsi di mana setakat ini tiada lagi kes-kes tempatan untuk virus terbaru iaitu hantavirus. Dan alhamdulillah kan bila tak ada lagi dan mereka akan mempertingkatkan lagi kawalan dan juga pengawasan sempadan untuk kita kekang sama-sama penularan wabak hantavirus ini. Okey, tadi Fad dah beritahu lah nak kongsi dengan anda antara gejala-gejala yang boleh kita lihat kan, kemungkinan sama ada kita boleh diagnose diri kita sendiri. Adakah kita rasa macam ini gejala-gejala untuk kita terkena hantavirus. Kalau gejala awal tu demam dan juga menggigil tu salah satunya, ataupun sakit otot, kepala sakit, ataupun kita selalu rasa letih dan juga lesu saja sepanjang hari. Itu mungkin gejala awal. Kalau rasa macam tu, kita bolehlah untuk pergi periksa dekat premis-premis kesihatan, ke klinik kesihatan ke ataupun di hospital, okey? Cuma kalau ada gejala teruk, contohnya sesak nafas, cecair terkumpul dalam paru-paru kita, ataupun batuk yang berterusan, yang teruk, tekanan darah kita rendah, ataupun kita selepas kita tak sedar rupa-rupanya ada masalah buah pinggang. Okey, ini semua adalah gejala-gejala teruk jika kita terkena hantavirus. Dan untuk virus ini boleh berkembang dengan sangat cepat dan boleh membawa maut jika tidak dirawat dengan segera. Memang ini serius . Tapi kita bukanlah nak kongsi dengan anda bagi anda semua panik. Tapi kita kena beringat dan juga sentiasa amalkan penjagaan kesihatan di tahap yang tinggi. Kalau sebelum ini sepertilah kita mengekang wabak COVID-19 sebelum ini kan, untuk kita sentiasa gunakan pensanitasi tangan, jaga tahap kebersihan kita, pakaian dan sebagainya, kan, selalu basuh tangan. Itu antara perkara-perkara yang boleh kita lakukan jugalah untuk kita mengelakkan diri dari terkena hantavirus ni. Okey, setakat ni memang tiada lagi kes tempatan, tetapi kita tak tahu kan selepas-selepas ini bagaimana. Dan pastinya kita kena terus menjaga dan mendoakan agar negara kita terhindarlah daripada wabak ni. Okey, dan pada masa yang sama, ini untuk anda yang belum lagi hantarkan lagu permintaan masing-masing untuk saya belanja pukul 11 malam nanti. Jadi apa kata letakkan tajuk lagu dan nama penyanyi, hantarkan terus lagu permintaan anda di WhatsApp Negeri FM 012-603-0603. Kita layan dulu utama 11 malam, lepas tu saya belanja anda lagu-lagu yang anda suka. Playlist malam ini, playlist anda. Jadi hantarkan segera. Alright, kita berhibur dulu dengan Mariah Carey. Bye-bye. Dengarkan dalam ekspresi Negeri FM.

0: menggunakan media sosial. Pertama, pastikan untuk menggunakan media sosial dengan bijak. Jagalah privasi anda. Elakkan daripada berkongsi maklumat peribadi secara terbuka. Selain itu, gunakan platform ini untuk pembelajaran dan perkongsian positif. Jangan terlalu terikat pada jumlah likes atau followers kerana nilai diri anda lebih penting daripada pengiktirafan dalam dunia maya. Jangan lupa dengarkan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Negeri FM.
2: Negeri FM.
3: Negeri FM.
1: Negeri FM.
3: Negeri FM.
1: Negeri FM.
3: Negeri FM.
1: Negeri FM.
4: Negeri FM.
5: Tak kiralah apa jua situasi anda, Negeri FM teman anda di mana jua.

0: Agenda transformasi SPRM perlu diteruskan. Tiada kes penggunaan visa palsu libat jemaah Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 11 malam. Agenda pembaharuan dan transformasi SPRM yang dimulakan kepimpinan terdahulu perlu diteruskan. Perkara berkenaan bagi memastikan ia kekal relevan serta diyakini rakyat. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, langkah itu perlu memandangkan strategi memerangi rasuah sentiasa ditambah baik mengikut peredaran zaman.
1: Transformation ni adalah satu bentuk, saya boleh katakan, living things. Siapa-siapa menjadi ketua pesuruhjaya, menjadi leaders to these agencies, dia perlu melihat kepada transformation yang berterusan. Kalau tidak ada pendekatan baru, maka dia akan duduk takut lama, rakyat akan menilai SPRM ni berkesan tak berkesan.
0: Tan Sri Azam bakal menamatkan perkhidmatannya sebagai ketua pesuruhjaya SPRM esok. Program My Lesson B2 Sekolah MyB2S menyasarkan seramai 60,000 pelajar tingkatan 4 dan 5 daripada kategori B40 seluruh negara menerima lesen motosikal kelas B2 secara percuma. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata inisiatif berkenaan membabitkan peruntukan sebanyak RM18.5 juta. Program berkenaan antara langkah strategik Jabatan Pengangkutan Jalan bersama Kementerian Pendidikan bagi memperkokoh budaya keselamatan serta pematuhan undang-undang jalan raya.
2: Untuk kita laksanakan program ini, yang paling penting ialah kita kena tahu siapa mereka. Jadi database itu disalurkan oleh pihak Kementerian Pendidikan. Selepas mereka membuat saringan, mereka tahu siapa yang memerlukan bantuan ini, mereka tahu mana pelajar yang perlu didapatkan lesen. Maka dengan adanya senarai nama itu, kita laksanakan di peringkat JPJ negeri. Jadi dia akan dilaksanakan di setiap negeri oleh JPJ negeri masing-masing.
0: Lok berkata demikian pada majlis pelancaran program MyB2S di Austin International Convention Center, AICC, Johor Bahru. Johor mencatatkan jumlah penerima tertinggi dengan 8,200 pelajar. Dalam perkembangan lain, Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata cadangan menempatkan anggota keselamatan di setiap sekolah sedang dipertimbang, termasuk dengan menambah baik prosedur sedia ada melalui penglibatan jawatankuasa reformasi keselamatan sekolah. Menurut beliau, jawatankuasa itu turut disertai pakar keselamatan termasuk polis serta pertubuhan, bukan kerajaan.
3: Sebenarnya isu ini memang sentiasa menjadi perhatian kita. Sebab itu di sekolah pun kita sangat menekankan soal-soal berkait dengan keselamatan, dan kita tak kompromi soal keselamatan. Peringatan sentiasa diberikan sebagaimana selepas ataupun setiap kali banyak perbincangan kita tentang keselamatan sekolah, kita pun sudah arahkan semua pengetua dan pembesar mengambil langkah-langkah keselamatan dengan tegas, mengingatkan para pelajar setiap hari, kita juga dengan ibu bapa dan juga PIBG supaya perkara ini dapat kita selaraskan.
0: Fadlina Siddiq. Sains, teknologi dan inovasi akan terus diberi tumpuan secara menyeluruh bagi memperkukuh bidang penyelidikan negara. Menerusi laman Facebook, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata langkah tersebut penting bagi memastikan Malaysia mampu mendepani cabaran kewangan serta ketidaktentuan rantai ekonomi global susulan konflik di Asia Barat. Setiap perancangan dan pelaksanaan mesti digerakkan secara lebih strategik dan berkesan. Tambahnya, dengan pelaksanaan beberapa inisiatif berasaskan misi diyakini, ia mampu mengoptimumkan sumber, merangsang pertumbuhan ekonomi mampan serta memacu pembangunan berteraskan inovasi dan teknologi bernilai tinggi. Penentuan garis pemisah yang sesuai antara golongan yang wajar menerima subsidi petrol sedang diperhalusi, termasuk mereka yang boleh dikeluarkan daripada sistem subsidi berkenaan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata ia sebagai usaha melaksanakan mekanisme subsidi lebih bersasar.
4: Dalam usaha kita menyampaikan subsidi ini kepada kumpulan sasaran, tetapi juga kita tidak mahu sehingga memberi kejutan yang ketara kepada kumpulan yang mungkin masih memerlukan sokongan ataupun dari segi ketersediaan untuk beralih sepenuhnya.
0: Menurut Akmal, perkara tersebut telah dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 sebelum ini, susulan kesediaan kerajaan untuk menamabaik kaedah pemberian subsidi berkenaan. Penganalisis ekonomi Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid berpendapat cadangan berkenaan disifatkan sebagai langkah progresif selain berpotensi mengurangkan beban kewangan kerajaan ketika harga minyak dunia terus meningkat.
5: Perlu juga kerajaan menilai semula kerana apa yang dikatakan subsidi besar-besar ini telah mencecah sehingga 5 ke 6 bilion ringgit sebulan. Pastinya ia memberikan kesan buruk kerana ia mungkin mencecah untuk setahun 50 ke 60 bilion ringgit berbanding dengan belanjawan negara untuk tahun ini hanyalah di sekitar 15 ke 20 bilion ringgit sahaja.
0: Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid. Malaysia menyasarkan industri otomotif negara mencapai keupayaan pemanduan autonomi tahap 3 menjelang 2030 sebagai persediaan ke arah transformasi mobiliti masa depan. Menurut Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zazin, sasaran itu penting memandangkan teknologi pemanduan autonomi sedang berkembang pesat di peringkat global dan dijangka menjadi antara komponen utama dalam lanskap otomotif baru. Jelas beliau, perbincangan mengenai pemanduan autonomi perlu diperlukan luas kerana Malaysia sebelum ini lebih tertumpu kepada aspek pembuatan kenderaan. Berita seterusnya. Tiada kes penggunaan visa palsu melibatkan jemaah haji Malaysia di Tanah Suci setakat ini, tegas Ketua Rombongan Haji Malaysia Muhammad Hisham Harun. Kawalan dan pemantauan ketat terhadap dokumentasi jemaah membantu memastikan urusan kemasukan berjalan lancar serta mematuhi peraturan ditetapkan Kerajaan Arab Saudi. Muhammad Hisham turut mengingatkan jemaah agar tidak terpedaya dengan tawaran pakej haji tertentu menjelang hari wukuf. Dalam pada itu, Muhammad Hisham Harun turut memaklumkan 22,711 jemaah haji Malaysia selamat tiba di Tanah Suci, Mekah setakat ini. Kesemua jemaah kini sedang membuat persiapan bagi menantikan hari wukuf yang dijangka 26 Mei ini.
6: Memasuki minggu keempat operasi haji 1447 Hijrah, alhamdulillah dengan kerjasama pelbagai pihak, kesindamangan operasi dapat diteruskan seperti dijadualkan dan semua perancangan berjalan dengan lancar.
0: Muhammad Hisham Harun. Di Kelantan, empat pelajar cedera parah selepas motosikal yang dinaiki mereka bertembung dengan sebuah kereta di Jalan Kota Baru, Kuala Kerai pagi tadi. Kesemua mangsa yang berusia antara 7 hingga 14 tahun itu dilaporkan dalam perjalanan menuju ke sekolah. Ketua Polis Daerah Macang, Superintendent Azuhar Mat Nur berkata, siasatan awal mendapati motosikal mangsa dipercayai membelok secara tiba-tiba sebelum melanggar bahagian hadapan kereta dari arah bertentangan. Kesemua mangsa kini dirawat di Hospital Macang. 57 buah kapal Global Sumut Flotilla kini bersedia meneruskan pelayaran misi kemanusiaan menuju ke Gaza. Ketua Pengarah Pusat Kawalan Sumut Nusantara, Datuk Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, kesemua kru kapal sedang membuat persiapan akhir sebelum flotilla memasuki fasa terakhir pelayaran. Peserta juga berada dalam keadaan terkawal bersama delegasi antarabangsa lain yang menyertai misi berkenaan. Luar negara, Spanyol memperketat langkah pencegahan bagi mengekang penularan hantavirus susulan dua kes positif membabitkan penumpang kapal pesiaran MV Hondius. Setakat ini, operasi penghantaran pulang hampir 150 penumpang dan anak kapal dari Kepulauan Canary sedang dilaksanakan di bawah pengawasan rapi pasukan perubatan. Pihak berkuasa kesihatan Spanyol menegaskan langkah drastik itu diambil bagi memutuskan rantaian jangkitan meskipun risiko virus bawaan tikus itu terhadap kesihatan global kekal rendah. Kementerian Belia dan Sukan KBS tidak akan menyalurkan dana tunai kepada Selangor bagi penganjuran Sukma 2026. Sebaliknya, bantuan diberikan dalam bentuk kemudahan fasiliti secara percuma. Menterinya Dr. Muhammad Taufik Johari berkata langkah itu selaras dengan prinsip pengurusan kewangan Perhemah Kerajaan.

0: agenda transformasi SPRM perlu diteruskan. Tiada kes penggunaan visa palsu libat jemaah Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: 내 옆에 있어. 그가 만내래.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam Isnin saya ucapkan buat semua yang masih lagi mendengarkan satu-satunya stesen radio di Negeri Sembilan. Masih lagi Fad dekat sini, dekat konti utama ni, menemani anda dalam Ekspresi Negeri FM. Kita berada di jam yang terakhir. Alright, macam biasa, untuk 11 hingga pukul 12 tengah malam ni, satu jam, Fad memang nak belanja lagu-lagu permintaan daripada pendengar kita. Sebab yelah, kan, lebih kurang 6 jam masa untuk kita teman berteman sama-sama. Jadi inilah masanya untuk saya menghargai anda semua dengan belanja anda lagu-lagu yang anda suka. Alright, jadi malam ni playlist anda ada, cumanya tak ramai lah hari ni yang hantarkan permintaan lagu. Jadi kita dah isikan jugalah lagu-lagu di tengah-tengahnya kan, sebab ada pendengar kita yang nak dengar lagu daripada Lemon Tea, Kekasih, Bila Kekasih Diambil Orang. Ada juga nak dengar lagu dari Allahyarham Jalil Hamid. Nak dengar lagu Ayam katanya. Tapi bang, saya tak jumpa lah tadi kan. Tapi saya tukar dengan lagu Allahyarham Jalil Hamid yang lain. Lagu Makan boleh, boleh juga kan. Ada juga nak dengar lagu daripada Dato' Awi Nurni Lamsari, juga lagu Tak Bisakah dari Peter Pan. Semua lagu tu akan menghiasi satu jam ini bersama dengan Fad. Sebab itulah anda terus stay tune di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7. Juga boleh dengarkan secara dalam talian stream lagu-lagu terbaik ini di www.rtmclick.rtm.gov.my. Mastu dengan Tinder menemani anda dalam Ekspresi Negeri FM.

0: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan lain. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

Ya, yeah, Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Itu di Peter Pan dengan Tabi Sakah baru sahaja menghiburkan anda. Baik, dah pun 11.54 minit malam. Dan itulah dia lagu-lagu permintaan pendengar kita. Yang mana Fad dapat belanja lah untuk malam ini. Ada yang tak sempat. Ada juga yang lagunya kena tukar lah. Sebab lagu tu tak ada dalam simpanan kami kan. Minta maaf banyak-banyak lah. Tapi tak apa, saya dah pun tukarkan dengan lagu dari penyanyi yang sama. Cuma lagunya lain sahaja. Alright. Tapi kalau anda yang tak sempat tu, Fad minta maaf juga. Tapi jangan risau, sebab esok masih lagi saya akan ke udara untuk Ekspresi Negeri FM. Boleh hantarkan lagi lagu permintaan anda pada waktu yang sama esok. Baik, jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada anda semua yang terus mendengarkan Ekspresi Negeri FM daripada petang tadi sampailah sekarang ini. Kalau ada salah dan silap, Fad mohon ampun dan juga maaf, okey? Dan nampaknya tugasan saya dah selesai untuk menemani anda. Jadi insyaAllah kita akan jumpa lagi di waktu dan hari yang lain, iaitu esok untuk Ekspresi Negeri FM. Assalamualaikum. Selamat malam guys. Bye-bye.

0: Ya Allah, pada malam dalam nikmat-Mu, afiah keselamatan dari mara bencana, dan terjaganya rahsia-rahsia yakni dosa-dosa kami, maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiah-Mu dan penjagaan-Mu di atas kami di dunia dan di akhirat.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Gang Burung Hang.

Mas Man Juli dengan Cikgu Bom memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua berdengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Wizah telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan seperti biasa untuk 6 jam berikutnya, Nasional Kemburuhan.

Terus menyusur membawa ke udara. Pantai Barat kepada Timur Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Ada baik? Sihat semua? Kalau sihat, alhamdulillah, syukur selalu. Yang paling penting kesihatan itu ya. Nikmat yang paling kita cari. Nikmat nombor satu adalah kesihatan. Anda sihat, anda boleh keluar mencari rezeki. Anda sihat, anda boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik. Jadi kesihatan itu untuk diri anda dan juga keluarga anda. Saya tahu juga ada yang tak sihat. Tak sihat, makan ubat. Jangan dibiarkan je. Jangan ditengok je ubat tu. Makan. Makan ubat, berehat sambil mendengarkan National FM. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Nasional Game Buruhantu, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Don Alif Zain Alif, menerusi frekuensi-frekuensi di seluruh negara. Termasuklah di Brunei, di Singapura, Indonesia, Selatan Thailand. MyTV 701. Di seantero dunia menerusi RTM Klik. Juga di frekuensi RTM Negeri yang sepinjam untuk 6 jam. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua. Peringat-peringat Nasional FM, saya panggil sebagai geng-geng saya. Geng apa dia? Geng Buruhantu. Ini bukan geng jahat, tidak. Geng-geng Buruhantu ni bukan geng jahat. Ini geng menangis tapi bujuk katil. Ada kata geng Buruhantu ni geng jahat ke bang? Bukan. Ini bukan geng jahat tau. Ini geng baik-baik semua. Geng baik hati. Dalam hati ada taman. Semua okey ya, semua dah bersiap sedia untuk kita nak layan lagu-lagu terbaik menerusi National GBH 12 malam sampai pukul 9 pagi. Baik, sediakan kopi O, teh O panas, Nescafe tarik, apa saja yang anda minum, termasuklah biskut-biskut yang ada ya. Sambil kita mengunyah kudap-kudapan tu, sambil kita dengarkan lagu-lagu terbaik. Banyak lagu-lagu 12 malam hingga 1.30 minit pagi seperti biasa. Lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda. Sebelum kita bertukar mood kita. Kita bertukar mood lah. Mood menangis tapi bujuk hati aku. Ada yang sedih ke? Sabar. Jangan sedih-sedih ya. Walaupun kalau sesedih apapun kita, perasaan kita hari ini, jangan lupa tersenyum. Sebab tersenyum itulah membuatkan perasaan kita ini jauh lebih baik sebenarnya. Tak percaya? Ada yang sedih? Cuba senyum. Senyum sekarang. Senyum. Macam tu lah. Senyuman anda manis yang anda simpan buat apa? Jom terus layan lagu-lagu terbaik. Lagu-lagu yang agak rancak sampai 1.30 minit pagi. Sebelum kita sama-sama bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Spinning and hadirlah Mustika. Terus layan Game Buruhantu.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sakit hati.
1: Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah, buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa, kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap berbudi bahasa. Budi bahasa, budaya kita.
3: Nak

semua, you guys dengan I Love You and Miss You. Nombor kita ke 12.26 minit tengah malam. Semua okey lagi? Mantap, kalau okey. Pencari-pencari rezeki semua, macam mana untuk tengah malam ni? Pencari-pencari rezeki se-Malaysia yang sedang bertugas, sedang bekerja. Selamat bertugas, selamat bekerja ya. Macam biasalah ya, ikhlaskan diri kita dalam kita mencari rezeki. Kita galas amanah yang kita, yang telah pun diberikan untuk kita, kepada kita, dengan penuh rasa tanggungjawab. Juga pencari-pencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus, macam mana semua, kasih horn satu kali, pam-pam-pam. Kasih horn satu kali untuk geng Buruhan tu, untuk Abang Manis. Kalau orang, dia orang tanya, kenapa ke, bunyikan horn tu? Ini untuk GBH. Anda pendengar GBH, kasih horn satu kali juga. Cuaca tempat anda macam mana? Di Ibu Negara untuk tengah ataupun di, tengah malam ni nampak baik. Ada juga kawasan yang dilaporkan hujan ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah, di Langkawi, di Kubang Pasu, Pekuat Testa, Pekuat Sena, Badan Terap, Ian, Pendang dan juga Sik. Pahang di Rau, Bentong dan juga Temeloh, Sarawak di Kuching, Serian, Samarahan, Seriaman, Betong, Sarike, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri, Limbang, termasuklah di negeri Sabah, di pedalaman Nabawan, Pantai Barat, Ranau dan juga Sandakan serta Beluran, termasuklah di Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Tapi kita kena ingat jugalah eh, kena ingat apa dia, kita dijangkalah kerana Jabatan Meteorologi Malaysia juga ataupun Met Malaysia juga menjangkakan monsun barat daya akan bermula pada 14 Mei ini, bermakna lagi 2 hari lah, dan berterusan sehingga September 2026. Apa yang ada dekat monsun barat daya ni? Yang ada dekat monsun barat daya, keadaan itu sendirilah, keadaan cuaca. Susulan tiupan angin yang diramal mula bertiup secara konsisten dari arah barat ke rantau negara. Dan sepanjang musim berkenaan ataupun musim monsun barat daya, kadar kelembapan udara lazimnya rendah sekaligus menyebabkan kurang pembentukan awan hujan di kebanyakan kawasan. Jadi negara kita dijangka sebenarnya menerima jumlah hujan yang lebih rendah berbanding tempoh lain, dengan bilangan hari tanpa hujan lebih banyak berbanding dari hujan. Tapi bagaimanapun, hujan lebat masih lagi boleh berlaku, angin kencang masih lagi boleh berlaku, ribut petir juga masih boleh berlaku di kawasan barat semenanjung, terutamanya di utara Sarawak serta Sabah, serta barat Sabah, terutama pada awal pagi berikutan kehadiran fenomena garis badai squall line ya. Jadi apa yang perlu kita lakukan dekat monsun barat daya? Kena jimat lah, kena jimat, kena air. Kita dijangka kurang terima hujan kan, jadi kita kena jimat-jimatkan air. Yang paling penting, elakkan pembakaran terbuka. Bila monsun barat daya ni, dia punya panas dia, ada beberapa kawasan yang akan dilanda panas yang agak melampau sebenarnya dijangka eh, 35 hingga 37 darjah Celsius. Ada kalanya boleh mencecah sehingga 40 darjah Celsius. Jadi elakkan pembakaran terbuka. Kalau banyak sampah, kita gali lubang, tanam terus, itu lebih baik kan. Api ni dia kecil ni, dia memang jadi kawan. Dah besar, nak jadi apa? Jadi lawan kita lah. Itu yang bahayanya tu. Jadi jangan lakukan pembakaran terbuka, okey? Wahai rakyat Malaysia, sambung lagi berhibur. Ada yang nak tidur ke? Oh, tapi ada juga yang sedang di lena diulit intan. Lena diulit mimpi yang indah, mudah-mudahan bukan mimpi yang mengerikan eh. Kalau mengerikan jangan salahkan saya, sebab anda tidur tak cuci kaki. Wings dengan Lena diulit intan, terus layan GBH.

Keserengan seragam hitam. Tapi kalau tengah-tengah malam begini kan, tengah-tengah berjalan tu, nampak seragam hitam tu ngeri juga kan. 12.43 minit tengah malam. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia, yang baru bertemankan Nasional FM. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini untuk hari Selasa 12 Mei 2026. Semua okey kan? Terus layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi. Ya, kita dah tanya belum kabar ibu dan ayah kita, kabar adik-beradik kita, kabar saudara mara kita, kabar kawan-kawan kita dari Tanah Suci. Kalau belum bertanya lagi, silakan bertanya. Kalau diikutkan dah dekat sana, baru jam 7.44 minit malam, ya. Jadi mereka belum tidur lagi. Dekat sini 12.44 minit malam, dekat sana 7.44 minit malam. Jadi tanyalah kabar mereka, ayah, ibu, macam mana, sihat, minum air banyak-banyak, cuaca tak apa, cuaca panas di sana. Nasihatkanlah, ingatkanlah. Kadang-kadang ibu dan ayah kita ataupun mereka yang berada di sana sampai terlupa nak menjaga kesihatan kerana terlalu seronok sebenarnya. Menjejakkan kaki ke bumi Allah, ke bumi Anbiya, di Mekah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawarah. Seronok tau berada di sana. Jadi sampai terlupa nak jaga kesihatan, sampai terlupa nak minum air banyak-banyak. Jadi kita doakan mereka semoga dapat menjalani ibadah dengan fokus, ya. Dan kalau diikutkan oleh tabung haji, seramai 22,711 jemaah haji telah pun selamat tiba di Tanah Suci setakat ini, ya. Dan Ketua Rombongan Haji Malaysia Muhammad Hisham Harun menyatakan ia membabitkan 74 penerbangan yang mendarat di lapangan terbang Madinah dan juga Jeddah, dengan satu lagi penerbangan dijadual tiba di Jeddah untuk tengah malam ini. Semua jemaah haji Malaysia kini berada di Mekah selepas rombongan jemaah muasasah terakhir dari Madinah menerusi penerbangan KT-033 di Hotel Al-Tasir, Mekah pada Sabtu yang lalu. Jadi semua jemaah kini sedang membuat persiapan bagi menantikan kemuncak ibadah haji, iaitu hari wukuf yang dijangka pada 26 Mei ini. Dan jangan lupa untuk kita ikuti Salam Baitullah bermulanya esok 13 Mei. Salam Baitullah tau, di TV1. Siaran ataupun rancangan yang memang dinanti-nantikan umat Islam. Saya sendiri pun layan tau, pukul 9 malam hingga 10.30 malam, tak silap saya. Salam Baitullah. Kita dengarkan ataupun kita tahu perkembangan mereka yang berada di sana, tempat-tempat sejarah yang ditunjukkan, macam-macam lagi lah. Termasuklah anda boleh memenangi pelbagai hadiah tau, selalunya ditawarkan oleh Salam Baitullah. Jangan lupa tonton Salam Baitullah di TV1. Okay, ramai ke yang dah melaporkan diri bersama dengan saya? Ramai, Cik Burger dan juga rakan-rakan Nua Azmum, Mamat Joa Ajib dari Kelapa Sawit, Kulai Johor antaranya, Hamdan Harifin, Fiza Riza, Nazri Yahya UPS dari Kuala Terengganu, PKA Amin, Geng Saka Bondo, Epak Mendahlia, Bukit Beruntung, Rawang, Selangor, Princess Su. Kita ada Zai Zuraini dari mana ni? Dari Temeloh, Muhammad Yusof, Terengganu, Dat Red, Ita Chot dari Ipoh, Ipoh Mali taklah sombong. Tanda terpilih maling juga hadir jamaah Aloha. Dan Khairudin seperti biasa dari Kuala Terengganu, Intan Hamid, Nida Wahida. Dia kata, saya kakak burung hantu Senai JB. Kakak burung hantu, ha? Bolehlah. Janji ada burung hantunya. Dani Ani, Jurhatun Atun, Fazia G, Mampan.com, Syah Putra Mesin Johor, Astani Batullah, Muhammad Jasni Moon, Rosli Headbang katanya, salam hari Abang Manis comeback. Ui, Abang-abang, ini Abang Lori ni. Dan tadi dah juga Mas Merah Sungai Besar, Tiara Datuk Arin, Nek Mas dari Kota Baru. Saya baru balik dari Kota Baru semalam tau. Alah, ramai yang tak jumpa saya. Sampai hati anda semua. Muhammad Mohaimin, Lin Roslinda, Muhammad Faizal Mustafa dari JB, Ahmad Suhaili. Kita ada siapa lagi? Budak Lawan Mystic, Ila and Request, Ramlili dari Sibu Sarawak. Ada lagi Juas Mizi Abdullah, mantap dari Puchong, Jalil Zai, Syazwan Arif,
Ita Rosaya semua nak Sabah juga turut hadir menerusi Facebook rasmi Nasional FM. Juga laporkan diri anda di live TikTok. Mana dia geng-geng TikTok? Kasih on lah, kasih masuk lah. Mana dia ni, mana dia ni? Saya menantikan anda semua. Jom terus layan lagi, terus beribur. Ini dia Scorpion dengan tajuk lagunya Blackout. Ada yang blackout ke rumah? Lagu daripada komposernya Klaus Mann, Rudolf Schenker. Terus layan GBH.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

ekspedisi dengan Hairan bin Ajaib. Yang hairannya, geng-geng berhantu ni memang tahan mata. Sama macam saya. Itu sebab saya panggil anda semua geng-geng berhantu. Terus layan sampai pukul 6 pagi. Pagi itu membawa kita ke 1.8 minit pagi. Selamat pagi semua. Selamat pagi rakyat Malaysia. Semua okey lagi geng-geng berhantu. Lampurkan diri anda di Facebook rasmi. Lampurkan diri anda bersama dengan saya dekat TikTok. Banyak sekali bantuan yang diberikan oleh kerajaan pusat ataupun kerajaan persekutuan, ya. Termasuklah kerajaan-kerajaan negeri juga memberikan bantuan kepada semua rakyatnya yang memerlukan. Termasuklah zakat majlis agama, kan, melalui zakat yang telah pun anda keluarkan. Zakat perniagaan, zakat emas dan perak, zakat apa lagi, zakat pendapatan, zakat fitrah, macam-macam zakat yang ada. Terima kasih rakyat Malaysia membantu mereka yang sangat-sangat memerlukan. Dalam rezeki kita pastinya ada rezeki orang lain, kan. Jadi untuk di Johor, pelaksanaan 22 inisiatif bantuan kasih Johor BKJ Fasa yang keempat yang dilaksanakan kerajaan negeri ketika ini wajar dimanfaatkan semua ataupun sepenuhnya oleh rakyat Johor, di mana Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan ia menjadi faktor luar biasa kepada usaha saluran bantuan tanpa mengira batas umur, bangsa dan juga agama. Oleh kerana pendapatan negeri bertambah, tentunya pengagihan telah pun dibuat secara seadil-adilnya kepada semua golongan masyarakat di Johor, dan mudah-mudahan ianya terus memberikan kemakmuran kepada rakyat Johor secara keseluruhannya. Pengumuman dibuat oleh Menteri Besarnya Dato' On Hafiz Ghazi dalam mesyuarat pertama bagi penggal persidangan kelima Dewan Negeri Johor yang ke-15, dan ianya sebagai daripada usaha berterusan kerajaan negeri dalam memastikan hasil negeri dikembalikan kepada rakyat melalui program berimpak tinggi. Itu di Johor, di Pahang pun sama, di Perlis pun sama, di Kedah, di Terengganu, di Kelantan, di Sabah, Sarawak. Semuanya diagihkan oleh kerajaan negeri selain daripada kerajaan persekutuan. Dan pengagihan bantuan pastinya tidak pernah mengira latar belakang, agama, bangsa. Semuanya adalah rakyat Malaysia yang wajib kita bantu, yang perlu kita bantu kepada golongan yang memerlukan, terutamanya golongan miskin tegar. Kerana itulah niat kita sebenarnya, untuk menotakkan kemiskinan tegar dahulu, barulah kemiskinan yang kita akan basmi. Kak Yong Mimi, terima kasih hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. Kak Yong Mimi, ya. Ada juga Sania Muhammad, LV85, Saidatul Syahrul. Dia kata nak ucap kepada suaminya Syahrul yang sedang memandu pada waktu ini. Pam-pam-pam, kasih horn satu kali lah, Malori. Kio Kusanagi, Asmalini Hassan, Yuswa MC Auto dari Perlis, luncur terus. Ada juga Wu Aini. Ini kalau dalam bahasa Chinanya, Wu Aini ni I love you, kan. Kalau Mak Saleh, kalau Melayunya aku cinta kamu. Rahatun ada Kak Nayana, ada Masya, Madam Rose, Zabeda Yahya, Remy 78, Fikri 92, ada Macha. Macha ada, katanya berada dekat HKL waktu ini. Semoga cepat sembuh Macha. Kirim salam jurawat-jurawat di situ, ya. Kita ada Zai, KPBJ, Ati Montel, Zita, Rukiah 65, Rosna.

Ni mantap. Abang-abang lori kalau hadir mesti bagi horn satu kali dekat saya ya. Farouk dari Tawau. Siapa lagi, siapa lagi? Ada Nuras. Siapa lagi, siapa lagi? Macam kata dia berada di HKL di Ward 26. InsyaAllah saya kalau ada kesempatan waktu, saya melawat anda. Ya macam mudah-mudahan dengan senyuman manis saya ini memberikan sedikit kelegaan sakit anda. Ada Mina RR, Mina sini katanya, Mina mati dulu ke Do mati dulu. Saya teringatlah cerita B. Ramli kalau tidak terlihat nama Mina ni kan. Mi Keria Utara, Lida Wahida, dua-dua, dua-dua mati dulu, mana boleh. Dia mesti salah seorang mati dulu. Ita Chat pun hadir. JL, ada JB, Jihan 92, ada Siti Fatimah, Zaki Yamani. Siapa lagi? Junior Derhaka, Pimpin-pimpin itu Ayi Kulifornia. Suratan takdir juga turut bersama-sama. Cik Gaya, Cik Zura 82, Zaketin juga turut bersama-sama. Okey, jom terus layan lagu-lagu terbaik. Hiburan pelbagai rentak saya berikan untuk anda sehingga 1.30 minit pagi yang agak rancak sedikit. Sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Ada yang berguling-guling dari katil sampai jatuh katil. Dengarkan lagu Hindustan. Apakah anak-anak dildakan? Baru saja menghiburkan kita, membawa kita ke 1.32 minit pagi. Semua okey lagi geng-geng buruhan tu. Ada yang kata tak sabar nak menangis tapi bujur katil. Sabar, sabar. Ada, ada. Minggu ini adalah minggu perpaduan. Di peringkat zon tengah juga, terutamanya di ibu negara, cukup juga menyambut minggu perpaduan. Dan kita harapkan perpaduan dalam negara kita akan terus diperkukuhkan. Kerana itulah asas sebuah negara. Untuk menjadikan sebuah negara makmur, sejahtera, aman, damai adalah perpaduan. Dan untuk minggu ini juga, Jabatan Muzium menyasarkan kehadiran sehingga 25,000 pengunjung sempena sambutan Minggu Perpaduan Zon Tengah, Jabatan Muzium Negara. Program yang berlangsung bermulanya di Muzium Negara pada Jumaat ini menawarkan pelbagai aktiviti termasuklah pameran kebudayaan, demonstrasi masakan tradisional serta program Pesta Cita Rasa Sambal Perpaduan. Jadi Ketua Pengarah Jabatan Muzium Malaysia, Dato' Kamarul Baharin Abdul Kasim menyatakan acara tersebut bertujuan memperkukuh integrasi kaum serta memupuk semangat kenegaraan dalam kalangan masyarakat. Langkah ini sebenarnya bertujuan memupuk semangat kepunyaan bersama dalam kalangan masyarakat kita. Meskipun kita terdiri daripada pelbagai kaum, kita perlu berpegang kepada prinsip faham, hormat dan juga terima. Ya, itu yang akan dianjurkan oleh Muzium Negara 15 hingga 17 ini. Jom sama-sama kita kunjungi Muzium Negara. Saya seronok kalau pergi Muzium Negara. Saya cukup suka akan sejarah. Saya banyak belajar sejarah. Saya banyak pergi ke Muzium Negara. Kalau pergi ke negeri-negeri pun saya sempat pergi ke Muzium Negeri masih untuk mengetahui sejarah negeri. Supaya kita tahulah, supaya kita tahu apa bentukan negara kita macam mana, kemerdekaan negara kita macam mana, bagaimana kita boleh hidup dalam masyarakat yang majmuk. Itu semua kita kena tahu. Bukan apa, pelancong-pelancong dari luar negara ramai datang ke tempat kita. Kadang-kadang dia tanya pada kita, rupanya kita tak tahu. Lalas akhirnya pelancong tu kata apa ni? Apa ni rakyat Malaysia? Sejarah negara sendiri pun tak tahu. Jangan buat malu ya. Okey, geng-geng berhantu, Marsha Saleh, terima kasih hadir. Boy Tubing juga hadir. Renova juga bersama-sama. Kita ada Azwa Nur 82. Ada siapa lagi? Nur Firdaus Khalifah di Bumi, Nur Cahaya dari Perlis, Adedan Bahar dari Brunei Darussalam, terima kasih pendengar dari Brunei. Sayap Ilusi, kita ada Sislin dalam perjalanan ke Manjung. Ada Yunus, ada Jamil Mansur, Yusanusi Juso, Izana Masara, Mizi 85, Selmet dari Sandakan, Rita Razi, Nur Zainah Hassan, Mrs. Vario pun hadir. Are you sleeping? Kita ada Razlin Rans dari Singapura. Pendengar kita di Singapura, terima kasih banyak-banyak. Kori 619, Santalia Bruas, Mazia Kaufa, Aida Abdul Jamil. Kita ada Nasha, kasut dah buruk katanya dalam perjalanan ke Kota Baru. Abang Lori, pam-pam-pam. Azizi juga turut bersama-sama. Yayang Sandra juga. Siapa lagi? DJ Rahman, Jasmina Jonet, Azri Aziz, tetap luncur dari Gua Musang. Diamond 85 memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berada dekat live TikTok, jangan lupa tepi-tepi like-nya. Kasih turbo lah satu kali. Dizam dari Lumon hadir. Okay, semua okey. Ramai yang tak sabar untuk menangis tapi bujuk katil. Jom. Apa belum bisik ini saya mendengarkan kepada anda. Sudah tentunya kita bertukar mood kita untuk lagu-lagu kenangan anda ya. Ya, waktu yang berlalu tak mungkin untuk kita lalui kembali. Apa yang perlu kita lakukan? Kita cuma boleh mengingatkanlah setiap kenangan yang tercipta di masa yang lalu. Dan yang pasti kenangan manis pahit itu meninggalkan satu pembelajaran untuk kita. Kita belajar dari sebuah kenangan. Kerana kenangan itu akan meninggalkan pengalaman. Pengalaman menjadi cikgu yang terbaik dalam hidup kita, mendewasakan kita. Pengalaman juga membawa kepada kita tentang erti kehidupan yang sebenar. Mudah-mudahan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Mudah-mudahan ya. Hashtagnya Sarum Mawar dahulu, menerusi lagu-lagu kenangan anda. Lagu
lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Saya mulakan dengan lagu ini daripada penciptanya, komposernya Azmir, bidu wanita negara kita, Dato' Sri Siti Nurhaliza, dengan Pudama Merindu. Terus layan, terus dengarkan King Burhan Tum.

Sekilas Fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.1.

Lagu jutaan Nan Dengkel, lirik oleh Nur Azwan. Pelengan ikhlas merindu, ikhlas merindu. Ada rindu tapi tak ikhlas. Ada ke macam tu? Tapi ikhlas merindu lah. Kadang-kadang kita terlalu mengejar cendera yang gemerlapan tau, sehingga kita lupa ada Baskara yang selalu mendoakan. Faham tak maksud kata-kata itu? Maksud dia lebih kurang beginilah. Kadang-kadang kita mahu yang sempurna sampai kita lupa ada yang setia mendoakan kita. Lebih kurang macam itu. Okey, 2:04 minit pagi, kita berada di jam yang ketiga Nasional Game Berhantu. Yang sedang memandu sama memandu, hati-hati memandu ya. Ada yang tengah panjat Bukit Gerik lah, macam-macam lagi. Jangan tekan minyak sambil berdiri, abang-abang lori, berada-berada bas, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu Grab. Jangan laju-laju, ikut peraturan jalan raya. Macam biasalah, kita ikut peraturan jalan raya. Hidup ini semuanya ada peraturan. Kita dilahirkan dalam Islam pun ada peraturannya. Sampailah ke akhir hayat kita, semuanya kena ikut peraturan. Keadaan cuaca di tempat anda macam mana? Ribut betih hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Pahang di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis dan juga Raub sehingga 4 pagi nanti. Manakala di negeri Sarawak, di Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Pusa dan juga Kapit termasuklah di Song dan juga Bukit Mabung, di Sabah, di pedalaman di Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dan juga Tambunan termasuklah Pantai Barat, Ranau dan juga Sandakan, Telupit, Beluran, Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Tapi kita kena ingat, bermulanya kita dijangka bermulanya 14 Mei nanti kita masuk ke monsun barat daya. Dalam monsun barat daya kita kurang terima hujan, jadi jimat-jimat guna air. Yang beradu ramai ke yang baru nak melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Faizan, ada Tok E Official, ada Boxy, ada Niza, ada Isa, Linda Kitchen, Semah Meon, Manzat dari Tanjung Sedeli. Layan memancing katanya. Ui, mantap, jangan kumpau ya. Adrin Amin, kita ada Zia Astagona, Sabri Urachman, Zainon Ali, Nur Pendeng, kita ada siapa lagi, Puteri Delisha, Su 4290, Ikram, Razila Ramli, Fatimah Man, Muhammad Riza, kita ada Danishka, Salimah Rezeki, Laspana Melaka, Mastura, Syida, Azlan Shah, Botak Bahau, Cik Puan Harum Manis, Ina Osman Awin. Kita ada Nur 68 Game Rimba pun melaporkan diri bersama dengan saya. Azlan Abdul Wahid, Hamba Abadi, Jamilah Muhammad, termasuklah Driver 07, Miss MJ Carrier, Kak Zafrozen, Jajah 83. Oi, mantap semua, Anggrek Desa. Okey, semua okey lagi, semua okey lagi, geng-geng berhantu. Kasih taping lah, kasih turbo, boleh tak? Boleh tak? Mesti boleh punya. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Ada yang nak menangis lagi kan? Ada yang nak menangis lagi kan? Lagu-lagu menangis tapi puja gantil menerusi lagu-lagu kenangan anda. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu Jaitan Sari Amri, lirik oleh Lukman S. Ziana Zain dengan Kemelut di Muara Kasih. Ini lagu pada tahun 1997. Jadi terus dengarkan, luncur terus sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nur Alif, saya Alif, Nasional Kemburu Hantu.

0: keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
2: Betul tu. Nasional FM. Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional.

lagu ciptaan Isa Gravity, lirik oleh Fazil lah. Kumpulan EYE dengan Terselah Kasih Abadi. Itulah namanya cinta kan. Cinta ni macam angin, kita tak boleh melihatnya, tapi kita boleh merasakan kehadirannya kan. Macam angin lah cinta tu. Cuba tengok angin. Angin kita nampak ke tak nampak? Tapi kita rasa je angin tu menyapa kita, menyapu tubuh badan kita. Macam tu juga cinta. 2:33 minit pagi. Oh ya, kita lupa nak ucapkan selamat hari lahir untuk mereka yang menyambut hari lahir hari ini kan. Hari ini 12 Mei 2026. Selamat hari lahir untuk anda yang menyambut hari lahir. Happy birthday. Selamat ulang tahun kelahiran. Mudah-mudahan anda dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah ya. Baik, ada ke anak-anak kita yang terpilih menyertai PLKN? Kalau ada, jangan lupa pastikan anak anda hadir untuk menyertai PLKN, program latihan iman negara ya. Dan Camp Regiment 504 Askar Watania Bukit Kateri Perlis menjadi lokasi baru program latihan iman negara PLKN 3.0 bagi siri 3 2026 yang dijadualkan pada 11 Julai hingga 24 Ogos ini. Dan Jabatan Latihan Iman Negara JLKN memaklumkan penambahan menjadikan PLKN 3.0 melibatkan 3 lokasi utama tahun ini, termasuklah Camp Regiment 515 AW di Ibu Negara dan juga Camp Regiment 505 AW di Pekan Pahang. JLKN menyatakan bakal pelatih kelahiran 2008 boleh membuat semakan melalui sistem EPLKN bermula 3 petang semalam. Jadi semak nama anda, semak nama anak kita, ada ke tak ada? Jadi bagi memastikan kelancaran pendaftaran dan juga pentadbiran, pelatih yang terpilih perlu membuat pengesahan kehadiran menerusi sistem EPLKN 3.0 selewat-lewatnya pada 19 Jun bagi tarikh akhir tawaran. Kehadiran pelatih yang terpilih adalah diwajibkan. Kegagalan melaporkan diri tanpa alasan munasabah boleh dianggap sebagai ingkar arahan dan boleh dikenakan tindakan di bawah Seksyen 18-1 Akta Latihan Khidmat Negara. Jadi jangan main-main ya. Ibu dan ayah, tolong semak nama anak-anak kita. Kalau ada, hantar anak-anak kita menyertai PLKN. Saya sangat-sangat setuju PLKN ini melahirkan insan yang berdisiplin, melahirkan insan yang berilmu, beradab. Kita persiapkan anak-anak kita, sebab anak-anak kita ini bakal jadi pemimpin di masa akan datang, bakal memimpin negara kita, bakal memakmurkan negara kita. Jadi tugas kita sebagai ibu dan ayah memastikan anak-anak kita bersiap sedia ke arah itu dan menjadikan mereka sebagai insan yang berguna kepada ibu dan ayah, kepada bangsa dan juga agama. Mudah-mudahan. Anak Antun, selamat pagi anak Antun. Langsu Yor juga terhadir. Lavender Girl, ada Ita, Azwa, Rock and Roll Burger Pulau Pinang. Dia kata dia meniaga sampai pukul 3 pagi. Oh ya, abang-abang burger, kakak-kakak burger seluruh Malaysia, macam mana hari ini perniagaan anda? Berapa banyak burger yang laku? Dia sedikit ataupun banyak burger yang laku itu, ucapkan syukur, alhamdulillah. Walaupun hari ini 2 biji burger je laku. Macam mana perniagaan anda? Alhamdulillah, syukur. InsyaAllah rezeki anda akan bertambah. Hari ini 2, besok 20, akan datang tiba-tiba 200. Siapa yang tahu kan? Rezeki tangan Tuhan. Kita mampu berusaha, insyaAllah. Usaha tidak pernah mengkhianati hasilnya. Nur Raisya, selamat pagi. Aidil juga selamat pagi. Selamat meronda Aidil. Kita ada Syuk Muhammad, katanya dalam perjalanan ke Ipoh. Suzana Ahmad Wiranti, Siti Cincin. Siti Cincin eh. Jadi kalau dia jumpa bercinta ni, siapa nama awak? Siti Cincin. Nama abang siapa? Nama abang, Abang Gelang namanya. Tak pun Abang Rantai. Oneda, username Ati Azuriati, Mama Mira, Salmia, Jun Harits, Wani, Nur Elin, ada Mak Yu, ada Kak Ai, Sabri juga terhadir. Mantap. Yusof S,
Syafiq Alan Burger Gani Kony, Corner Pulau Pinang hadir. Mantap. Mokwan ataupun salam dari Ucup, NAC Tintern hadir luncur terus. Tiger Aini Kedah hadir. Kedah ada Tiger. Ui, mantap. Nama Tiger Aini. Takut saya. Azmah Ceras kata-kata kasut buruk baru bersampai puncak Banjaran bang. Okey, Banjaran Titi Wangsa. Agiza Abdul memberikan salam. Sambung lagi beribor. Hashtagnya Turun Untuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula lagu ciptaan Akur, lirik oleh Atika. Mesik suara Sonia menerusi lagunya Luruh Cintaku. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Beruang tu. Luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif, saya Alif.

0: Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang mengekalkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

Bersemas Zamura dengan Bila Diburu Kenangan. Cinta tak semestinya bersatu tau. Bila kita jatuh cinta, kita menjalin hubungan cinta, tak semestinya bersatu. Kita kena terima hakikat tau. Mungkinlah, mungkin kita telah pun menggenggam tangan dia kan, untuk sebentar saja. Tapi yang paling penting, kita dapat menggenggam kenangan dan juga menggenggam hatinya buat selama-lama. 3-3 minit pagi di jam yang keempat Nasional Game Berhantu. Semua okey lagi? Ada yang bertanya hari ini pada Abang Manis, "Bang, hari ini abang sampai pukul berapa bang?" Yelah, untuk bulan ini kan, ada yang saya sampai pukul 3 pagi, kemudian disambung oleh penyampai yang lain pula. Dan untuk hari ini, macam biasa, kita layan sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, on tak on. Jadi bermakna saya akan terus bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Kasih on lah. Jangan pula tak on kan. Pemandu-pemandu di jalan raya, keselamatan jalan raya itu bermula dengan kita semua tahu. Jadi setiap kata orang tu, tindakan di jalan raya memberikan kesan kepada nyawa orang lain. Jadi sikap berhati-hati itu, berhemah, mematuhi peraturan, mampu mengurangkan risiko kemalangan serta menyelamatkan banyak nyawa. Yang pertama apa dia? Patuhi had laju lah. Kalau 110, 110 lah. Kalau 90, 90 lah. Ini kalau 110, dia pecut sampai 200 km sejam. Macam nak terbang pula kereta tu dikerjakannya. Jadi jangan laju-laju. Elakkan menggunakan telefon ketika memandu. Boleh pakai telefon, pakailah earbud ataupun earphone kan. Jadi pakai tali pinggan keledar dan juga topi keledar yang penting. Beri tumpuan, fokus sepenuhnya semasa di jalan raya. Hormati pengguna jalan raya yang lain. Ingat, destinasi yang selamat lebih penting daripada tiba dengan cepat. Ini nak cepat ya, akhirnya tak sampai-sampai sebab berlakunya kemalangan. Biar lambat asalkan selamat. Keselamatan jalan raya bukan hanya tanggungjawab pihak berkuasa, tapi tanggungjawab kita bersama. Jadi pemandu-pemandu kena ingat semua itu ya. Geng-geng berhantu, ada yang melaporkan diri. Ada Nazli Muhammad, ada Khairul Azli Nizam, kita ada Mat Din, kita ada Johnny J, Sinar Baru Hidup, kita ada A. Darwan, Izzatun Nisa, AP Nurul Nuraida, Mustafa Idah Khairi juga bangun. Ini semua geng-geng buat kuih ni yang diketuai oleh Idah Khairi. Sulizal Liza, Kamariah, kita ada Yung Iza, Siti Aina, Zuhaidi Muhammad, Nuri, Azlina Mansur, Nurmala Abdul Hamid. Sama lagi Uncle Fadil, ada Kak Ya, Siti Khalija, Mizi 89, Iris Chomeng, kita ada Azhar juga, Tiger Tasha. Hari ini ramai betul nama Tiger ya. Semuanya wanita, biasanya Tiger lelaki tau. Biasanya Tiger lelaki, ini Tiger wanita pula. Hari ini ramai betul yang hadir menggunakan nama Tiger, tapi wanita. Harimau wanita. Takut semua tau. Yang Iza Jozainul, ada yang tengah memancing tapi kumpau, nak buat macam mana? Dah nama kumpau, tak ada rezeki lah tu. Tapi doa banyak-banyak, semoga apa yang kita lakukan hari ini diberkati Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Amanur Amri hadir. Mantap. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula daripada komposernya Fauzi Marzuki. Persembahan daripada gemersiknya suara Shima. Ini pun salah seorang ratu rock tanah air tau. Sedar tajuk lagu ini. Sedar tak sedar kita dah memasuki jam yang keempat. Cepat betul masa berlalu. Nak senang kebur hantu. Bertemakan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

komposernya Azam Dungun. Kumpulan iklim dengan hakikat sebuah cinta. Itulah hakikat sebuah cinta, ya. Cinta itu sebenarnya tidak berumur, tidak terbatas dan tidak mati. Itulah hakikat sebuah cinta. 3.32 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan National Game Berhantu. Ada yang baru bangun tidur, diulit mimpi yang indah, tiba-tiba terjaga mendengarkan pemilik suara ini. Saya harapkan suara ini tidak mengganggu tidur anda, tidak mengganggu malam-malam anda sampailah pukul 6 pagi. Saya hadir di ruang udara Nasional FM dengan penuh rasa keikhlasan untuk menghiburkan anda semua. Mungkin ada yang resah sepanjang malam, mungkin ada yang sedih sepanjang malam. Tak kurang juga ada yang gembira, mendapat kabar gembira. Tapi yang dapat kabar sedih itu, bersabarlah, bertabahlah, ikhlaskan apa yang berlaku. Betul, kita sabar itu pahit, keikhlasan itu sangat pahit. Namun yang pahit itu adalah penawarnya. Jadi mana ada penawar yang tak pahit? Penawar mesti pahit. Selepas kepahitan, selepas hujan pasti ada pelangi. Selepas kepahitan, insyaAllah akan ada penawarnya, akan ada kebahagiaannya. Mudah-mudahan, ya. Baik, bagi anak-anak kita lepasan SPM, semakkan panggilan sesi penilaian Student Assessment Center SAC bagi program lepasan SPM untuk tahun 2026. Jangan lupa untuk semak, semak boleh dilakukan bermulanya 11 Mei semalam sehingga 14 Mei 5 petang akan datang, ya. Dan semakan ini melibatkan 3 program utama, iaitu PPN, Program Pelajaran Nasional, LPSM ataupun program khas lepasan SPM, dan juga JKPJ, program khas Jepun, Korea, Perancis dan juga Jerman. Jadi kongsikan kepada rakan-rakan kita yang lain, semoga berjaya terpilih untuk menyertai pemohon bagi program penajaan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA. Mudah-mudahan anak kita yang terpilih akan terus berjaya dalam hidupnya. Kita doakan kejayaan anak-anak kita. Yang tak berjaya, jangan pula berkecil hati, jangan pula putus harapan, jangan pula putus semangat. Kerana banyak lagi laluan untuk anda, untuk anak-anak kita. Banyak lagi laluannya. TVET pun sentiasa terbuka untuk anak-anak kita. Siapa sangka, siapa, jangan sangka tau, melalui lepasan TVET tak dapat gaji yang besar, tak dapat gaji yang tinggi. Tak ada. Kawan saya sendiri pun bergaji RM50,000 sebulan, RM30,000 sebulan menerusi TVET. Kerana kemahiran sangat-sangat diperlukan pada zaman ini, pada ketika ini, pada saat ini. Bagi negara yang sedang menuju ke negara maju, tenaga yang berkemahiran tinggi kita perlukan. Aini 67, selamat bekerja. Aini 67 dari CCM. Malah Acik juga selamat bekerja untuk anda, ya. Azli Zabaha, Cik Pon, Amin, Juriana dari Labuan, Zulaika Azurin hadir dengan nasi lemaknya. Nasi lemak kerang. Ui, sedap. Mantap. Rukijah Yasin, kita ada Ati 80, Zamawi Saliman, ada Asang Yasmin Yusnaidi, ada Zai Zaitun, Zaila Rose melaburkan diri, Mazna 646, ada Mar, ada Mamik Sabah Lori, pam pam pam. Oh mantap, bagi horn dekat saya. Dan Rasikin onde-onde Tawau. Dan kita ada Suhaila Misnan, Wan Nur Irwan, Ramlah Mukti, Manja NJ, Anja pun hadir. Ramai, semakin pagi semakin ramai yang hadir melalui live TikTok, melalui Facebook rasmi Nasional FM, Instagram, apa saja platformnya. Jangan lupa kongsikan semua media sosial Nasional FM. Kongsikan, follow, like dan juga kongsikan. Okey. Okey, waktu ini sampai jam 4 pagi nanti seperti biasa, saya hentikan dulu menangis tepi bujuk hati sebab kita nak layan lagu-lagu dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Menerusi lagu koleksi 80-an, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu, ya. Lagu ini saya cukup suka. Saya percaya ramai yang sukakan lagu ini, kerana lagu ini banyak mengajar kita tentang erti kesombongan tiada membawa apa-apa makna. Jadi jangan sombong dalam hidup kita. Sombong itu amat merugikan. Ini lagu daripada Allahyarham Dato' Sharifah Aini, dengan Terbang Helang. Terus layan Game Buruh Hantu.

Lagu ciptaan Adan Ahmad, lirik oleh Dato' Afsah Hassan. Allahyarham Ibnu Riza dengan mimpi yang tak sudah. Tapi untuk geng buruhan tu macam mana nak bermimpi kalau belum tidur lagi? Geng buruhan tu bermimpi di siang hari. Sama macam saya tahu. Anda memang bermimpi siang hari. Kata orang kalau mimpi siang hari ni mimpi bukan mimpi yang betul kan? Mainan tidur. Okey, tepat jam 4 pagi waktu ini kita berada di jam yang kelima. Nasional Geng Buruhan tu. Pertemuan hari ini hari Selasa yang berbahagia 12 Mei 2026. 24 Zulkaedah 1447 Hijrah. Dah hampir ke penghujung Zulkaedah. Lepas ni kita masuk Zulhijjah. Zulhijjah apa yang ada? Raya Haji lah. Ramai yang nak pulang ke kampung halaman untuk merayakan Raya Haji ataupun Aidiladha. Dah servis kereta belum? Kena servis sekarang. Pastikan kereta anda, kenderaan anda berada dalam keadaan yang baik sebelum pulang ke kampung halaman, ya. Saya kalau pergi setiap negeri, ada yang bertanya, bang tak beli oleh-oleh ke kalau pergi negeri itu? Saya tak suka beli oleh-oleh. Sebab dekat Kuala Lumpur ni, pun banyak barang-barangan daripada semua negeri ada. Jadi apa yang paling penting, saya pergi ke setiap negeri, saya pergi makan. Saya cari makanan tradisional. Baru-baru ni saya pergi ke Kota Baru, ke Kelantan. Apa yang saya makan dekat sana? Saya carilah nasi kerabu. Saya carilah budu. Nasi berlauk. Kalau saya pergi ke Terengganu, tentunya makan nasi dagang. Kalau saya pergi ke Sarawak, apa yang best dekat Sarawak? Mi kolok lah. Macam mana rasa mi kolok kan? Dekat Kuala Lumpur pun ada mi kolok. Tapi dia punya vibe dia, dia punya suasana tu sedap makan dekat sana. Sama juga macam anda pergi KFC ke McDonald's ke. Kalau kita beli bungkus take away tu, makan dekat rumah rasa lain je kan. Tapi kalau makan dekat tempat dia, rasa macam best je. Begitu juga saya kalau ke Kedah, tentunya cari laksa Kedah. Begitu juga dengan di Pulau Pinang, sebanyak 28 makanan tradisional Pulau Pinang diwartakan sebagai warisan kebudayaan tidak ketara di bawah enakmen Warisan Negeri Pulau Pinang 2011 pada tahun ini dalam usaha memelihara identiti dan juga warisan kulineri negeri. Pengurusi Jawatankuasa Pelancongan dan juga Ekonomi Kreatif Negeri Wong Hon Wai menyatakan pewartaan itu melibatkan pelbagai makanan ikonik negeri berkenaan, termasuklah nasi kandar, asam laksa, char kway teow, pasambo, cendol, makanan lain apa dia? Mi Hokkien, mi sotong, mi jawa, mi udang, roti bengkali, cien, kerabu bihun, mi goreng mamak, putu mayam, muruku, tose dan juga teh tarik. Itu antara yang diwartakan sebagai makanan warisan di Pulau Pinang. Di Pulau Pinang, kalau saya pergi Pulau Pinang, nasi kandar. Nasi kandar satu. Ikan Apollo. Mantap, nasi kandar. Mamu. Mamu okey, Mamu. Mamu kata dekat Wan, HKL ni sejuk sangat ni. Bagi tahu dekat jururawat semua, tolonglah selurkan ataupun matikan aircon tu. Sejuk saya ni. Ataupun minta selimut lebih. Rizal Damia melaporkan diri bersama dengan saya. Mas Bukit Beruang, kita ada Abang Burger. Mantap Abang Burger, ya. Abang Burger 16. Daddy Has, kita ada Muhammad dari Pro 2. Ahmad Tokman, Abang Lori kita. Kita ada Riz, kita ada Eti Susana, Aurora Tacha dari Oslo, Norway. Dia kata kali ni balik raya, nanti cuti balik raya, nak layan GBH puas-puas. Dekat Oslo pun boleh layan GBH. Pacu Terakas, kita ada Kela Hasdi dari Brunei. Zaliana Tasib, Rohayati Nayan,
Zam 67 Nadira Anista Leo pun nama merindu. Kita ada Mai Sabaria Saini Dor Aina Azi dari Batu Pahat, Abi Hashim, Haja Nur, Arji, ada Sakura Putih. Oh, ramai yang merupakan diri bersama dengan saya. Mantap semua. Mantap semua. Seronok saya. Saya suka dengan geng-geng berhantu ni sebab mereka sangat-sangat sporting tau. Ramai penyampai-penyampai dekat National FM ni. Dia kalau duduk dekat mengendalikan segmen geng berhantu, dia kata sangat-sangat suka bang. Patutlah abang suka ke udara 12 malam sampai pukul 6 pagi. Sebab geng-geng berhantu semuanya sangat-sangat baik. Opo Semak katanya, Wak Ijum Yong Ping. Mantap Ejum White Gluta Horse. Mantap luncur kata Pak Chu. Okey, kita luncur. Kita kembali menangis tepi bujur katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa, waktu begini kita bawa anda terbang ke Bollywood seketika. Menerusi lagu ini paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik, Dil Kiakari. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi nanti.

lagu dan lirik ciptaan Fauzia Ahmad. Exis dengan vokalisnya Mamat, Janji Padamu. Lagu pada tahun 1993 menghiasi ruang udara Nasional FM, membawa kita ke 4.34 minit pagi. Janji padamu, ya, janji pada anda semua. Saya sampai pukul 6 pagi, tapi janji anda dengan saya macam mana? Ada yang janji dengan saya sampai pukul 6 pagi. Tak apa bang, saya layan sampai pukul 6 pagi. Pukul 3 pagi dia dah berdengkur dah. Saya nampak dalam mangkuk ajaib, ramai yang dah berdengkur. Sedap betul dia tidur. Rasa-rasanya sampai bermimpi sampai ke Brazil tu. Tak Brazil, Mexico. Tak Mexico, Afrika Selatan. Tak pun sampai ke benua Afrika, Uganda, Zimbabwe. Tak pernah biarkan mereka tidur. Yang tidur, tidur. Biarkan mereka tidur. Yang tak tidur lagi, kita layan terus lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi. Semua okey? Ada lagi? Mamu kata ada lagi, Mamu. Mamu duduk hospital pun sambil dengar Nasional FM tau. Itu yang duduk hospital yang sakit. Mudah-mudahan kesakitan itu akan beransur pulih ya. Kita doa sama-sama mereka yang sakit. Kita doakan mereka yang sakit ni semua agar cepat sembuh, dapat kembali bertugas, dapat kembali bekerja, mencari rezeki. Banyak sekali bantuan yang diberikan kerajaan, Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri, terutamanya kepada usahawan-usahawan kita, usahawan-usahawan B40 juga. Mereka sangat memerlukan, terutamanya menerusi tekun dan sebanyak RM15 bilion dana akan disalurkan menerusi agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan juga Koperasi pada tahun ini dengan sasaran memberikan manfaat kepada 400,000 usahawan dan juga koperasi di seluruh negara. Dan kita tahu juga sejak 1 Januari hingga 30 April tahun 2026, Tekun Nasional telah pun menyalurkan kira-kira RM360 juta kepada hampir 20,000 usahawan perusahaan mikro, kecil dan juga sederhana. Dan Tekun Nasional perlu terus mempergiatkan usaha dalam membantu lebih ramai usahawan meningkatkan daya saing dan juga mengembangkan perniagaan masing-masing. Itu yang kita mahukan. Tetapi ada juga usahawan-usahawan kita bila dapat geran, dapat bantuan daripada Tekun, lain pula jadinya. Pada asalnya tu nak mengembangkan perniagaan. Bila dapat duit daripada Tekun, dapat geran daripada Tekun, tak dikembangkan perniagaan. Dibeli bendanya yang lain. Beli kereta, beli itu, beli ini. Macam-macam, yo, saya tahu. Jangan fikir saya tak tahu. Saya perhatikan je. Asal kita, niat kita, tekad kita untuk mengembangkan perniagaan, duit yang kita dapat bantuan itu, kita kena gunakan sebaik-baiknya. Semoga perniagaan anda semakin maju, bukan saja berada dalam negara kita. Semoga pasaran itu sampai ke luar negara. Daripada peniaga kecil, sederhana, menjadi seorang peniaga dan juga usahawan yang dikenali dunia. Itu kan lebih baik. Kita doakan semoga usahawan kita, sekurang-kurangnya kalau perniagaan mereka berkembang maju, ini juga salah satu dapat mengembangkan ekonomi negara. Setidaknya masih lagi dengan Teruntuk Cinta Hati. Kita layan dulu lagu ini. Lagu ciptaan A. Ali, lirik oleh Dato' Absar Hassan, kasum dengan Koredo sendiri. Ialah apa yang berlaku, kita kena reda kan. Kalau kita tak reda, hati kita tak akan tenang. Keredaan akan membuatkan ketenangan. Terus layan GBH.

0: Alah, habislah aku. Habis. Semua hilang. Macam mana ni?
1: Lah, kenapa ni Liza? Apa yang habis? Apa yang hilang? Cuba bertenang sikit. Cerita dekat aku satu-satu.
0: Telefon aku, Rina, hilang. Ni, rasanya tertinggal dekat kedai makan tadi, Ruha. Semua data aku simpan dalam handphone aku. Macam mana nak buat sekarang ni? Pin nombor akaun bank aku dalam tu. Semua dalam tu.
1: Lah, itulah kau. Lain kali, data-data penting tu semua janganlah simpan dalam tu. Bahaya, tahu tak?
2: Awas, elakkan menyimpan data peribadi di dalam telefon bimbit anda kerana ia memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu yang akan mengundang bahaya kepada diri anda dan keluarga.

ciptaan Wan Zul. Seru dengan Tiada Lagi Bicara. Lagu ini menutup tirai untuk menangis tepi bujur katil. Cukup-cukup untuk kita menangis pada hari ini ya. 5:01 minit pagi, sama pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana pagi ini? Ya, semoga kesedihan semalam dapat kita ubati hari ini ya. Hidup ini bukan mudah tau. Tapi walau apapun, walau berkali-kali kita jatuh, kita rebah, jangan kita berhenti untuk melangkah. Walaupun langkahan kita itu agak sukar, agak payah. Kerana hidup ini tidak menjanjikan sebuah kesenangan, tidak menjanjikan ianya mudah. Tetapi percayalah, wahai geng-geng berhantu, selagi kita tabah, selagi kita sabar untuk menghadapi semuanya, pasti akan ada indah di pengakhirannya, insyaAllah ya. Selamat pagi semua. Selamat pagi Sam DZ. Selamat pagi Wawani, Kamal, Cik Nana, Saharia, Zul Hakimi, ada L, Nizam Latih, ada Manis yang hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Selasa 12 Mei 2026, 24 Zulkaedah 1447 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.49 minit pagi, Labuan 4.53 minit pagi, Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.19 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.51, Kuala Terengganu 5.41, Kuantan Pahang 5.45, Kota Baru Kelantan 5.44, begitu juga dengan selatan tanah air di Johor Bahru, Johor 5.44 minit pagi, Bandar Raya Melaka Seremban 9 5.50 minit pagi, Shah Alam Selangor 5.51, Ipoh Perak 5.52, Johor Pulau Pinang 5.53, Alustar Kedah 5.51, manakala Kangar Polis 5.50 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Sama-sama kita doakan seperti biasa, doa kita semoga kebaikan yang kita lakukan dan juga ibadah yang kita lakukan akan diterima Allah SWT, insyaAllah ya. Raudah akan menyusun seketika nanti 5.15 minit pagi. Raudah yang semalam kita dengarkan bahagian yang kedua dengan tajuknya Pahala Tebusan Syurga, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Zul Ramli M. Razali. Raudah telah disediakan oleh penerbitnya Waida Muhammad Yaakob. Jadi sama-sama kita dengarkan 5.15 minit pagi nanti. Semua masih okey lagi, geng-geng berhantu. Di jam yang terakhir, lagu-lagunya dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Mudah-mudahan lagu itu dapat membelai jiwa anda, memberikan ketenangan pada awal pagi ini ya, sebelum masuknya waktu subuh. Lagu-lagu yang mempunyai makna yang sangat-sangat mendalam, lagu-lagu yang ke arah ketuhanan, ke arah nasihat, lagu-lagu yang mungkin memberikan kita sebuah kesedaran mungkin lah ya. Tapi apapun, lagu-lagu itu dapat sekurang-kurangnya dapat menghiburkan hati anda. Mungkin ada hati yang resah sepanjang malam tadi, dapat sedikit mengubati keresahan itu, kesedihan yang kita alami. Kita lupakan perkara semalam, kerana semalam telah pun menjadi sejarah dalam hidup kita. Apa yang paling penting, langkah kita pada hari ini, kita mulakan dengan langkah yang baru. Kerana setiap hari adalah hari di mana kita ada peluang dan ruang untuk memperbaiki kesilapan semalam. Dengan hashtagnya Belayan Jiwa, lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini. Sebuah lagu ciptaan Wan Zul, lirik oleh Esamin Syahab, lontaran suara Allahyarham Salim bersama dengan kumpulan Iklim Suci Dalam Debu. Selayan terus dengarkan Nasional Kem Berhantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Tapi dalam raudhah di National FM ni, kita tambah satu doa lagi, sebab ada yang sedang memandu nak minta selamat sampai ke rumah, ada yang berada di rumah tak nak bencana. Mari sama-sama kita baca dengan saya doa yang dia ajar oleh Nabi. Kata Nabi, barang siapa membacanya 3 kali pada waktu pagi, 3 kali pada waktu petang, maka Allah akan lindungnya daripada sebarang mudarat, daripada nak menyentuh dan menghinggap pada tubuhnya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Alhamdulillah, terima kasih. Dan insyaAllah kita harap doa itu betul-betul menjadi pendinding kepada kita, seperti yang diajarkan kepada kita oleh Nabi SAW. Baik, alhamdulillah, kita sambung lagi perbincangan kita, sebab kita dah tahu bahawa semua kita nak syurga. Bahkan kalau kita teliti balik, ya, syurga ni sebenarnya impian semua orang di planet bumi ni. Semua bahasa dia ada nama syurga tu, maknanya semua orang nak masuk syurga, tak ada siapa yang tak nak masuk syurga, ya. Tetapi persoalannya adalah nak masuk tu dia bukan boleh check in on the spot. Dia kena booking sekarang. Saya sangat tersentuh dengan sebuah kisah, ya, yang pada saya berulang kali bila saya ingat balik, saya lelehkan air mata, saya rasa menangis bila dengar. Saya dengan rakan saya temu dengan seorang doktor, kami jumpa di sebuah restoran. Dan kemudian kami pilih satu tempat yang agak selesa di sebuah restoran tersebut. Doktor ni, doktor wanita ni, dia ada dua orang anak perempuan yang disorder, satu chronic disorder yang menyebabkan anak dia tetap kadang-kadang menggelupur, kadang-kadang menangis, menjerit, tantrum, ya. Dan saya sebenarnya sepanjang pertemuan itu, ya, kami, maksudnya kami beberapa orang dalam pertemuan tersebut, sebenarnya merasai, ya Allah, dalam hatinya respectnya lah kepada beliau, kerana wajahnya, ya, hadapan dengan masalah anak tadi dengan begitu tenang. Tak ada pun nak tunjuk muka macam kita lah kalau ada masalah sikit, mudah sangat berdecit-decit, ya, kadang-kadang mengeluh, ya. Tapi dia tenang je. Anaknya tantrum, katalah berbaring, dia kemudian angkat perlahan, dia sebut perkataan-perkataan baik, ya. Benda ni macam drama depan mata saya. Jadi saya cuba tanya pada dia, daripada mana tenaga sampai dia boleh handle semua masalah dengan begitu tenang? Lebih tenang daripada orang yang mungkin anaknya, ya, kita kata baik-baik, ya, kadang-kadang tak ada masalah, ya. Lalu kita kata lah, syurga tu jauh lagi lah, ya. Kalau budak muda kata, bro, jauh lagi syurga tu, kan. Dalam kerjayanya sebagai seorang doktor, dia ada satu prinsip hidup, ya. Apa prinsip hidup, dia kata? Prinsip hidup saya adalah, kalau kita nak sesuatu benda, kita rancang dengan penuh kesungguhan, kita amal, kita akan dapat, confirm dapat, dia kata. Dengan sebab itu, dia berjaya menghabiskan pengajian dia dalam bidang

restoran dan cemerlang. Kemudian dia kata bila dia dah mula bekerja, dia plan untuk berumah tangga. Ha, ini cerita ya. Jadi dia berkenan kat seorang lelaki ni lah. Maka dia pun plan, dia kata. Dia berdoa, tak kira lah, berdoa pun berdoa lah, rancang-rancang lah. Dan akhirnya Allah jodohkan dia bertemu dengan seorang pilot. Ha, macam cerita drama pula. Tapi bukan drama ni, betul ni. Dia kahwin dengan seorang pilot yang bila saya tengok gambar pilot tu sebut memang handsome lah. Segak orangnya ya, dengan kerjayanya. Kita boleh bayang sekarang ya. Doktor, ya, maafkan saya, doktor yang cantik. Ya. Kemudian pilot yang handsome bergabung mereka. Jadi dia kata apa dia? Kami pun merancang pula untuk mendapat anak. Ya, cuba bayang ya, seorang, dua orang yang genius, dua orang yang intellect. Kemudian yang cantik, yang segak bergabung kedua ni. Maka pada ketika itu dikata lamanya mereka menunggu, akhirnya dia disahkan mengandung. Kemudian dalam kandungan dia, doktor dia tahulah macam mana nak jaga kandungan, bagaimana nak bagi sihat kandungan. Semuanya digunakan macam perancangan prinsip dia tadi. Nak sesuatu benda, fokus, target, rancang, usaha bersungguh-sungguh, confirm dapat. Dan dia dapat betul ya. Dengan yang dikasih sekalian, dia melahirkan seorang anak yang memang comel, seorang anak yang sangat cantik. Allah anugerahkan baby ni. Dia tak tahu nak cakap syukur macam mana pada Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas 3 tahun, tiba-tiba dia dapati ada kelainan pada anak ni. Dia tengok anak ni tak macam anak orang lain. Ha, dia doktor, dia tahu. Tapi dia cuba denial. Ya? Dia denial. Dan akhirnya banyak petanda-petanda, dia pun bawa jumpa kepada kawan dia, juga doktor pakar, kanak-kanak. Dan dia sangat terkejut kerana rupanya anak dia disahkan untuk penyakit yang kita sebutkan tadilah. Maknanya ada beberapa kondisi disorder berlaku pada dia yang sifatnya kronik. Pendengar yang saya kasih sekalian, dia kata apa dia? Dia meratap pada ketika itu. Dia menangis pada ketika itu. Dan dia cakap pada Allah, ya, aku dah plan, aku dah rancang. Tetapi bukan ini yang aku nak. Ha, dia cakap apa dia? Bukan anak ni yang aku nak. Bukan ini wahai Tuhan. Aku tak welcome dia ya, dalam my life, dia kata. Dan dia menyesal dan dia jadi murung pada masa tu. Dan dia mula tak pergi kerja dah. Dia murung sangat-sangat. Dia malu nak mengaku pada orang ni anak dia. Ya, anak dia yang kemudian nak makan, nak urus diri, tak boleh nak makan, tak boleh nak bercakap, tak boleh, yang tahu hanya tantrum, berbaring, menangis dan segala macam. Akhirnya, dia kata apa dia? Untuk solve the problem, rumah besar dia tu, di belakang rumah dia buat satu rumah. Dan anak dia ni diletak kat belakang rumah. Dan anak ini dibesarkan oleh orang gaji dia yang diminta jaga semua sekali. Kalau dia jumpa orang, dia tak mengaku yang dia ada anak. Nak cerita ni. Kemudian, it's okay sebab boleh plan lagi. Maka dia plan dengan suami dia. Kali ini kita kena buat, kena make sure dia anak kita tu memang betul-betul yang memang cantik, bijak, baik, segala macam. Ya? Akhirnya, dia juga mengandung. Kemudian melahirkan, lahirlah juga anak yang comel yang... Dan pada ketika itu dia membesarkan anak ni dengan penuh bangga. Tetapi sampai 3 tahun, ciri yang ada pada kakak dia berlaku pada adik dia. Dan pada saat itulah dia kata apa dia, dia menyesal. Dan sekarang dihantar anak dia kat belakang. Sekarang dia ada 2 orang anak yang dia tak pernah tengok, dia kata. Tetapi diberi ke segala keperbelanjaan supaya anak tu membesar. Tetapi yang penting tak kacau apa yang dia lalui dalam kehidupan dia. Saya nak ringkaslah saja sebab panjang cerita ni pula nampaknya. Pada ketika itu, kebetulan nak jadi hidayah Allah. Dia singgah di satu surau, dia dengar satu kuliah. Ustaz tu cakap simple je. Ustaz tu sebut apa dia? Tuan-tuan, ingat syurga itu non di sana. Tetapi anak kuncinya di sini, di dunia. Dia kata sepatah perkataan itu menyebabkan dia yang kebetulan solat di situ, terus balik masuk dalam kereta. Dia kata dia start kereta dia. Dia tak boleh nak memandu, tetapi dia menangis semahu-mahunya, dia kata. Dia menangis dan dia berulang, ya Allah, syurga itu di sana, syurga itu di sana. Tetapi anak kuncinya di sini. Kalau di sini aku patah-patahkan anak kunci aku, macam mana aku nak masuk syurga di sana? Dia menangis. Semua yang dikasih sekalian, dia kata apa, dia terus bawa kereta dia masuk balik, dia pergi ke kawasan rumah dia. Dan kemudian dia keluar daripada pintu, dia berlari terus ke belakang rumah. Dia buka pintu rumah buat kali pertama setelah 3 tahun. Dan 2 orang tu tak tahu yang dia adalah ibu kepada mereka. Terpinga-pinga mereka. Dalam keadaan terpinga itulah si ibu berlari, dia peluk anak dia sambil berkata, inilah anak kunci mama untuk syurga Allah. Inilah anak kunci mama yang mama patah-patahkan selama ini. Dia menangis semahu, dia dukung anak tersebut. Dia bawa balik, dia mandikan. Dan itulah ratib yang dia sentiasa sebut pada diri dia. Bila dia tengok
suami dia, dia kata apa, dia inilah anak kunci syurga aku, aku kena jaga suamiku dengan sebaik mungkin, anak inilah adalah merupakan anak kunci aku, maka inilah yang akan boleh membawa aku nanti bila aku nak masuk ke dalam syurga. Dan dia melihat semua benda ini adalah seperti anak kunci yang kalau anda patahkan anak kunci tersebut, dan nanti ketika pulang ke hari akhirat, syurga mana yang boleh kita masuk dengan anak kunci yang patah dan kita patah-patahkan tersebut. Saya sangat tersentak mendengar kisah ini, membentuk dia seorang yang tenang, ya, sebab bila iman itu melihat syurga dan diamalkan dengan amal dan pahalanya menjadi banyak, maka pada ketika itu rupanya membentuk ketenangan yang luar biasa yang kita semua impikan selama ni, sebab kita kerja, kita penat, kita urus rumah tangga, kita penat sebab kita tak nampak matlamat akhir dan kuncinya di sini. Gabungan pahala yang merupakan anak kunci dan syurga hakiki tersebut yang perlu kita depankan dan temukan, insyaAllah itulah dia yang disebut sebagai pahala tebusan syurga. Semoga kita semua dapat ke sana. Kita jumpa lagi insyaAllah, perbincangan kita masih belum habis di raudhah ini. Aqul qawli hadha wa astaghfirullah azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma

lagu ciptaan Fauzi Marzuki, lirik oleh Esami Syaham. Datuk Jamal Abdillah dengan Kekasih Awal dan Akhir. 5.39 minit pagi, kurang lebih 20 minit lah untuk saya bersama-sama dengan anda menerusi Nasional Gear Berhantu. Kerana pukul 6 pagi nanti ruang udara Nasional FM saya serahkan kepada rakan-rakan saya menerusi tiga suara yang akan menemani anda di awal pagi, 6 pagi hingga 10 pagi. Tiga suara dengan perkongsian yang menarik, juga lagu-lagu terbaik dan juga menghiburkan anda di awal pagi anda ya. Jadi terus dengarkan Nasional FM. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, rakan-rakan RTM Negeri telah pun bersiap sedia untuk mengambil alih siaran yang saya pinjam untuk 6 jam frekuensi mereka tahu. Mereka dah bersiap sedia dah, dah tak sabar untuk ke udara dengan segmen masing-masing. Jadi terus dengarkan RTM walaupun di mana jua anda berada, 34 stesen radio di RTM. Kami mempunyai misi dan visi yang sama, menyampaikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, mereka benar sahaja. Juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Kerana hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. RTM 80 tahun, Nasional FM juga 80 tahun. Kami memulakan siaran 1 April 1946. Dan tahun ini adalah 80 tahun kami bersama dengan anda. 80 tahun itu jugalah kami bersama-sama dengan anda semua rakyat Malaysia. Banyak kenangan yang kami cipta sepanjang 80 tahun itu. Ini sama macam saya tau. Saya kalau tak ke udara agak lama. Saya sendiri pun kalau tak ke udara agak lama, saya teringatkan semuanya pendengar-pendengar Nasional FM, termasuk terutamanya geng-geng berhantu. Oh, betul. Tak percaya, tak percaya, tak apa. Tapi itulah saya. Keikhlasan saya untuk bersama dengan anda. Bertahun-tahun saya dekat geng berhantu. Kalau tak ada, tidak ke udara tu agak lama, saya akan teringatkan geng-geng berhantu. Macam mana mereka semua? Apakah mereka sihat ke tidak? Yang paling penting, saya sering doakan kesihatan anda. Anda sihat, anda boleh keluar mencari rezeki. Anda sihat, anda boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik, dengan lebih sempurna. Mudah-mudahan anda terus bersyukur dengan apa yang ada. Jangan kita sombong diri. Jangan kita menegakkan diri. Baiklah, sementara itu ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perlis, di Kedah, di Langkawi, Gombak Pasu, Kota Setar, Kuala Muda, Yan dan juga Kulim, di Pulau Pinang, di sebelah barat daya, timur laut, seberang Brai Utara dan juga seberang Brai Tengah, Negeri Sembilan, di Port Isan dan juga Rembau dan juga seluruh negeri Melaka sehingga jam 8 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang diramal oleh Met Malaysia ataupun Jabatan Meteorologi Malaysia ya. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara. Dan itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik berkonsepkan Malaysia Madani. Kita sama-sama bersatu padu mengangkat Malaysia, ekonomi Malaysia. Apa saja kedamaian, kemakmuran ekonomi memerlukan perpaduan yang kuat dan juga utuh di antara kita semua ya. Untuk geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak. Semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi hinggalah ke saat ini. Mudah-mudahan lagu itu dapat memberikan anda sedikit kedamaian dalam jiwa anda, menghiburkan anda. Walaupun ada juga yang saya tahu ada yang tengah bersedih, tengah macam-macam lagi, macam-macam lagi perasaan yang hadir. Tapi apapun, semoga anda terhibur ya. Semoga anda terhibur. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, 5.51 minit pagi. Dan sebelum pemilik suara ini berpisah untuk hari ini, sedikit kata-kata yang saya ingin kongsikan untuk anda. Mudah-mudahan kata itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Hidup kita ini seperti buku tau. Buku, tahu buku? Kalau kita tak berani, tak mampu untuk membuka halaman seterusnya, maka kita tidak akan tahu tentang cerita selanjutnya. Kalau kita tidak mahu apa, ataupun kita takut menghadapi hari esok, kita tidak tahu apa yang berlaku hari esok. Kerana hari esok bukan milik kita, tapi milik Allah SWT yang menentukan segala-galanya. Dan Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina syirki wal kufri tarkas salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، وهي تهل yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Akhlak yang mulia. Orang-orang yang berakhlak mulia adalah orang yang terpilih di sisi Allah dan Rasul, serta diberi darjat yang istimewa di dalam syurga. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, Fahishan wala mutafahishan wa innahu kana yaqul inna khiyarukum ahasinukum akhlaqan. Maksudnya, tidaklah Rasulullah SAW seorang yang bersifat keji dan tidak pernah melakukan perkara-perkara yang keji. Baginda bersabda, sesungguhnya di antara orang-orang yang terpilih di antara kamu ialah orang yang paling mulia akhlaknya. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Hai, Assalamualaikum. Saya Radio AG, only Allah greatest. Jom kita perbanyakkan selawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Negeri FM, Allah loves y'all.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
3: Jangan lupa dengarkan Radar Pagi 6 hingga 10 hanya di Negeri FM.

0: Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Yup, anda sedang mendengarkan segmen Rada Pagi Aman dengan Pak An, teman anda semua sampai pukul 10 tau.
0: Ya, betul tu, untuk edisi hari ni kan. Hari ni hari Selasa, 12 Mei 2026, bersamaan dengan 24 Zulkaedah 1447 Hijrah. Baiklah, sebentar tadi baru je berkumandang azan subuh bagi daerah Seremban dan Port Dickson pada jam 5.50 Mei pagi, Mak.
1: Jadi macam besok lah, sebelum kita mulakan apa sahaja kan. Pastikan kita tunaikan dulu kewajipan.
0: InsyaAllah, amin. Amin rabbal alamin. Jadi kepada anda semua, teruskan kekal bersama kami di 92.6 hanya di Negeri FM.
1: Ingat, sampai bila-bila.

Dengarkan Negeri FM di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7, ataupun anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda. Dengarkan Negeri FM di mana-mana sahaja. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

26.95 dan 107.7, atau boleh juga menerusi rtmclick.rtm.gov.my. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Anda sedang mendengarkan segmen Rada Pagi pada waktu ini.
1: Ya, betul tu. Jadi pendengar semua kan, ada yang tanya kita, Mah.
0: Yo.
1: Jadi frekuensi utama kita apa, Mah?
0: Macam besok lah, kita ada tiga. Mm-hmm. Yang pertama 92.6.
1: Lagi.
0: Yang kedua 95.7. Lagi. Dan ketiga 107.7. Tapi yang 95.7 tu, Pan, dia untuk tampin. Sebab itu saya pergi tampin kan. Pergi clear. Apa hiking. Jadi bila pasang 95.7 tu clear.
1: Wah.
0: 92.6 tak dapat.
1: Itu dia Ahmad dah bagi tips dah tau. Jadi kalau yang berada di sebelah tampin, Alor Gajah dan juga Masjid Tanah kan, berdekatan dengan situ, boleh pakai 95.7.
0: Yo. Kalau kat Somban macam besolah 92.6.
1: Itu kan.
0: Yang paling penting kan, Pan, yang menarik eh, kalau nak kena Keto ni GFM tu, Keto jabatan lah kan. Senang yo. Tengok plate nombor yo.
1: Oh, pakai frekuensi ke?
0: Plate nombor pertama 9260.
1: Wah.
0: Yang kedua ingat? Yang van 9570.
1: 107 tak ada?
0: Tak ada.
1: Itu
0: Keto account dia tu.
1: Amin. Okay. Baiklah, berdengar semua kan. Apa pun, jangan lupa juga boleh stream kita secara online di RTM Click.
0: Yo.
1: Boleh download di App Store, di Play Store dan juga di Apple Store.
0: Mm-mm.
1: Sebab betul-betul percuma. Radar Pagi, Negeri FM ingat sampai.
0: Bila-bila.

Awan dan bersiaran di 8 puncak diteruskan untuk menawan puncak Gunung Telapak Buruk dan Gunung Berembun pada 16 Mei ini. Sempena ulang tahun RTM ke-80, Negeri FM berazam mencipta rekod kebangsaan bersiaran dari 8 puncak gunung. Nantikan laporannya dan doakan kejayaan kami.

0: Rahman, nanti pukul 7 pagi kita nak ke mana, Mah?
1: Macam biasa, kita nak pergi ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Pagi-pagi ni elok lah kita dengar Bito, kan? Takkanlah kita nak tahu Bito kek ni sembilannya. Kek luar pun kita nak tahu.
0: Janganlah kita tak apik, kan? Pasal dengar orang itu ni.
1: Contohlah Selangor sebelah kita, kan? Tak ambil kisah, tu. Tak boleh macam tu. Kita kena jadi orang yang berpengetahuan.
0: Kita tu, bang, kan? Apa pendengar semua, kita layan dulu utama 7 pagi. Selepas utama 7 pagi, kita sama balik bersama Pak Anang juga Amal dalam Radar Pagi untuk jam yang kedua di Negeri FM.
1: Ingat sampai bila-bila.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Garis pemisah subsidi petrol diteliti minimumkan kesan kepada rakyat. KPM sedia pertimbang penempatan anggota keselamatan di sekolah. Sekian berita yang disuting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: macam anda semua ada yang nak hantar ucapan dedikasi pagi-pagi ni kan, boleh WhatsApp kami di konti mah
1: 012-603-0603. Jangan tak WhatsApp pula. Bila orang dah suruh WhatsApp. Janji ni Grand FM Radar Pagi, dia tak blue tick. Dia akan reply paling-paling pun lambik sejam.
0: Tapi jangan risau lah kan. Apa saja permintaan daripada pendengar kan, kami akan utamakan, kami akan dahulukan. Kami macam mana pun akan adakan lah,
1: InsyaAllah kan. Jadi kalau penongah tu ada sebelah, sebelah kita nak.
0: Nampak? Memang letak kat sebelah tu. Kita nak macam tu.
1: Dia tak boleh dalam kereta dia seorang tu. Lagi-lagi kalau dia tu perempuan.
0: Oh iya, Amar punya akal. Apa pun tu, sekarang layan panan juga Amar. Kita layan dulu dengan lagu Jikalau Aku daripada Ezin, hanya di Negeri FM. Ingat sampai
1: Bila-bila.

Ingat ya, Cu. Pastikan bayar cukai tandang tu sebelum 31 Mei setiap tahun. Kalau ada tunggakan kono jolehan segoro, nanti kono dondol lewat. Silap-silap, tanah kono rampai macam buat ni. Dapat ambil cukai tanah dan bayar tawi pun boleh di portal IPTGNS dan N9P. Jangan biar tanah kono rampai.

0: Ingat ya, Cu. Pastikan bayar cukai tanah tu sebelum 31 Mei setiap tahun. Kalau ada tunggakan kono jolehan segoro, nanti kono dondol lewat. Silap-silap, tanah kono rampai macam uat ni ya. Dapat ambil cukai tanah dan bayar tawih pun boleh di portal EPTGNS dan N9P. Jangan biar tanah kono rampai.
1: Dah muat naik belum aplikasi RTM Klik? Ish, belum. Muat naik sekarang tau. Barulah boleh stream kami di mana jua anda berada.

0: Pagi-pagi ni, ya Allah, rasa lapar.
1: Memang lapar, Pan. Saya kalau cakap pasal sarapan kan, kalau sarapan dulu-dululah, kita boleh katakan dalam 15 tahun lepas lah kan. Saya suka tau beli mi yang dalam plastik tu. Waktu sekolah dulu.
0: Mi kuning lah.
1: Dia kalau tak mi kuning, mi goreng ko. Kita makan tu, kita tokan plastik tu.
0: Naik
1: kan ke atas kan.
0: Dia masa kalau dulu jual kat kantin-kantin sekolah kita.
1: Yo, tu feeling kan. Kadang-kadang bihun dalam tu kan.
0: Kadang-kadang ada hot dog dalam tu sekali.
1: Jadi ini saya nak ceritalah. Ada satu peniaga ni kat Perak. Dia jual nasi lemak yo. Tapi nasi lemak aku 50 sen.
0: Alhamdulillah.
1: Walaupun dah meniaga ni adalah dalam 30 tahun kan. Tapi dia tetap kekal ke harga 50 sen sebab dia kata nak nasi lemak ni mampu milik.
0: 50 sen memang masih ada lagi. Yo, harga 50 sen sekarang.
1: 50 sen kan, Pan. Zaman saya kecil pun susah nak dapat tu. Paling-paling 80 sen lah.
0: Saya sebenarnya saya pun tak berapa nak ingat kan zaman-zaman kita kecil berapa nak beli nasi lemak tu kan. Tapi bagi saya untuk yang sekarang ni 50 sen tu sangat-sangatlah kecil.
1: Betul. Sebab kalau kita tengok jumlah yang dia jual pada setiap hari kan, kadang-kadang lebih kurang 300 bungkus, tak pun 500 bungkus. Mengikut permintaan lah. Jadi nama pemiliknya adalah Ottoman. Jadi katanya sengaja jual 50 sen sebab kan nak buat mampu milik itu yo.
0: Alhamdulillah kan, kita doakan agar peniaga yang macam tu mah kan dimurahkan rezeki. Jom kita support abang tu ramai-ramai insyaAllah.
1: Tapi kita berat lah.
0: Kalau rokeng kita ni mana poin dah ni kita mah kan. 50 sen lah mah. Abang mesti beli 10 nya hari.
1: Sampai perut pengam ni.
0: Sebab kita tahu abang suka selamat kan. Jadi pendengar semua, macam mana breakfast pagi ni, apa berita, apa cerita kan, boleh WhatsApp kami di konti mah di talian
1: 0126 03 06 03.

0: Ingat ya, Cu. Pastikan bayar cukai tanah tu sebelum 31 Mei setiap tahun. Kalau ada tunggakan kono jolehan segoro, nanti kono dondo lewat. Silap-silap, tanah kono rampai macam wan ni. Dapat ambil cukai tanah dan bayar tawih pun boleh di portal IPTGNS dan N9P. Jangan biar tanah kono rampai.
1: Informasi dan lagu terbaik. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
2: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu

0: Negeri FM.
1: Negeri FM.
2: Negeri FM.
0: Negeri FM.
1: Negeri FM.
0: Negeri FM.
1: Negeri FM.
0: Negeri FM.
1: Negeri FM.
3: Negeri FM.
0: Negeri FM.
1: Tak kiralah apa jua situasi anda, Negeri FM teman anda di mana jua.

mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

0: Negeri FM yang sampai bila-bila mendengar sekarang ini 92.6, 95.7 dan juga 107.7.
1: Iya, ini kita nak cerita pasal pengantar makanan lah. Ada seorang atuk ni lah kita boleh kata kan.
0: Yep.
1: Umur dah 71 tahun. Ui. Dah tua dah. Tapi masih lagi gagah buat pengantar makanan.
0: Alhamdulillah, maknanya menandakan atuk tu masih sihat.
1: Yo, semangat. Betul. Makan. Sebab dia ada sebab tau. Kalau kita tengok yang dilaporkan oleh media ni. Katanya telah bermula seawal 2021 lah sebagai pengantar makanan. Tapi sebenarnya tak pernah berfikir untuk dijadikan sepenuh masa. Jadi nak dijadikan cerita, anaknya yang sulung tu yang berumur 39 tahun tiba-tiba kena strok pula. Jadi apabila kena strok, ayahnya sendiri yang ketika ini umur 71 tahun mulalah kejaya sebagai seorang pengantar makanan. Kau bayar nak cari duit lebih lah supaya boleh menampung rawatan anak dia.
0: Ya Allah, tak apa, kita doakan sama-sama kan.
1: Yo.
0: Agar atuk Grab kita ni dilimpahkan rezeki lagi.
1: Amin. Ya,
0: lepas tu dipermudahkan urusan kan. Yo. Semua kesihatan anaknya pun semakin pulih kan.
1: Jadi dekat sini pun kita boleh faham lah juga kan. Yang menjadi pengantar makanan ni bukan orang muda macam kita. Tahu-tahu acik umur 71 tahun pun masih gagah lagi.
0: Lepas tu kita pun boleh menekan kat sini kan. Selagi kita ni yang usia muda ni ada kudrat bekerja lah kan. Bekerja lah kan. Kita cari rezeki yang halal.
1: Jangan malih.
0: Jangan malih. Jangan buat bukan-bukan. Kan. Sebab kita tengok ni, pakcik umur 71, atuk Grab ni pun tiada alasan lah untuk kita ni sebenarnya. Sebab rezeki ni sebenarnya banyak mah.
1: Betul.
0: Kadang-kadang kan, macam saya sendiri macam terkilan lah mah dengan alasan-alasan orang budak sekarang. Kadang-kadang kan ada jugalah segerintil lah, tak semua lah mah kan. Bila tanya kan, kenapa tak kerja, dia terlalu memilih sangat lah mah.
1: Tak boleh
0: lah mah kan. Kita happy mah kan.
1: Kita happy. Kita jarang tak happy kan. Tapi bagi anak-anak kat luar sana,
0: ada-ada kita
1: fikir-fikirlah sikit kan. Tentang masa depan. Jadi insyaAllah kalau kita berada di landasannya betul, kita akan berjaya lah.
0: Itu dia. Betul tu, kita doakan semua yang terbaik makan. Jom kita lain dengan lagu Kau Ilhamku daripada Mambai, hanya di
1: Radar Pagi.